0: Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
2: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan, empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
3: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
4: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apa dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, Salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah. Isunya apa aja masih ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
12: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
13: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
0: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
16: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway, karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, mendengar kita update informasi perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini langsung dari BMKG Minangkabau, dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkiraan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Raffi. Selamat pagi, Bang Raffi.
2: Selamat pagi, Bang Ian.
1: Bagaimana keadaannya pagi ini, Bang Raffi?
2: Alhamdulillah, pagi ini baik, Bang Ian.
1: Alhamdulillah, baik. Bang Raffi, kita update informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Silakan Bang Raffi yang langsung menyampaikan ke pendengar Pro 1 RR Padang.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI Padang. Dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan, Senin 12 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan kami melalui citra radar cuaca, kondisi cuaca saat ini di seluruh wilayah Sumatera Barat secara umum berawan. Kemudian perkiraan cuaca pada pagi hari ini di wilayah Sumatera Barat masih terdapat potensi hujan ringan, diantaranya Kepulauan Mentawai, Sijunjung dan Masraya dan sebagian wilayah Solo Selatan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera Barat pada siang hingga sore hari nanti. Namun masih terdapat potensi hujan sedang di wilayah pesisir selatan, Kepulauan Mentawai, Pasaman, dan Agam. Sementara pada malam hari nanti, cuaca masih didominasi kondisi berawan, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Agam, Padang Pariaman, Kabupaten Solo, pesisir selatan, Kepulauan Mentawai, Sawalunto, Kota Padang, dan Solo Selatan. Kemudian pada ini hari nanti cuaca masih diperkirakan berawan secara umum, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Bukit Tinggi, 50 Kota, Agam, Padang Pariaman, Padang, Kabupaten Solo, Sijunjung, pesisir selatan, Kepulauan Mentawai. Untuk udara wilayah

0: Halo, Bang Raffi? Oke, sepertinya ada kendala jaringan ya, pendengar. Dan untuk cukup ya, mungkin sepertinya sudah ada beberapa tadi informasi yang disampaikan oleh Bang Raffi. Terima kasih banyak Bang Raffi untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, mudah-mudahan juga informasi yang disampaikan oleh BMKG Minangkabau bisa menjadi referensi Anda untuk melakukan kegiatan di kesempatan hari ini. Tetap bersama kami di Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

Pro Satu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar di Padang pagi ini, nanti kita akan ada di Dialog Padang Menyapa pendengar di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan topiknya cukup menarik ya, kita akan membahas kaitan dengan agenda kenaikan kelas ya, yang akan diaktifkan lagi di ketinggalan pelajaran atau ketinggalan kelas ini mungkin ya, menjadi pertanyaan pendengar. Nah, untuk nantinya Anda bisa bergabung ya, bisa membahas ini, atau sebelum kita melaksanakan juga nanti dialognya, Anda juga bisa silahkan saat ini bisa beropini juga. Anda bisa sampaikan opini Anda mungkin melalui line telepon 812878, atau bisa juga melalui line WhatsApp di 08 11 66 66 975. Ya, menurut Anda bagaimana dengan agenda ini atau rencana untuk mengaktifkan kembali kenaikan kelas ya? Ya, mekanisme kenaikan kelas untuk di pendidikan ya. Dan pendengar, untuk Anda juga di kesempatan pagi hari ini kami sudah update juga tadi ya. Kita sudah langsung dari BMKG Minangkabau kaitan dengan kondisi cuaca untuk hari ini hingga 24 jam ke depan, dan masih dengan rekan informasi dan hiburan jelang kita nanti akan berdialog di Padang Menyapa. Untuk Anda semua, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
2: Halo, selamat siang, Ibu.
0: Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak mungkin, Pak. Tidak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
3: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026 hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
4: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikotik.

nostalgia bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 1.
0: Informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pemerintah Kota Padang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir bandang di 3 kecamatan Kota Padang. Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minpora Mirnropa maksud kami saat meninjau langsung masyarakat terdampak di kawasan Guo, Kelurahan Kuranji kemarin mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi langkah awal yang harus segera dilakukan pemerintah dalam penanganan pasca bencana. Hal ini diberlakukan agar masyarakat terdampak dapat memperoleh kebutuhan pokok selama proses pemulihan berlangsung. Selain penyaluran bantuan, pemerintah Kota Padang juga mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak banjir bandang. Raju menyebut pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai BWS 5 untuk membahas langkah penanganan termasuk upaya normalisasi sungai di kawasan terdampak. Informasi ini selengkapnya Anda bisa update melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, pendengar, Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz, di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat pagi, pendengar. Terima kasih. Anda juga masih mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Juga untuk Anda yang pagi ini telah tengah melaksanakan aktivitasnya, apapun itu, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan saat ini di studio kita akan mengikuti dialog ya, dialog Padang Menyapa. Kaitan tadi kita sudah bocorkan juga tadi ya, topik yang akan kita bahas pagi hari ini. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif, serta juga menyaksikan ya secara live visual di aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti dialog Padang Menyapa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, dilema kenaikan kelas, ketinggalan pelajaran atau ketinggalan kelas. Nah, ini yang akan kita bahas mendengar untuk kesempatan pagi hari ini. Dan untuk membahas topik ini pendengar, kita akan bersama para narasumber kita. Untuk pagi hari ini, nanti kita akan berbincang bersama Bapak Iryasman MPD ya, yang merupakan Widya Prada Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan BBPMP Provinsi Sumatera Barat. Nanti juga dari akademisi. Ada Dr. Rizky Hariko, SPD, MPD, konselir. Mohon maaf, jadi ada dari UNP ya, konseling ya di Universitas Negeri Padang, akademisi ya, Departemen Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Padang, UNP. Ya, untuk pagi hari ini, untuk narasumber, di studio langsung datang ya, ada Bapak Iryasman MPD. Selamat pagi Pak Iryasman. Pagi. Panggilannya jadi Pak Iryas atau Pak Ir atau apa nih kita panggilnya Pak?
4: Silakan terserah saja, tapi saya sehari-hari biasanya di kantor itu dipanggil Inyi.
1: Oh, Inyi ya. Oke, baik. Ah, itu jauh tuh daripada ya. Assalamualaikum Pak Iryas.
4: Waalaikumsalam ya? Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat dong ya Pak ya.
4: Alhamdulillah. Suara agak serak sedikit.
1: Agak serak, tapi sampai di sini nih alhamdulillah nih sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Pasti badannya bugar sekali ini.
4: Alhamdulillah.
1: Jadi biasa di kantor panggil Inya ya berarti.
4: Iya,
1: ya?
4: Panggil Inya.
1: Oke. Nanti kalau kita bahas nih agak panjang nih filosofi ini.
4: Iya.
1: Oke, di Zoom meeting ya ada bersama kita juga untuk kesempatan pagi hari ini dari akademisi ya, sepertinya kita menunggu bergabung ya. Kita coba dulu sapa di Zoom meeting Dr. Rizky Hariko ya. Oke, ternyata sudah live ya. Oke, kita coba tunggu lagi untuk bergabung bersama kita di Zoom meeting. Baik, supaya lebih akrab ya, saya juga akan panggil Inya ini ya.
4: Baik.
1: Inya, ini pagi ini kita juga sebenarnya kan beberapa hari ini memang lumayan dikagetkan juga gitu ya, ya dari ya. Kementerian menyampaikan ini akan diaktifkan lagi gitu,
4: ya.
1: Istilahnya mekanisme naik kelas gitu kan.
4: Ya.
1: Padahal mungkin sebenarnya kejadiannya seperti apa itu kan masih ngeblur sebenarnya.
4: Ya,
1: apakah
4: ya.
1: Itu memang benar-benar naik kelas itu benar-benar di nonaktifkan atau memang baru-baru aktif lagi atau mungkin ada mekanisme baru. Nah, ini yang kita mau bahas ininya. Sebelum wacana ini mungkin kita bahas dulu lah kira-kira gambaran pendidikan Sumatera Barat dulu lah, karena ini memang ranahnya proksinya Inya ini ya, untuk di Sumatera Barat itu, untuk pendidikan di Sumatera Barat itu ya. Nah, ini apakah ini memang kayak di Sumatera Barat itu pendidikan kita, sistem dan juga mekanisme yang ada di pendidikan kita itu benar-benar sudah memenuhi seperti yang kita harapkan atau ada indikator yang ada di proksinya Bapak itu yang menunjukkan bahwasanya pendidikan kita itu ada yang harus dirubah atau sistemnya itu memang ada yang harus diperbaiki, dievaluasi sebagainya macam gitu ya.
4: Baik, terima kasih. Saya harus panggil siapa?
1: Panggil Ian saja, Pak.
4: Panggil Ian. Makasih, Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ian dan Bapak Ibu pendengar di RRI di mana saja berada. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala BPPMP Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Khairullah yang hari ini ada tugas ke Jakarta. Juga Kabak Umum BPPMP Provinsi Sumatera Barat, Bapak Diansa Gunadi Taib, SEMKOM yang juga sedang tugas ke Jakarta. Terkait isu baru yang memang lagi hangat ini terkait kenaikan kelas, Bung Ian, sebetulnya mekanisme kenaikan kelas itu diatur dalam panduan pembelajaran dan asesmen jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau kita kenal BSKAP. Nah, di panduan itu dijelaskan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan kenaikan kelas. Jadi dijelaskan dengan baik. Pertama, pencapaian kompetensi murid. Jadi kita mengenal namanya CP, capaian pembelajaran. Dan itu ada setiap jenjang dan setiap jenjang kelas. Yang harus dicapai oleh murid sebagai tanda dia mencapai itu untuk bisa naik ke jenjang berikutnya. Yang kedua, kehadiran. Nah, faktor kehadiran itu sekolah yang menentukan apakah menggunakan persentase atau apa. Nah, dua hal ini menjadi dasar atau aspek yang menjadi pertimbangan satuan pendidikan atau sekolah. Apakah anak kita layak naik kelas atau harus mengulang misalnya. Nah, jadi mekanismenya sudah ada. Nah, di bagian pencapaian kompetensi itu kan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di dalam konsep pembelajaran kita juga mengenal ada intrakurikuler yang namanya mata pelajaran, kemudian ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, semua itu satu kesatuan menjadi penilaian untuk penentuan kenaikan kelas. Nah, untuk kehadiran, selain sekolah menentukan bagaimana jumlah kehadiran, juga ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dimiliki sekolah. Sekolah itu punya data yang sangat lengkap. Kita mengenal ada namanya wali kelas. Nah, selama ini wali kelas itu punya data anak yang terlambat itu kira-kira penyebabnya apa. Misalnya, apakah dia pagi-pagi itu harus membantu orang tua dulu sehingga terlambat datang ke sekolah? Nah, misalnya itu bisa menjadi pertimbangan. Atau memang kondisi kesehatannya yang membuat dia harus sering pergi berobat misalnya. Nah, kemudian sekarang ada lagi namanya guru wali. Nah, guru wali itu ibarat PA di kampus, penasihat akademik. Yang mulai anak masuk sampai tamat itu orang tuanya di sekolah. Nah, dia yang tahu perkembangan anak. Jadi sebetulnya dari segi mekanisme sudah ada semua. Nah, lalu tadi pertanyaan Bung Ian yang menarik, bagaimana kondisi kita di Sumatera Barat? Jumlah satuan pendidikan kita itu lebih 10.000 di Sumatera Barat di seluruh jenjang.
1: 10.000.
4: Nah, kita punya sistem namanya SPMP, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. SPMP itu terdiri atas dua. Ada SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Setiap sekolah memetakan dirinya berdasarkan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi sejauh mana keberadaan dia sebagai sebuah sekolah, ada 8 standarnya. Standar itu dikaji oleh sekolah, sudah sampai di mana kemampuan dia sehingga dia bisa nanti mencapai standar. Yang kedua ada SPME. Sistem penjaminan mutu internal eksternal itu yang kita kenal dengan akreditasi. Jadi BBPMP sebagai UPT penjaminan mutu pendidikan itu mengawal satuan pendidikan untuk melakukan SPMI itu. Nah, kira-kira begitu sementara. Makasih Bung Ian.
1: Nah, kalau dalam pendidikan kita itu kan sebenarnya memang kalau dalam sistem kenaikan kelas ada evaluasinya, kita sebut sajalah ujian kenaikan kelas sebagai macamnya gitu.
4: Betul.
1: Nah, apakah itu memang akan menjadi sebuah, ya sebut saja itu akan mengukur sebagai indikator buat mereka atau malah ini akan bisa menjadi langkah untuk memperbaiki bagaimana mereka meningkatkan kemampuan akademisi mereka gitu. Nah, itu ambigu mungkin kita di situ karena kita juga banyak juga orang-orang yang di luar sana yang menyuarakan bahwasanya kenapa pendidikan kita itu selalu berdasarkan pada angka-angka dan angka gitu. Apakah ini memang akan menjadi evaluasi mereka atau ini akan menjadi perbaikan juga untuk sistem pendidikan kita gitu?
4: Baik, Bung Ian. Memang yang di rapor yang muncul itu ada angka, ada deskripsi pencapaian kompetensi. Namun dalam prosesnya penilaian itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi dia tidak terpisah. Jadi betul kata Bung Ian tadi, idealnya penilaian itu bagian dari proses untuk berprogres, untuk peningkatan mutu. Nah, misalnya ujian. Di sistem kita, asesmen kita yang sekarang, itu tidak semata-mata ujian itu menentukan kenaikan atau tidak naik. Jadi ada namanya penilaian proses, ada penilaian akhir. Sekarang kita lebih mengutamakan penilaian proses. Jadi setiap hari itu dia berproses, itu jauh lebih menentukan ketimbang hanya nanti diuji di akhir. Uji di akhir itu untuk melihat sampai di mana ketercapaian capaian pembelajaran. Tapi telah dimulai dari awal ketika dia mulai pembelajaran di kelas dengan penilaian proses.
1: Nah, itu jadi, yang paling penting berarti fungsinya PA-nya tadi gitu.
4: Nah, betul. PA jadi tadi, gitu, PA itu atau sekarang namanya
1: wali kelas.
4: Jadi guru wali istilahnya guru wali, sekarang. Guru wali itu adalah orang yang tahu betul progres anaknya mulai dari masuk sampai tamat. Tidak hanya urusan pendidikan, tapi juga urusan pertumbuhan anak sebagai anak, pertumbuhan psikososialnya dan segala macamnya. Karena kita mengenal bagaimana kepribadian anak juga bertumbuh. Nah, jadi tidak serta-merta ujian itu menjadi punishment sehingga anak tidak lulus, tidak naik, bukan begitu.
1: Benar.
4: Baik.
1: Oke. Baik. Sementara itu pendengar, sebelum kita lanjut ke poin-poin berikutnya, kita mendengarkan info terkini terlebih dahulu. Baik. Untuk Anda juga mendengar, jangan kemana-mana, kita simak laporan terkini berikut ini.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Ya, pendengar, kebakaran melanda kawasan kosan mahasiswa di sekitar kampus Universitas Andalas Kelurahan Jawa Gadut, Kecamatan Pauh. Pemadam kebakaran Kota Padang masih berupaya memadamkan api. Lengkapnya informasi ini disampaikan oleh rekan Hans Primananda dari lokasi. Rekan Hans, silakan laporan Anda.
5: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, saat ini tepat pukul 8:16 waktu Indonesia Barat, saya sedang berada di sekitar kawasan Universitas Andalas, tepatnya di jembatan yang menghubungkan antara Universitas Andalas dengan Kelurahan Lima Manis Selatan atau menuju ke arah Gadut. Dan saat ini terjadi kebakaran yang melanda kawasan kos-kosan dan juga sejumlah ruko permanen milik warga. Sekitar 7 unit ruko, kurang lebih 3 unit mengalami kebakaran hebat. Ini sekitar 2 lantai dengan 2 unit lagi masih dalam upaya pemadaman. Itu sejumlah ruko yang berlantaikan 1. Dan sejumlah ruko ini dahulunya adalah digunakan masyarakat untuk penginapan bagi mahasiswa dan juga ruko-ruko yang menjual beberapa alat sembako dan juga Pertamini yang berada di sana. Dan saat ini ada sekitar lebih dari 100 pemadam personel pemadam kebakaran dan juga 8 unit damkar armada dari Kota Padang dan juga bantuan dari PT Semen Padang. Sejumlah warga masih memadati kawasan ini untuk menyaksikan bagaimana proses pemadaman berlangsung. Namun hingga pukul 8:17 ini api masih berkobar dan juga tim damkar masih berupaya mendinginkan api dengan peralatan air pompa yang digunakan oleh damkar sejumlah dari unit armada yang diperbantukan pada hari ini. Dan juga kami saat ini bersama dengan salah satu warga yang menyaksikan, yang salah satu warga yang berada di sekitar lokasi. Pak Bagas, apa kabar Pak Bagas? Pak Bagas, bisa disampaikan Pak Bagas ke pendengar bagaimana pandangan dapat kita terjadi
6: di saat ini? Ya, Pak Bang, kaget aja Bang. Bingung lah. Terus keluar aja, cari aman aja Bang.
5: Ya. Pak Bagas, waktu melihat kejadian ini memang bersumber dari mana apinya? Mungkin Pak Bagas bisa melihat, menyaksikan sendiri Pak Bagas.
6: Dari apa Bang? Dari enggak pakai ini. Dari apa Bang? Dari ya? Dari galon itu yang meledak balon apa galonnya.
5: Jadi itu ada warung yang digunakan warga ya?
6: Ada Bang.
5: Pak Bagas, waktu kejadian ini api sudah berkobar langsung atau seperti apa Pak Bagas?
6: Besar Bang.
5: Iya. Oke, itu. Makasih Pak Bagas. Waktunya Pak Bagas. Ya, itu pendengar tadi disampaikan salah satu saksi mata Pak Bagas yang berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi. Memang diduga api berasal langsung dari rumah yang digunakan masyarakat untuk menjual beberapa alat sembako dan juga ternyata ada Pertamini di sini. Namun penyebab kepastian masih belum dapat disimpulkan oleh masih berusaha pemadaman dilakukan oleh Damkar Padang. Namun saat ini upaya pertama adalah damkar mencoba untuk merelokasi sejumlah bahan penyebab dari yang diduga menyebabkan kebakaran ini. Dan tanpa juga damkar saat ini telah mengevakuasi sejumlah 3 atau 6 buah gas lemon berukuran 3 kg dan juga damkar mencoba untuk merevakuasi warga dari titik lokasi kebakaran untuk mencegah api mencederai warga yang menyaksikan ini. Dan juga masyarakat juga saat ini berupaya untuk menjauh dari lokasi kebakaran karena area ini perlu disterilisasi oleh damkar. Oke, pendengar, kami sampaikan lagi bahwa kebakaran sedang terjadi di Kecamatan Jawa Gadut, Kelurahan Lima Manis Selatan, Kecamatan Pau, Kota Padang. Damkar dari sejumlah lokasi yang diperbantukan sedang berupaya memadamkan api. Saat ini kami akan sampaikan lagi bagaimana perkembangannya di kesempatan berikutnya. Kembali ke studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
8: Mana sih Kak? Panas ini.
7: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer. Mana beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
8: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
7: Yakin nih?
8: Yakinlah, 1000 juta%.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Iya, yang ini apa namanya?
11: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
10: Oh, kalau yang ini apa ya?
11: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
10: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
11: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
10: Beda ya ya dengan yang tadi?
9: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan di streaming rri.co.id aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar di Zoom Meeting juga sudah bersama kita ya. Tadi kita sudah sampaikan juga akan bersama kita ada Dr. Rizky Hariko, SPD MPD Counseling ya, Akademi Departemen Bimbingan dan Counseling di Universitas Negeri Padang UNP. Dan ternyata juga sudah bergabung bersama kita di Zoom Meeting juga ada Dr. Ikhwan Syah, Eskom, Mkom, ya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang di Zoom Meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Halo, selamat pagi.
13: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Pagi, Mas.
1: Ya, dengan Ian di Studio Pro 1, Pak Ikhwan.
13: Oke, Mas
1: dan
13: Ian.
1: Dan juga ya. Ada Bung Riko, saya panggilnya Bung Riko ini, Nyak. Jadi saya nggak perlu nanya lagi ini harus dipanggil apa karena ini teman SMA saya ternyata.
14: Oh. Waalaikumsalam.
1: Sehat walafiat, Bu Niko dan juga Pak Ikhwan. Ini terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, sebelum ke Pak Ikhwan, saya ke Bu Niko dulu ini. Dalam kondisi ini kan memang ini perspektifnya ini orang pendidik ini ya, karena dari UNP ini adalah pengajar, biasanya memang lebih paham nih soal perspektif pendidikan ini, bagaimana ini Bung Riko melihat evaluasi ini. Jadi bukan cuma untuk menentukan nilai dan juga kenaikan kelas, tapi juga untuk memperbaiki proses belajar itu sendiri gitu. Bung Riko bagaimana melihatnya?
14: Baik, makasih Bung Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
14: Ya, para pendengar Pro RRI dan para narasumber, ini menarik saya pikir terkait dengan dilema kenaikan kelas ya, yang pastinya nanti akan selalu ada pro kontra di masyarakat maupun nanti peserta didik dan di sekolah. Pertama, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, terkait dengan regulasi dan segala macamnya yang tentunya nanti sudah disiapkan oleh mulai dari tatanan kementerian sampai ke tingkat di bawah tentunya sekolah. Baik, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bung Ian tadi ya, tentunya terkait dengan kenaikan kelas ataupun istilah sarkas nanti tinggal kelas dan segala macamnya, ini secara filosofis maupun secara pedagogis, kita pertama sekali perlu memfokuskan kepada bagaimana kita meredefinisi hakikat dari evaluasi itu sendiri atau penilaian itu. Mungkin secara tradisional kita sering mengenal sebagai modalnya sebagai hanya sebagai sorting mekanisme ya, mekanisme pensortiran mana siswa yang layak naik, mana yang tidak dan segala macamnya. Kita berharap nanti kita akan pindah ya dalam terkait dengan tema kita hari ini, pindah ke transformatif ala-ala kenaikan kelas ini sebagai alat transformatif. Nah, artinya anggapan masyarakat sebelum ini, terutama ketika sebelumnya ya, jauh-jauh hari, tempo dulu gitu ya, sistem kenaikan kelas dan tingkat kelas ini masih berlaku, itu kan terjadi distorsi di tengah masyarakat. bagaimana sistem tinggal kelas ini dan naik kelas ini sering di judge sebagai sistem penghakiman atau apa ya, hukuman bagi siswa. Nah ini yang saya pikir yang pertama harus kita redefinisi kembali, sehingga nanti ya tidak hanya ya yang awalnya konsepnya hanya sebagai sorting mechanism gitu ya, menentukan siswa itu lulus atau tidak lulus, kita beralih kepada tindakan bagaimana sistem tersebut sebagai apa yang namanya evaluasi pada sekolah itu sebagai sistem umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh peserta didik maupun guru di sekolah. Artinya ini tidak hanya tidak boleh kita pandang sebagai sistem punishment kepada beberapa orang siswa yang apa namanya terhukum gitu ya. Beberapa orang siswa misalnya dari yang sampaikan oleh narasumber pertama ada dua regulasi misalnya ya terkait dengan capaian pembelajaran maupun sistem kehadiran. Agaknya kita perlu lebih detail lagi dan cermat gitu ya terkait dengan capaian pembelajaran ini. Kalau di dalam sistem-sistem tradisional lama, itu ada beberapa mata pelajaran yang menjadi titik poin, gitu ya. Ketika mata pelajaran ini tidak lulus, tidak mencapai apa namanya KKM dan segala macam di istilah lama, itu mereka tidak akan naik kelas. Nah, ini kita perlu meredefinisi ini dan menjelaskan kepada masyarakat sebagai apa ya kelayak nanti yang mungkin akan lebih banyak pro kontranya, sehingga tidak menjadi kegaduhan. Tapi pada dasarnya ya, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, terkait dengan istilah beliau RMS ya, radik atau malas sama saja ya. Nah, agaknya beberapa waktu terakhir, ini memang tidak hanya di sekolah, gaun ini juga sampai konteks negatif ini sampai ke kampus. Ya, itu yang terjadi selama ini di beberapa tahun terakhir. Bagaimana siswa dengan sistem yang akhir-akhir ini dilakukan, itu kok ya kelihatannya kok tidak bisa dibedakan mana yang tuntas, mana yang tidak tuntas. Karena pada akhirnya siswa semua dalam benak mereka, itu kan akan naik kelas juga. Nah ini saya pikir yang perlu filosofi seperti ini, baik secara pedagogis maupun secara psikologis, ini perlu menjadi perhatian kita. Dan pun terakhir, ini juga kita di apa ya di pendidikan tentunya juga perlu memperhatikan bagaimanapun nanti sistem kenaikan kelas dan atau sebaliknya nanti tinggal kelas, ini juga perlu memperhatikan efek-efek psikologis. Ya, kita tidak hanya fokus kepada penguasaan pembelajaran ya, artinya yang sudah menguasai mata pelajaran itu akan naik kelas, tapi di sisi lain nanti juga memperhatikan nanti dampak-dampak psikologis untuk beberapa murid, siswa atau peserta didik yang dianggap, yang dijudge sebagai belum menguasai dan dia ditetapkan tinggal kelas. Itu nanti kita perlu memperhatikan efek-efek psikologis negatifnya. Saya pikir seperti itu, Bung.
1: Baik-baik, ini menarik nih Pak Ikhwan. Kalau dalam kebijakan berarti ini ya Pak Ikhwan ya, ada tadi memang kalau dari Inya dan juga Bung Riko tadi ada celah-celah yang bisa kita temukan di situ. Nah, ini yang paling penting mungkin Pak Ikhwan menilai ini kalau dari Dinas Pendidikan sendiri ya, bagaimana mungkin ini bisa menjadi satu regulasi nanti yang akan dibuat, atau mungkin ini bagaimana kalau untuk praktik naik kelas ini selama ini di seolah-olah itu Kota Padang, mungkin bisa digambarkan ke kita apakah itu memang memiliki gambaran mengenai penerapan mekanisme siswa yang tidak naik kelas itu faktor yang biasanya menjadi pertimbangan sekolah gitu, atau bagaimana nanti penetapannya, apakah ini akan bisa benar-benar apa ya seperti yang pokoknya memiliki mekanisme yang penilaian yang adil, terus juga transparan dan tidak hanya berpatokan pada nilai rapor saja gitu. Seperti yang disampaikan Inya, harus ada juga. Nah, kalau misalnya di rapor itu ada angka, tapi ada deskripsinya juga. Ada PA-nya nanti. Kalau bisa itu nanti memang dari awal sampai dia tamat gitu ya Inya ya. Nah, itu bagaimana itu nanti kalau penerapannya gitu Pak Ikhwan?
13: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
13: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kearifan lokal saja ya, saya panggil Uda aja lah ya.
1: Siap.
13: Uda Ian,
1: siap.
13: Host ya. Kemudian Inya dan Pak Dr. Rizky. Terima kasih kesempatannya. Walaupun ini agak dadakan ya, jadi moga-moga bisa ikut memperkaya dari diskusi yang dilaksanakan pada pagi hari ini.
1: Siap, siap.
13: Terkait dengan kebijakan tidak naik kelas, ini sebenarnya dari dulu itu sudah ada, dari dulu sudah ada. Untuk siswa tidak naik kelas itu, kalau di sekolah itu sendiri memang sebenarnya dari aturan-aturan yang sudah ada itu dituangkan dalam kalau dulu namanya kurikulum operasional satuan pendidikan, kalau sekarang KSP, kurikulum satuan pendidikan. Di sana sudah tertuang apa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sekolah itu selama satu tahun ajaran. Jadi sekolah sebelum tahun ajaran dimulai di bulan Juli, itu di bulan April paling lambat itu biasanya sudah selesai kurikulum satuan pendidikannya untuk di tahun ajaran berikutnya. Nah, di sana sudah tertuang apa yang menjadi aturan-aturan serta komitmen-komitmen yang dilaksanakan serta kalender pendidikan, kalender sekolah itu sudah dituangkan dalam KSP tadi. Termasuk juga terkait dengan bagaimana komitmen-komitmen yang dibuat untuk si anak, mulai dari sampai dengan kepada evaluasi. Nah, evaluasi ini yang nanti mengerucut kepada apakah si anak itu dimungkinkan mereka memenuhi persyaratan untuk naik kelas atau mengulang di tingkat yang sama. Nah, kenapa sekarang seolah-olah itu anak dianggap bisa naik otomatis saja, sehingga keluar statement Pak Menteri bahwasanya ada otomatisasi anak naik kelas, rajin, malas, sama saja. Nah, kalau kita lihat fenomena ini sebenarnya sudah lama, di mana itu sejak berlakunya kurikulum merdeka. Nah, dari dokumen kajian kebijakan pendidikan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, nah, ada dorongan sekolah itu tidak mudah memutuskan siswa tidak naik kelas. Itu juga sebenarnya sudah dimulai sejak kurikulum 2013. Tapi bukan berarti dorongan untuk sekolah tidak mudah memutuskan siswa tidak naik kelas ini, sebagian besar ada yang memaknai bahwasanya seluruh siswa itu wajib untuk naik kelas. Tidak ada siswa yang tidak tinggal kelas. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi selama ini. Walaupun di banyak sekolah itu anak yang tinggal kelas atau mengulang di tingkat yang sama itu masih ada. Nah, kenapa ini sifatnya berupa dorongan pada waktu yang lalu di kurikulum 2013 maupun di kurikulum merdeka? Ya, kalau kita kaji lagi, tentu ini juga sesuai dengan bagaimana struktur ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di kurikulum tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari Dinas Pendidikan, itu adalah lebih kepada upaya bagaimana menekan anak untuk anak tidak sekolah. Kalau di Kota Padang sendiri, jumlah siswa kita dari PAUD, TK, SD, SMP itu ada sekitar 130.000. Dengan satuan pendidikan jumlahnya lebih dari 1.000. Nah, anak tidak sekolah itu di Kota Padang itu berkisar di angka sekitar 6.000-an. Itu sudah mulai ada pengurangan, yang mana sebelumnya di tahun 2026 awal itu di angka 7.000. Nah, jadi sudah ada sekitar pengurangan 1.000 anak. Nah, ini mungkin yang menjadi kekhawatiran dari sekolah ketika anak tidak naik kelas, mereka mengulang, tapi karena tidak mau mengulang, mereka tidak melanjutkan pendidikan. Tapi walaupun demikian, kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tentu harus memikirkan dan ada pola-pola yang kita lakukan. Upaya untuk peningkatan mutu anak bisa berjalan dengan baik, tapi ketika anak tidak naik kelas, itu bagaimana juga pendampingan dilakukan oleh wali kelas, guru wali, kemudian juga kepala sekolah, anak itu memahami bahwasanya ada kompetensi-kompetensi yang tidak mereka capai, ada hal-hal yang tidak bisa mereka penuhi sehingga mereka tidak bisa lanjut ke tingkat berikutnya. Kami juga selalu mengingatkan kepada kepala sekolah dan guru-guru, kalau seandainya ada anak kita yang memang secara aturan tidak bisa untuk lanjut ke tingkat berikutnya, yang paling kami minta itu adalah kelengkapan administrasi. Ya, kehadiran siswa, kemudian bagaimana nilainya, bagaimana pendampingan yang dilakukan, kemudian juga apa upaya-upaya yang telah dilakukan sekolah supaya anak ini bisa memenuhi ya mungkin KKTP-nya, kriteria kecerdasan tujuan pembelajaran, atau juga bagaimana apa alasan mereka tidak bisa hadir ke sekolah, itu juga tentu akan menjadi kajian-kajian yang nanti di akhir semester genap itu akan dilakukan rapat oleh Dewan Guru sehingga memutuskan anak ini untuk naik atau mengulang di tingkat yang sama. Mungkin demikian.
1: Iya, kalau dari dari dinas sendiri seperti apa ini Pak? Mungkin ada datanya kalau sekaitan naik dan tinggal kelas ini mungkin dari beberapa tahun terakhir, dan itu menunjukkan seberapa mutu pendidikan di Kota Padang gitu Pak?
13: Ya, kalau untuk secara keseluruhan untuk anak yang tinggal kelas di Kota Padang memang secara grafik itu tidak terlalu banyak, tapi ada, ada.
1: Okay,
13: ya,
1: okay.
13: Jadi tentu ini juga yang kami sampaikan tadi, ketika sekolah mengambil kebijakan anak tidak naik kelas, anak atau mengulang di tingkat yang sama, kami memang berharap sekolah itu memiliki data yang lengkap.
1: Okay.
13: Mulai dari guru mata pelajarannya, guru wali kelasnya, guru walinya, sampai wakilnya, dan juga terakhir dengan kepala sekolah, itu datanya lengkap. Dan memang ketika anak tidak naik kelas, itu akan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin mengklarifikasi kenapa si anak tidak naik kelas, itu data-data kita sudah lengkap.
1: Oke, okay, baik. Ya, kalau kita melihat dari kurikulum Merdeka ya, ini kan kalau tidak salah itu ada asesmen formatif yang digunakan untuk memantau terus juga memperbaiki proses pembelajaran gitu ya.
4: Yeah.
1: Jadi bukan semata-mata seperti yang Nya bilang tadi, iya di rapor ada angka, tapi ada deskripsinya gitu.
4: Yeah.
1: Jadi nggak semata-mata nilai saja gitu.
4: Tidak.
1: Dan kalau misalnya guru itu sudah mengetahui, mungkin sebut saja di mid semester, seperti itu gitu ya, dan ada potensi untuk mungkin yang kita sebut saja tinggal kelas tadi ya gitu ya. Kalau dalam perspektifnya di proksinya Bapak ini, apa mungkin yang harus dilakukan gitu? Mungkin sebut saja tadi PA atau wali kelasnya, itu intervensi yang harus dilakukan gitu supaya itu nanti terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tidak kita harapkan gitu.
4: Terima kasih Bung Ian. Saya sapa dulu juga. Assalamualaikum Pak Dr. Riko. Dan Sekdis Kota Padang. Assalamualaikum Pak Ikhwansyah.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mudah-mudahan kita sehat semua nih. Terkait tadi yang disampaikan oleh Bung Ian, jadi begini. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ikhwansyah bahwa Satuan Pendidikan itu sudah merancang semuanya dalam KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan, yang berlaku untuk satu tahun. Nah, terkait anak-anak kita yang mungkin berpeluang dalam tanda petik belum naik kelas, tadi juga Pak Dr. Iwansyah sudah menjelaskan. Pendampingan pembinaan maksimal seperti apa yang sudah kita lakukan sehingga kita menyatakan anak itu tidak naik kelas. Misalnya pada mata pelajaran dia belum tuntas, itu sudah adakah upaya pendampingan kah, remedial kah, sehingga dia pada titik jenuhnya memang sudah tidak mencapai lagi. Tetapi kalau dilihat dia punya potensi untuk bisa tetap bertumbuh dan berkembang, tentu ada pertimbangan lain. Kemudian juga memang sekolah diharapkan punya data yang lengkap seperti kata Pak Kiwansah tadi, dengan berdasarkan pengalaman beliau yang lama menjadi kepala sekolah. Memang kita berharap setiap anak itu, mungkin bahasa orang sekarangnya track recordnya, di anak itu ada namanya portofolionya masing-masing anak, progres anak itu lengkap. Jadi kita bisa baca progresnya. Misalnya begini, selama proses pembelajaran ada kita mengenal tadi, misalnya kita mengenal formatif. Formatif itu untuk memantau perkembangan. Misalnya penilaian hariannya mungkin turun, maka dilakukanlah pendampingan oleh gurunya, remedi, pembelajaran ulang, sehingga dia bisa mencapai itu. Nah, bahkan di kurikulum Merdeka itu, ujian kenaikan kelas itu pilihan oleh Satuan Pendidikan. Ketika Satuan Pendidikan sudah merasa semua nilai penilaian harian itu sudah bisa diyakini program pertimbangannya sudah lengkap, maka ujian akhir naik kelas itu menjadi pilihan. Jadi tidak lagi berbentuk ini loh yang menentukan, bukan begitu.
1: Okay.
4: Itu bagian dari sebuah proses. Jadi ada formatif, ada sumatif. Justru tadi kita sudah awali penilaian proses itu yang melihat. Bisa saja mungkin ketika ujian naik kelas kondisi fisiknya kurang sehat
1: atau mentalnya.
4: Atau mentalnya.
1: Benar.
4: Nah, sementara dia sudah berproses dengan baik misalnya. Nah, pertimbangan itu sudah ada di KSP masing-masing sekolah.
1: Okay. Ini

0: Itu penekanannya tentunya tidak melulu tentang penguasaan materi pelajaran.
1: Benar.
0: Kita mungkin secara tradisional sering agak gitu ya, tanpa bermaksud untuk menjustifikasi, agak mengabaikan faktor-faktor kesiapan secara psikologis. Tentang ketika seorang siswa itu tidak memenuhi kriteria tertentu di mata pelajaran dan dia nanti akan di-just untuk tinggal kelas, kita harus hati-hati karena betul dikatakan oleh Nia tadi ya, kita juga harus memperhatikan sudah berapa kali dan seberapa banyak kita melakukan upaya bantuan. Nah, tadi di awal ini sudah menyampaikan ya, siswa itu memiliki beberapa bantuan, wali kelas, ada guru wali, dan jangan lupa juga kita harus menempatkan di posisi yang pas gitu ya, terkait dengan guru BK atau konselor sekolah. Nah, ini perlu sinergitas dan upaya kerjasama yang kolaboratif antara guru MAPEL dan semua elemen yang ada di sekolah dengan guru BK atau konselor. Karena memang beberapa kegagalan siswa di mata pelajaran yang kan biasanya yang paling nampak secara eksplisit itu gagal di mata pelajaran ya, bisa saja dan seringkali tidak hanya diakibatkan oleh lemahnya kemampuan kognitif dan segala macamnya, bisa jadi dan memang pada umumnya juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Baik itu nanti hubungan pertemanan, faktor pengasuhan orang tua dan segala macamnya, ini perlu menjadi perhatian yang sangat-sangat concern bagi semua pihak. Termasuk juga ya, kalau misal kita contohkan, karena tadi Bung Ian udah nanya terkait dengan peran nanti konselor gitu ya. Bagaimana upaya sekolah melalui guru BK atau konselor melakukan pencekan langsung siswa, terutamanya yang di apa ya dipertimbangkan untuk tidak naik kelas karena ketidakhadiran, apakah sekolah sudah ada upaya untuk home visit mengunjungi siswa melihat real kondisi siswa seperti apa siswa secara secara apa ya, secara real sehingga dia mengalami beberapa kendala ketika di sekolah. Jadi saya pikir ya pertimbangan-pertimbangan upaya-upaya bantuan terhadap kesiapan psikologis ini sangat-sangat berkaitan dan sangat menentukan terhadap penguasaan materi pelajarannya, yang mungkin ini nanti akan menjadi penyebab bagi apakah dia bisa menguasai pelajaran itu dengan baik atau dia termasuk dan terpetik kandidat-kandidat yang akan dijustifikasi sebagai tinggal kelas. Nah, kemudian satu lagi saya pikir ya, kita juga perlu menekankan gitu ya, prinsip apa ya, secara tradisional seringkali siswa-siswa yang apa tidak menguasai di beberapa mata pelajaran itu kita tempatkan dia misalnya remedial dan segala macam atau tinggal kelas. Fakta yang terjadi di lapangan seringkali mereka itu diminta untuk mengulang semua materi pelajaran tanpa ada upaya pendampingan khusus bagi siswa-siswa yang seperti ini. Karena-karenanya ya kan dia udah jelas gitu ya, dia berbeda, heterogen daripada yang lain. Kalau yang lain itu bisa naik dengan lancar, dengan sukses, dia tinggal kelas. Artinya individu seperti ini memang harus ada dalam tanda petik perlakuan khusus, pendampingan, terutama oleh wali kelas, guru wali, dan tentunya oleh guru BK ya. Nanti guru BK di upaya psikologisnya ya. Artinya upaya-upaya diagnosis seperti ini harus berjalan secara kolaboratif antara semua elemen yang ada di sekolah. Saya pikir seperti itu, Bung.
1: Ya, jadi menarik juga nih. Jadi memang kalau yang lain bisa, kenapa dia tidak bisa gitu ya, Bung Riko ya? Berarti
0: Betul,
1: ada yang
0: betul.
1: salah di situ. Dia harus benar-benar jadi spotlight ini, yang satu ini gitu. Menarik. Nah ini Pak Ikhwan, kalau dari panduan pembelajaran juga asesmen edisi revisi 2005 itu memungkinkan murid itu belum menuntaskan sebagian tujuan pembelajaran dipertimbangkan naik kelas dengan pendampingan tambahan. Nah ini mungkin yang jadi rujukan dari Bung Riko tadi ya. Nah kalau dinas pendidikan sendiri bagaimana ini Pak untuk melihat ya kita sebut saja pendampingan ini, apakah ini memang ada dilakukan intervensi yang khusus di dalamnya atau ada mekanisme yang memang ada regulasi juga yang harus diterapkan di sana gitu Pak.
2: Baik, jadi sebenarnya untuk pendidikan ini dari segi regulasi insya Allah kita itu sebenarnya sudah lengkap. Apapun situasi kondisi anak-anak kita yang kita hadapi itu sudah ada regulasi-regulasi yang bisa mewadahi atau mengakomodir semua kebutuhan siswa ini. Nah, itu tadi yang saya tekankan.

0: kan, tergantung bagaimana sekolah membuat KSP-nya, kurikulum satuan pendidikannya. Warna sekolah itu masing-masing sekolah itu kan berbeda. Seperti di kurikulum Merdeka itu memang si anak itu kan diberikan kebebasan belajar, yang tapi kebebasan dalam arti kata mereka itu bisa memenuhi juga standar-standar minimal yang ditetapkan. Nah, yang jadi permasalahan ketika standar minimal itu sudah diberikan, anak juga tidak bisa mengikuti. Nah, itu yang selanjutnya diteruskan menjadi rapat bersama menentukan bahwasanya apakah anak ini bisa untuk lanjut ke tingkat berikutnya atau tidak. Nah, kalau berkaitan dengan peraturan-peraturan misalnya terkait dengan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini jenjang Dikdas Dikmen edisi revisi tahun 2025, itu sebenarnya juga sudah ada keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menentukan kriteria dan mekanisme kenaikan kelas. Misalnya dulu kami pernah menjadi pimpinan di salah satu sekolah yang berada di kawasan pinggir pantai yang anaknya banyak melaut, ya. Kadang-kadang pagi itu jam 5 dia baru pulang. Nah, apakah kehadiran dia ke sekolah itu kami juga ada. Kita pernah memperlakukan itu bagi anak-anak yang melaut malam harinya, itu kehadiran dia di sekolah itu ada penyesuaian-penyesuaian dilakukan. Nah, hal-hal ini yang tentunya kami berharap juga kepala-kepala sekolah memiliki kemampuan dan juga tentu upaya-upaya yang dilakukan bagaimana bisa mengakomodir serta melihat situasi dan kondisi anak-anak yang ada di satuan pendidikan mereka. Karena aturan-aturan ditetapkan oleh sekolah itu juga tergantung dari bagaimana kepala sekolah dan guru itu melihat situasi dan latar belakang anak muridnya. Walaupun yang pasti ada standarnya, jangan sampai aturan yang dibuat itu juga menyalahi atau tidak mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, misalnya murid yang mempunyai masalah absen atau ketidakhadiran yang jumlahnya itu cukup banyak, ya. Nah, tentu banyaknya jumlah ketidakadilan ini juga harus disepakati oleh satuan pendidikan. Apakah dia dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakhadiran ini? Misalnya tadi yang anak murid itu tidak hadir pagi karena membantu orang tua bekerja karena alasan ekonomi, atau karena masalah kesehatan, atau masalah lainnya, itu tentu dapat dipertimbangkan. Untuk apakah anak ini naik kelas atau mengulang di tingkat yang sama. Ini kembali lagi diberikan kebebasan kepada sekolah-sekolah untuk menentukan bagaimana kriteria-kriteria yang bisa dilaksanakan untuk anak mengulang atau naik kelas ini. Nah, di mana tentu ada dua indikator utama, ya, yaitu pencapaian kompetensi murid yang harus dimiliki oleh murid dan juga tentu dari kehadiran tadi.
1: Tapi Pak Ikhwan, ini kan memang Pemko juga mendorong juga kan transformasi pendidikan digital gitu ya, dan juga pengembangan sekolah berstandar internasional. Nah, ini bagaimana ini Pak, untuk kondisinya sekarang kita lagi hiruk pikuk soal kenaikan dan juga kaitan juga permasalahan literasi peserta didik, terus juga soal penguasaan numerasinya mereka dan juga kompetensi sesuai tahap perkembangannya gitu. Nah, ini bagaimana untuk mengimbanginya gitu, Pak?
0: Iya, berbicara tentang pendidikan tentu kita ini berbicara tentang masa depan, ya, Dayan, ya. Jadi terkait dengan apa yang kita lakukan pada saat ini itu tidak lepas dari upaya kita bagaimana memang pendidikan yang ada pada saat ini itu melahirkan atau menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi penerus kita nantinya. Nah, kalau dari Pemko Padang sendiri tentu program-program untuk pendidikan ini sudah sangat-sangat banyak, ya. Ada Padang Juara, Padang Smart City, termasuk juga pembuatan kelas digital, kelas bilingual, itu semua sudah kita laksanakan dan sedang berproses di sekolah-sekolah. Namun walaupun demikian, anak-anak yang atau murid-murid yang sedang menempuh pendidikan, tentu mereka harus memiliki standar minimal juga,
1: Oke,
0: ya,
1: okay.
0: karena tantangan mereka ke depan bukan hanya di sekolah saja, tapi ketika ada statement Pak Menteri menyatakan rajin malas sama saja, ini tentu sebenarnya harus kita maknai bahwasanya ketika berada dalam kehidupan nyata, sudah bergabung di masyarakat, anak-anak kalau mereka biasa-biasa saja atau di bawah kompetensi yang ada yang dibutuhkan oleh lingkungan masyarakat, maka dia tidak akan terpakai, maka dia tidak akan bisa bermanfaat di masyarakat. Kalau kami melihatnya seperti itu, termasuk di sekolah, ketika mereka tidak memiliki kemampuan standar yang harus menjadi indikator mereka untuk menjadi bisa naik ke tingkat berikutnya. Tentu itu harus mereka lengkapi terlebih dahulu. Karena kalau itu tidak mereka lakukan, ketika terjun ke masyarakat atau masuk ke perguruan tinggi nantinya, tentu tantangannya juga akan lebih berat. Sebenarnya kami sangat setuju sekali kalau ini dipertegas lagi bahwasanya dengan niat bahwasanya ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi anak.
1: Oke. Baik. Ini menarik ya. Jadi ada satu agenda yang memang sekarang jadi headline, sementara agenda lain harus tetap jalan begitu ya, ini ya. Baik, ini ya, hanya saja ini memang sangat-sangat luar biasa, kita harus kupas tuntas, tapi mungkin masih banyak waktu lain mungkin karena waktu kita memang terbatas ini. Ini mungkin sedikit saja statement ya untuk closing statement ini kaitan dengan topik kita pagi hari ini, mungkin ada tambahan harapan juga atau di proksi Bapak ada kebijakan juga yang mungkin Bapak bisa berwenang di sana, ada himbauan juga kepada peserta didik, mungkin orang tua atau guru gitu.
2: Baik, terima kasih Bung Ian. Di sekolah itu setidaknya guru itu punya 4 standar yang harus dia kuasai.
1: Okay.
2: Pertama, standar kompetensi lulusan, SKL namanya. Kita mengenal sekarang namanya 8 dimensi profil lulusan.
1: Okay.
2: Nah, itu tidak semata-mata urusan mata pelajaran. Yang pertama malah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Seterusnya sampai kesehatan, komunikasi begitu. Kemudian yang kedua, kalau untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah sama, berkarakter Pancasila. Dan yang ketiga, untuk Dikdas itu memiliki penguasaan literasi numerasi seperti yang disampaikan Bung Ian tadi. Sementara untuk jenjang Dikmen, kemampuan melanjutkan ke perguruan tinggi untuk di SMA dan masuk dunia kerja di SMK. Nah, jadi betul diskusi pagi ini kita menyiapkan anak untuk hidup di masa depan. Nah, yang tantangannya luar biasa, yang guru itu sendiri tidak akan ikut di masa depan itu. Jadi, guru berupaya membesarkan anak untuk hidup di masa depan, yang guru itu juga tidak tahu seperti apa progres masa depan yang percepatannya luar biasa. Nah, maka yang disiapkan memang tidak hanya akademik, juga non-akademik. Jadi, kembali kita ke konsep lama, Bung Ian. Kita berharap tidak hanya urusan ilmu pengetahuan, tapi juga karakter, adab. Jadi, kita kembali ke konsep lama, adab dulu baru ilmu. Maka, Bapak Ibu kita di sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, guru BK, guru MAPEL, wali kelas, guru wali, itu semuanya orang-orang yang menyiapkan anak untuk hidup di masa depan. Maka semua kita berharap sinergitas ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sebetulnya kepada RRI yang memfasilitasi ini. Kalau boleh kita sebut hari ini bisa yang dihadirkan 3 tungku sejarangan, BPPMP mewakili kementerian, kemudian pemerintah daerah diwakili oleh Dinas Pendidikan, dan perguruan tinggi yang menggodok calon guru juga hadir pagi ini.
1: Benar,
2: difasilitasi oleh media. Maka orang sekarang mengatakan media itu juga pilar demokrasi untuk kemajuan. Jadi terakhir, mari kita sama-sama bekerja sama, satu langkah, satu tujuan untuk pendidikan anak ke depan.
1: Okay.
2: Menuju Indonesia emas.
1: Terima
2: kasih.
1: Baik, menarik juga ini dari Inya ya. Adab dan ilmu, kayak paradok gitu ya Inya ya. Dia beradab dari ilmunya, tapi dia berilmu belum tentu beradab juga.
2: Betul.
1: Gitu kan.
2: Betul.
1: Buktinya banyak yang pintar.
2: Oke.
1: Gak usah kita perjelas ya Inya ya.
2: Iya.
1: Oke, juga terakhir dari Bu Riko ini. Ini saya berasa apa namanya reuni ya. Reunion, ya. Oke, boleh Bu Niko tambahan sedikit ya untuk penutupnya, closing statement, ada harapan juga mungkin atau ada masukan juga untuk bapak-bapak kita juga atau ada kepada yang lain juga gitu.
3: Baik, baik. Makasih Bu Ian. Pertama tentunya saya setuju dengan disampaikan oleh Inya dan maupun Bapak Dr. Ivan Shah tadi ya. Sebagai closing statement dari saya, gitu, ada beberapa tiga poin gitu ya. Pertama, tentunya untuk rencana ini, pemerintah itu sudah menyiapkan regulasi bagaimana mekanisme dan siapa siswa nanti yang akan ditetapkan sebagai naik atau tinggal kelas. Nah, terkait dengan hal ini, penekanan saya, nah, saya ini kembali ke tema tema kita pagi ini ya. Kita perlu memikirkan apakah dia akan tinggal kelas atau akan mengulang beberapa mata pelajaran. Ini mungkin mengadopsi seperti sistem di kampus. Masalahnya, apakah nanti regulasi seperti ini sudah ada dan dijalankan di sekolah. Kemudian yang kedua, saya kira kita harus setuju bahwasanya menjadikan opsi tinggal kelas ini sebagai pilihan terakhir setelah opsi-opsi yang lain dijalankan, baik pendampingan, upaya konseling, home visit dan segala macam, termasuk remedial teaching. Bagaimana remedial teaching dilakukan dengan sebenar-benarnya, bukan hanya menyuruh siswa mengulang lagi pembelajaran seperti dia waktu di kelas yang lama sebelum tinggal. Tapi bagaimana penekanan-penekanan pembelajaran untuk individu-individu tertentu sesuai dengan kekhususan atau dalam hal ini saya kasih petik ya, sesuai dengan kelemahannya. Kemudian yang ketiga atau terakhir, tentunya kita harus setuju bahwasanya gitu ya, untuk opsi nomor dua tadi, pilihan terakhir tadi, kita harus mempertimbangkan bahwasanya naik atau tinggal kelasnya siswa ini lebih kepada pertimbangan-pertimbangan kompetensi, pertimbangan-pertimbangan penguasaan materi pelajaran, ketimbang nanti hanya pertimbangan-pertimbangan administratif. Nah, tadi Pak Dr. Ikhwan Shah juga sudah mendekankan gitu ya, ini kan perlu ada cek dan recheck, cross-check dan segala macamnya juga terkait dengan ketidakhadiran. Tadi Pak Dr. Ikhwan mencontohkan gitu ya, ada beberapa siswa itu memang ya tidak bisa hadir, ternyata alasannya seperti ini, alasannya logis dan segala macamnya. Sehingga nanti kita tidak kembali ke sistem yang tradisional, di mana nanti pertimbangan tinggal atau naik kelas ini lebih kepada administratif. Dan saya bisa membayangkan, kita bisa membayangkan nanti ini guru-guru di akhir semester ini agak pasti sangat dilematis, nanti rapat kenaikan kelasnya akan kembali alot gitu ya. Alot, ya. Karena nanti akan mempertimbangkan nilai normatif, etika, moral, segala macam penguasaan materi. Tapi kita harus setuju bahwasanya siswa yang ditetapkan naik atau tinggal kelas, kita mengutamakan bagaimana apakah siswa tersebut sudah menguasai materi pembelajaran atau belum. Saya pikir seperti itu dari saya, baik. Bung Ian. Saya.
1: Baik. Baik. Terakhir dari Pak Ikhwan, ini tambahan dari pemerintah ya, memang perlu juga ini karena memang kebijakan-kebijakan akan dilahirkan dari pemerintah juga yang akan dijalankan nanti oleh masyarakat nantinya. Pak Ikhwan, tambahan harapan mungkin himbauan juga Pak Ikhwan.
0: Jadi makasih Udayan ya, ini dan Dariko. Jadi pendidikan yang kita harapkan itu adalah tentu pendidikan yang memanusiakan manusia. Terkait dengan anak tinggal kelas, sebenarnya yang kami harapkan itu adalah bagaimana peserta didik atau murid yang tinggal kelas itu harus melalui proses yang dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan tentu berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Kita perlu memahami bahwasanya tinggal kelas itu bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik atau murid, tapi tentu sebelum keputusan itu diambil, sekolah harus memastikan bahwasanya berbagai upaya pendampingan, remedial, pengayaan, intervensi pembelajaran itu telah dilaksanakan secara optimal oleh guru, oleh wali kelas, oleh guru wali, wakil, maupun tentu juga kepala sekolah. Ada beberapa hal yang tentu menjadi penekanan kita bersama. Yang pertama, setiap anak itu memiliki potensi dan kecepatan belajar yang berbeda. Maka dari itu, kami berharap, ya, Dinas Pendidikan berharap sekolah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar setiap murid dan memberikan layanan yang sesuai. Kemudian yang kedua, keputusan kenaikan kelas itu harus didasarkan pada hasil asesmen yang komprehensif. ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian perkembangan kompetensi, serta ketentuan kurikulum dan peraturan yang berlaku yang telah dituangkan dalam kurikulum satuan pendidikan. Kemudian tentu keputusan itu tidak boleh didasarkan pada hukuman, tekanan, atau pertimbangan yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sekolah kita harapkan wajib ya melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali peserta didik. Jangan sampai nantinya ketika keputusan sudah diambil, ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak kita inginkan karena kurangnya komunikasi atau tidak adanya informasi yang diberikan kepada orang tua atau wali sampai keputusan itu diambil. Kemudian kita yang keempat ya, kita mendorong satuan pendidikan itu melanjutkan ruh dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian asesmen formatif, remedial, pendampingan, kemudian agar tidak ada peserta didik yang tertinggal tanpa mendapatkan bantuan yang memadai. Dan yang terakhir, dari Dinas Pendidikan sendiri berharap ya akan terus mendorong penguatan mutu pembelajaran, ya supervisi akademik, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kenaikan kelas di satuan pendidikan apabila ini nanti regulasinya di tahun ajaran 2027 itu akan diperjelas lagi oleh Kemendikbudsman.
1: Baik.
0: Kita punya prinsip yang jelas ya, jangan menjadikan tinggal kelas itu sebagai hukuman, tapi pastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik.
1: Baik.
0: Demikian ya, terima kasih.
1: Baik. Baik, Pak Ikhwan. Terima kasih Pak Ikhwan sudah bergabung bersama kami. Bung Niko juga terima kasih banyak. Inya, terima kasih sudah hadir di studio juga.
4: Ya. Ya.
1: Bapak-bapak juga semuanya sehat selalu ya. Selamat beraktivitas kembali. Ya.
0: Ya.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Dayan, Inya. Terima kasih Niko, Pak Ikhwan. Inya, terima kasih banyak Inya.
4: Yep.
1: Dan untuk Anda juga pendengar, terima kasih sudah menyimak siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, kita sudahi dulu Dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, benar, beredar umur foto dari akun Threads Susilawati underscore 19 yang berisi narasi siap-siap 2027 sekolah bayar SPP. Menteri Keuangan tegaskan tak ada anggaran untuk sekolah negeri gratis. Ternyata informasi dimaksud tidak benar. Berdasarkan penelusuran tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax, tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Kesimpulannya, unggahan berisi klaim tersebut, yaitunya anggaran negara tidak ada, sekolah negeri kembali bebankan SPP, ini merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan selamat pagi, jelang siang ya pendengar. Terima kasih masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz atau di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda semua ya pendengar. Dan kita sudah di Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa, kita akan undang di 812878 atau bisa juga di 0811-66-66-975. Sampaikan keluhan Anda, permasalahan yang Anda temukan mungkin di lapangan, mungkin sekaitan dengan pelayanan publik, sarana prasarana, infrastruktur, sebagainya macamnya, Anda bisa sampaikan. Dan kami akan coba nanti hubungkan dengan pihak otoritas terkait. Dan masih banyak ya, PR juga masih banyak keluhan-keluhan yang mungkin belum kita hubungkan dengan otoritas terkait karena memang kondisinya masih kita mencoba hubungi dan ya masih kita coba hubungi, masih kesulitan untuk terhubung dengan otoritas terkait. Dan pastinya untuk Anda juga sembari kita menantikan mungkin dengan kontak dengan otoritas terkait, kita coba masih akan undang kembali untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhannya, silakan di 812878 atau bisa juga di 0811-66-66-975. Ya, untuk Anda pendengar ya, kita akan ada di Halo RRI hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat saja. Jadi silakan memanfaatkan waktu ini untuk Anda menyampaikan seperti apa nanti kondisinya di tempat Anda mungkin atau di sekitar aktivitas Anda. Ada hal-hal yang mungkin Anda mau keluhkan atau ada hal-hal yang mungkin Anda ingin laporkan, silakan kami akan coba hubungkan nanti juga ke pihak otoritas terkait. Baik, Halo RRI, silakan di 812878 atau bisa juga di 0811-66-66-975. Sembari kita menantikan, masih dengan rangkaian hiburan juga untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
3: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Halo RRI. Dan kita akan coba terima lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 812-878-0811-66-66-975. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Ajo, Pak.
1: Ya, Ajo, apa kabar Ajo?
2: Kabar baik Pak.
1: Ya, silakan Ajo. Ya.
2: Tentang Dinas Perhubungan juga Pak. Kemarin masih belum dijawab, ini udah yang berkali kalau nggak salah. Tentang parkir. Ya, ada beberapa toko.
1: Ya, ini kita lagi berupaya soal itu, kita berupaya itu Ajo.
2: Ya.
1: Soalnya Pak Yudi Indrasani sedang rapat dengan Wako, jadi kita sudah berupaya menghubungi, jadi kita menunggu beliau selesai rapat, kita akan selesaikan itu nanti, kita akan bahas itu nanti.
2: Oke.
1: Terima kasih Ajo. Yuk, mari. Ya, jadi ada yang memang kita sudah sampaikan tadi ya, ada beberapa yang kita sedang upayakan gitu. Dan kita sudah mencoba ya, kondisinya tadi memang pihak terkait sedang ada rapat ya, karena memang banyak hal yang harus diselesaikan, yang lainnya banyak juga PR-PR-nya juga para pejabat kita ini ya, para pemangku kebijakan ya. Pastinya ada banyak yang lain juga yang banyak lebih urgent juga gitu ya. Mungkin ini kita bisa maklumi, kita menunggu juga menantikan untuk bisa terhubung bersama Bapak Yudi Indrasani ya, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang saat ini. Ya, selanjutnya kalau misalnya ada lagi silakan, kita akan coba terima di 812878 ya, atau bisa juga di 08116666975 ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan gitu keluhannya atau juga berkaitan dengan laporan mungkin ya, atau juga berkaitan dengan pelayanan publik atau sarana prasarana yang mungkin Anda ingin sampaikan ya, silakan. Untuk itu kita akan undang Anda di line telepon ya. Sekali lagi kita ingatkan di line 812878 atau bisa juga di 08116666975. Ya. Jadi untuk yang lain juga masih kita akan coba, kita berupaya terus ya pendengar, untuk Anda yang memang sudah menyampaikan cuman belum mendapat jawabannya. Mungkin ada juga yang sudah kita dapatkan jawabannya, kita sudah terhubung. Namun mungkin Anda tidak menangkap jawabannya karena kondisi mungkin tidak stay tune atau bagaimana. Ya, mungkin kami sarankan untuk Anda yang menyampaikan keluhannya, mungkin bisa jadi di hari saat menyampaikan kita belum bisa terhubung dengan pihak terkait, maka kami akan bahas di edisi berikutnya. Dan mudah-mudahan Anda ya pendengar dimanapun Anda berada, pastikan untuk terus mendengarkan Halo RRI pastinya ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi Anda bisa mendapatkan jawaban yang mungkin tadi Anda tunggu, atau keluhan-keluhan lain yang ingin Anda sampaikan. Ya, silakan terus ikuti terus program Halo RRI pastinya ya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: Kwitansi udah, uangnya

0: Asin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah. Tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyStick, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
0: Ma, pamit dulu ya.
2: Mau kemana nih? Bawa-bawa papan surfing segala. Udah tahu belakang ini cuaca lagi jelek.
0: Iya, Ma. Mumpung ombak lagi bagus. Makin enak kan surfingnya?
2: Enak-enak. Keseret ombak baru tahu rasa kamu.
3: Oh, no.
2: Yang surfing kamu, Mama yang jantungan. Udah. Surfingnya di kamar mandi aja tuh, sampai besok juga nggak apa-apa.
0: Ya, gagal deh nikmatin pantainya.
4: Waspadai gelombang tinggi, utamakan keselamatan. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.

Satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi dan pendengar, sepertinya harus saya akhiri dulu untuk Halo Era di kesempatan pagi ini, sekaligus mengakhiri Padang pagi ini. Dan pendengar, untuk Anda, pastikan untuk terus menyimak siaran kami dengan rangkaian acara siaran selanjutnya bersama rekan Lydia Permata, nanti akan menemani Anda di Padang siang ini ya. Dan pastikan untuk Anda terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar, sebanyak 725 warga di Kecamatan Kuranji, Kota Padang terdampak banjir yang terjadi pada 10 Oktober 2026 yang lalu. Bencana tersebut mengakibatkan 11 rumah mengalami kerusakan parah serta memutus akses jalan di sekitar jembatan Guo. Jemaat Kuranji Kota Padang Rosaldi Rosman kepada RRI kemarin mengatakan terdapat 3 titik terdampak banjir di Kecamatan Kuranji, yaitu Kampung Tengah, Lampu Munggu, serta wilayah Guo. Hingga saat ini pendataan dampak bencana masih dilakukan untuk memastikan kondisi warga yang berada di sekitar aliran Batang Guo. Derasnya aliran air mengikis bagian tepi sungai hingga menyebabkan sejumlah bagian rumah seperti teras, ruang tamu, dapur, dan bagian belakang menjadi ambruk. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Ketemu di hari Senin kembali setelah libur yang ya sehari mungkin yang dapat atau yang belum libur ya. Pokoknya ketemu di hari Senin ya. Sekarang untuk edisi 12 Oktober 2020. Ada yang saya Lidia Permata akan menemani Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar. Dan untuk Anda semuanya yang masih disibukkan dengan aktivitas pagi jelang siang ini ya, dari pagi mungkin udah sibuk, rehat dulu sejenak gak apa-apa ya, coffee break dulu ya, walaupun gak harus minum kopi gak harus minum kopi, peregangan badan dulu biar lebih enjoy begitu ya, biar gak sakit kepala juga ya. Oke deh, mengawali kebersamaan kita. Oke, untuk pagi hari ini, siang ini maksudnya, kita akan dengarkan satu majalah udara tentang pengaruh utama gender. Kali ini kita akan mendengarkan tentang minat dan bakat tidak dapat dibatasi oleh gender. Untuk Anda semuanya pendengar, selamat mengikuti. Pendengar, kalau mendengar jurusan tata boga, apa yang langsung terlintas di pikiran kita? Memasak? Dapur? Membuat kue? Atau mungkin lebih identik dengan perempuan? Begitu juga ketika melihat laki-laki memilih jurusan yang dianggap lebih feminim, kadang masih ada yang berkomentar, kenapa memilih jurusan yang untuk perempuan? Padahal, pilihan pendidikan dan pekerjaan seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Setiap orang berhak mengembangkan minat, kemampuan, dan potensinya. Pilihan jurusan tidak semerta-merta dapat dibatasi oleh gender yang dimiliki, karena setiap orang berhak memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan perihal minat dan bakat tidak dapat dibatasi oleh gender berikut ini.
1: Raka, aku dengar kamu jadi masuk jurusan tata boga.
2: Iya, Dim. Kenapa, Dim?
1: Serius? Kamu milih tata boga?
2: Iya, serius. Kenapa emangnya?
1: Gak kenapa-napa sih. Cuma gak kaget aja. Kamu kan cowok. Kok malah ambil tata boga?
2: Loh, memangnya kenapa kalau cowok ambil tata boga?
1: Ya, biasanya kan yang ambil jurusan begitu perempuan.
2: Biasanya bukan berarti cuma boleh perempuan, kan?
1: Ya juga sih, tapi menurut aku agak kurang cocok aja. Cowok biasanya ambil teknik, mesin, otomotif, atau ya yang begitulah.
2: Kenapa cowok harus selalu diarahkan ke jurusan yang dianggap cowok?
1: Ya nggak harus juga sih. Cuma kesannya tata boga itu lebih feminin gitu.
2: Kalau dipikir-pikir, yang bikin feminin atau maskulin itu sebenarnya apa sih?
1: Ya karena dari dulu yang sering kita lihat perempuan yang masak.
2: Nah, berarti karena kebiasaan yang kita lihat, bukan karena kemampuan memasak itu memang milik perempuan kan?
1: Maksud kamu?
2: Memasak kan keterampilan, siapapun bisa belajar. Sama kayak memperbaiki kendaraan, menjahit, desain, atau pekerjaan lainnya. Enggak ada keterampilan yang dari lahir ditentukan khusus untuk laki-laki atau perempuan.
1: Iya juga. Tapi kalau nanti teman-teman kamu pada ngeledek kamu gimana?
2: Ya awalnya mungkin ada, tapi aku nggak mau menentukan masa depan aku berdasarkan omongan orang sih.
1: Berarti kamu emang suka masak?
2: Banget. Dari SMA aku memang suka coba-coba masak. Awalnya cuman bikin telur, nasi goreng, terus belajar bikin kue. Lama-lama malah makin penasaran.
1: Wah, pantes. Aku kira kamu tiba-tiba emang pilih tata boga.
2: Enggak tiba-tiba sih. Aku memang pingin serius di bidang ini. Siapa tahu nanti bisa jadi chef, buka usaha kuliner, atau bahkan bikin bisnis makanan sendiri.
1: Kalau dipikir-pikir, peluangnya memang banyak juga ya?
2: Banyak. Dan menurut aku, yang penting bukan jurusan ini cocok untuk cowok atau cewek. Tapi jurusan ini cocok nggak dengan minat dan kemampuan orangnya?
1: Bener juga, selama dia punya kemampuan dan mau belajar, harusnya nggak masalah sih.
2: Nah, itu. Jangan sampai seseorang batal mengambil jurusan yang dia suka cuman karena takut dibilang gak sesuai dengan gendernya. Kalau dia memang berbakat dan suka, kenapa harus dilarang?
1: Berarti sebenarnya kita sering memberikan label tanpa sadar ya?
2: Iya, padahal kan sebenarnya laki-laki bisa memilih memasak atau perempuan bisa menjadi pemimpin. Yang menentukan bukan jenis kelaminnya, tapi kemampuan, minat, kesempatan, dan kemauannya untuk belajar.
1: Oh, aku baru sadar kalau komentar aku tadi ternyata bisa bikin orang merasa pilihan hidupnya salah ya.
2: Iya, kadang kita ngomong bercanda, tapi orang yang mendengar bisa kepikiran. Apalagi kalau komentarnya seperti itu datang berkali-kali.
1: Terus, menurut kamu kita harus gimana?
2: Mudah aja. Kalau ada orang memilih jurusan yang berbeda dari kebiasaan kita, jangan langsung menghakimi. Tanyakan alasannya, mungkin dia memang punya minat dan kemampuan di situ.
1: Jadi kalau nanti kamu jadi chef terkenal, jangan lupa ya sama teman sendiri.
2: Tenang, aku bakal tetap ingat kamu, tapi harus tetap bayar ya.
1: Nah, ini baru gak ada hubungannya sama gender. Ini namanya soal ekonomi.
2: Hahaha, betul juga.
1: Tapi serius, Rak. Semoga pilihan kamu berhasil ya. Aku sekarang ngerti, ternyata bukan soal cowok atau cewek. Kalau emang suka dan punya kemampuan, ya kenapa harus dibatasi?
2: Nah, akhirnya paham juga kamu.
1: Iya, dan aku minta maaf ya, tadi sempat bilang tata boga kurang cocok buat cowok.
2: Santai, yang penting sekarang sudah tahu.
1: Siap, jadi kapan aku boleh jadi tester masakan kamu?
2: Nah, kalau soal tester, dari tadi itu tujuan kamu sebenarnya.
1: Hehehe, ketahuan deh.
3: Rak, nanti sore minta tolong benerin genteng yang bocor ya.
4: Duh, maaf Rak, aku gak bisa benerin genteng bocor.
3: Ya ampun, masa kayak gitu aja gak bisa sih? Kamu kan cowok, lemah banget deh.
4: Bukan gitu Rak.
3: Udah-udah, bilang aja kalau kamu gak mau.
5: Stereotype gender, laki-laki harus bisa melakukan pekerjaan berat dan pekerjaan kasar merupakan stereotype yang salah. Kita tidak dapat memaksa semua orang mampu melakukan semua pekerjaan hanya berdasarkan stereotip gender saja. Mari hilangkan stereotip yang dinilai berdasarkan gender dan ciptakan kesetaraan gender.

0: Pendengar, pilihan pendidikan dan pekerjaan tidak seharusnya dibatasi oleh anggapan bahwa sesuatu hanya cocok untuk laki-laki atau hanya cocok untuk perempuan. Memasak bukan milik perempuan. Begitu pula, pekerjaan kasar lainnya bukan hanya milik laki-laki. Setiap orang memiliki hak untuk memilih sesuai minat, kemampuan, dan potensinya. Karena pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih hebat, laki-laki atau perempuan. Tetapi tentang memberikan kesempatan yang adil tanpa membatasi seseorang hanya karena jenis kelaminnya. Karena yang menentukan keberhasilan seseorang bukan label gendernya, tetapi kemauan untuk belajar dan kerja keras. Pendengar, demikian program kita pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa pada program berikutnya.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
4: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis, iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
3: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
4: Masa sih?
3: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
5: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
6: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Rumah Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sayur ini sering ya jadi makanan yang paling sulit diterima oleh anak-anak. Padahal mengenalkan sayuran sejak dini itu sangat penting untuk membentuk kebiasaan makan sehat yang dapat terbawa hingga anak tumbuh besar. Jika anak menolak sayur, orang tua tuh gak perlu langsung memaksa atau memarahi. Ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI ini menyarankan kalau orang tua ini tetap tenang dan tidak menjadikan waktu makan sebagai situasi yang penuh tekanan. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah menyajikan sayuran dalam bentuk dan tampilan yang lebih menarik gitu. Ya. Terus orang tua juga bisa melibatkan anak dalam menyiapkan makanan. Misalnya mencuci sayuran atau membantu memilih bahan yang akan dimasak. Jangan langsung menyerah ketika anak menolak sayuran yang baru dikenalkan gitu. Kebiasaan orang tua ini juga punya pengaruh besar terhadap pola makan anak. Anak dapat belajar melalui contoh, sehingga orang tua sebaiknya ikut menikmati sayuran dan menunjukkan bahwa makan sayur merupakan bagian menyenangkan dari menu sehari-hari. Selain itu juga pendengar, berikan sayuran dalam porsi kecil terlebih dahulu dan tetap sediakan makanan dengan jadwal yang teratur. Gitu. Sayur enak loh adik-adik. 1, 2, 3, go.

0: Hah, musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minum yang anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
3: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Son ada yang lihat ju.
2: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
3: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
2: Ini Mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
3: Anak kecil tahu-tahu, say.
2: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan

meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di mana pun Anda berada, kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reason. Then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medini dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak. Sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat, sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa, terutama saat kualifikasi.
3: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
4: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to the...
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm-up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. Kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Hystra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Hystra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan.

0: Main dari bawah ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
1: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih Derat FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
2: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun 1 sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin away ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
1: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, masih di Pro 1 RRI ke Padang ya. Setelah tadi kita sedang mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Cuaca di Padang berawan sih sepertinya ya. Gak tahu juga bakal hujan apa enggak. Yang jelas dari kejadian 2 hari yang lalu ya, pada saat hujan deras ya, beberapa titik bencana juga terjadi di Kota Padang ya. Masih dilakukan perbaikan-perbaikan pastinya pendengar oleh pihak-pihak terkait ya. Korban-korban banjir kemarin ya, itu sekarang sudah banyak yang bisa kembali beraktivitas juga ya. Kita doakan semoga bisa segera selesai untuk bersih-bersih ya, untuk perbaikan ya semua. Amin, semoga saja ya. Dan pendengar, untuk Anda semuanya di Padang siang ini ya, masih dengan kesibukan di hari Senin yang katanya sibuknya banyak. Bener gak sih? Mitos aja atau gimana ya? Kalau di aku sih ya sama aja sih kayaknya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kalau sibuk ya sibuk ya, apa yang santai-santai begitu ya, tapi dibawa enjoy aja. Apapun yang lagi dikerjakan mudah-mudahan bisa dibawa enjoy, jadi bisa enak aja gitu.

101.1 Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: anak perempuan. Kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita

0: Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi, pendengar, buat anda yang malas banget berolahraga, mungkin bisa mencoba olahraga malas. Yang malas olahraga, cobain olahraga malas ya, seperti berjalan santai itu, terus yoga ya. Kalau misalkan malas juga bersih-bersih rumah ya, rumahnya bersih, olahraganya dapat. Jadi nggak ada yang namanya tuh nggak mau berolahraga, karena ada olahraga malas yang bisa anda kerjakan biar tubuh anda juga masih tetap bisa bugar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

0: Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi mendukung rencana kajian kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027. Menurutnya pada tiap jenjang kelas terdapat target yang harus dicapai oleh siswa. Pada RRI Padang kemarin, Habibul menilai jika terdapat siswa yang tidak mampu memenuhi target pada setiap jenjang kelas, sebaiknya tidak dipaksakan naik kelas. Jika dipaksakan naik kelas justru bisa membuat siswa bersangkutan semakin tertinggal dalam mengikuti pembelajaran lanjutan. Kendati demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kebijakan tentang siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027. Sebelumnya usulan siswa tidak otomatis naik kelas mencuat pada Konvensi Pendidikan Indonesia ke-12 tahun 2026 yang digelar di Nusa Dua, Bali pekan lalu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebutkan jika hal itu disepakati, kebijakan tersebut berpotensi mulai diterapkan pada tahun ajaran 2027. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Hai bro, tambah keren aja bro.
1: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi Pak Bro.
2: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
0: Maaf Pak Bro.
2: Lah.
3: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

Terus satu kali informasi dan inspirasi. Pendengar, sekali lagi Lydia ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya bagi kaum muslim dan muslimat yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Dan selamat santap siang juga karena sudah masuk makan siang jamnya. Oke deh, Kementerian Kesehatan mencatat kasus influenza ini mengalami peningkatan di Indonesia ya, termasuk influenza A yang menimbulkan gejala lebih berat daripada flu biasa. Bahkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kasus influenza ini ada di dalam rentang medium ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Selain itu, masyarakat juga perlu mengenali perbedaan gejala keduanya agar bisa menentukan langkah penanganan ya. Oke, perbedaannya sendiri yang biasa itu muncul secara mendadak dengan demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kelelahan. Sebaliknya kalau flu biasa itu cenderung berkembang secara bertahap dengan gejala yang lebih ringan gitu. Oke, CDC ini menjelaskan penderita influenza lebih sering mengalami demam, menggigil, sakit kepala, dan nyeri tubuh. Sementara itu penderita flu biasa lebih sering mengalami bersin, hidung tersumbat, dan juga pilek ya. Penyebab dan cara penularannya sendiri dari influenza A ini disebabkan virus influenza tipe A yang dapat menginfeksi saluran pernapasan manusia. Virus ini memiliki beberapa subtipe, termasuk A ini H1N1 dan AH3N2 yang menyebar pada manusia. Kalau flu biasa dapat disebabkan sebagai berbagai virus ya, termasuk rhinovirus dan berbagai jenis coronavirus musiman. Karena penyebabnya berbeda, pemeriksaan medis ya dapat membantu memastikan infeksi ketika gejala sulit itu dibedakan. WHO menjelaskan virus influenza menyebar melalui partikel pernapasan ketika orang terinfeksi batuk ataupun bersin. Seseorang juga dapat tertular melalui tangan yang terkontaminasi virus lalu menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Rajin-rajin cuci tangan ya.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Candy dengan Bilang. Kembali kita ke 12:52 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sekarang mungkin baru mau bersiap-siap shift siang, mungkin kegiatannya hari ini ya, jangan lupa makan siang dulu biar gak kelaparan. Yang lagi santap siang juga enjoy bareng sama Pro 1 RRI Padang. Pukul 13 nanti kita akan menyimak warta berita daerah.

Bro, saya tunggal informasi dari Inspirasi. Aku yang tersakiti dari Judika. Jadi lagu terakhir kita sebelum kita akan beranjak mendengarkan atau mengikuti warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kebetulan yang terbakar itu orang yang menjual minyak. Kerugian lebih kurang 3 miliar.
3: Kesalahan ada di gol kedua. Harus kita punya pemain lebih di bola kedua, tapi kita kurang pemain. Kurang organisasi, pemain lawan punya pemain cepat, bisa serang balik yang bagus.
1: Sari Berita. Kebakaran landa Pertamini, akses menuju kampus Unan. Tim Semen Padang FC takluk 1-2 atas tuan rumah Persikat Depok. Inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Lydia Permata. Kebakaran akibat ledakan pom bensin mini atau pom Pertamini terjadi pagi tadi di kawasan belakang gerbang Universitas Andalas Unan, Kelurahan Jawa Gadut, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Akibatnya 9 bangunan harus hangus terbakar. Selengkapnya disampaikan Hans Frimananda.
2: Armada lebih kurang 9 unit armada, satu tambahan dari kampus Unan.
4: Kemacetan lalu lintas sempat terjadi di akses jalan menuju kampus Universitas Andalas, tepatnya di kawasan belakang gerbang kampus pagi tadi. Sebanyak 85 personel berserta 8 armada pemadam kebakaran Kota Padang, serta 2 armada damkar Unan dan Semen Padang, berjibaku menjinakkan api yang membakar sejumlah kios dan rumah semi permanen milik warga. Seorang saksi mata bernama Bagas mengaku terkejut saat mendengar suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruko kios Pertamini yang berada di seberang rumahnya. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, membuat masyarakat di sekitar lokasi panik dan berhamburan saat kobaran api membesar.
5: Kaget aja bang, terus bingung, terus keluar aja dari mana aja bang. Dari galon tuh yang meledak galonnya.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Operasional dan Sarana-Prasarana Damkar Kota Padang, Rinaldi kepada RRI di lokasi kebakaran mengatakan, bangunan yang terbakar, yakni 3 rumah toko, 2 toko kelontong, 2 petak rumah semi-permanen, 2 becak motor, 7 unit motor warga, dan 1 unit Pertamini. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa dimaksud. Namun total kerugian yang dialami warga terdampak mencapai 3 miliar rupiah.
2: Yang terbakar itu

0: lebih kurang 30 ya.
1: Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dan menyimpan bahan bakar minyak, serta memastikan peralatan dan instalasi listrik maupun sumber api di sekitar tempat usaha dalam kondisi aman. Pengelola usaha penjualan BBM, termasuk pom Pertamini, diharapkan memperhatikan standar keselamatan dan menjauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api guna mencegah kejadian serupa terulang. Hans Permananda melaporkan.
2: Pendengar, bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada Sabtu 11 Oktober 2026 menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam upaya penanganan dampak dan memastikan keselamatan masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan kejadian, kondisi terkini di lapangan, serta langkah penanganan yang dilakukan, berikut wawancara bersama Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab.
3: Gimana sejauh ini untuk penanganan bencana di Sumatera Barat, Pak?
4: Jadi sejauh ini, terutama kejadian banjir kemarin, Kota Padang juga pesisir selatan, kemudian juga sebelumnya Kabupaten Solok. Untuk Kabupaten Solok, hari ini tanggal 12 sudah berakhir masa tanggap daruratnya. Dia masuk ke masa transisi darurat kepemulihan.
3: Ya.
4: Sementara Kabupaten Pesisir Selatan, dia menetapkan tanggap darurat kemarin. Menetapkan status tanggap darurat karena banyak infrastruktur, kemudian ada juga rumah-rumah yang rusak akibat banjir dan banjir bandang kemarin.
3: Yeah.
4: Sementara untuk Kota Padang sudah berangsur pulih, kemudian tidak menetapkan status tanggap darurat.
3: Sejauh ini untuk data kerusakan sendiri gimana, Pak?
4: Ya, kalau data berapa detail rumah yang rusak, karena kan masih berproses, tapi memang banyak rumah yang rusak, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, saya nggak bisa buka apa nih lagi ini, jadi saya nggak bisa. Nanti saya kirim aja data. Okay.
3: Kalau untuk bantuan ini gimana, Pak?
4: Ya, kalau untuk bantuan dari hari H itu, memang kita sudah menyalurkan, terutama di permakanan ya, makanan, kemudian alas tidur dan lain sebagainya, termasuk juga selimut sejauh ini. Tapi dari informasi sampai saat ini untuk bantuan sudah lumayan mencukupi.
3: Mungkin terakhir Pak, harapan kepada masyarakat Pak?
4: Ya, karena memang dari informasi BMKG yang sudah kami koordinasikan kemarin itu untuk hujan di Sumatera Barat sudah mulai menurun. Mudah-mudahan ini tidak menimbulkan bencana lagi. Tapi kami berharap pada semua masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah zona bahaya seperti bantaran sungai, pinggiran tebing, kalau terjadi hujan yang durasinya panjang kemudian lebat, sebaiknya berpindah dulu atau evakuasi dulu ke tempat yang lebih aman, karena kemungkinan kita beberapa kali ditimpa bencana, tentu sungai dan tebing kita sudah tidak siap lagi menerima hantaman hujan yang durasinya panjang.
3: Baik, terima kasih atas waktunya Pak.
4: Ya.
3: Yuk, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Pembangunan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK bagi masyarakat perlu memenuhi standar teknis untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan pengguna. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah jarak septic tank minimal 10 meter dari sumber air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang Malvi Henry kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, pembangunan MCK harus mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Standar tersebut mencakup ukuran ruangan, sistem pembuangan air limbah, hingga penempatan septic tank agar tidak mencemari sumber air bersih. Menurutnya, luas ruang MCK juga perlu diperhatikan agar dapat digunakan secara nyaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Idealnya ukuran sekitar 1,2 x 1,5 meter, sebagai salah satu acuan luas ruangan yang perlu dipertimbangkan. Selain ukuran bangunan, sistem pengelolaan air limbah menjadi bagian penting dalam konstruksi MCK. Air limbah harus dialirkan melalui saluran pembuangan yang sesuai, sementara lantai dan dinding perlu dibuat kedap agar limbah tidak meresap ke area sekitarnya. Malvi mengungkapkan, aspek ventilasi dan pencahayaan juga perlu diperhatikan untuk menjaga kenyamanan serta kebersihan ruang MCK. Pemilihan material lantai yang tidak licin turut diperlukan guna mengurangi risiko pengguna terpeleset.
6: Ya, kalau tidak untuk luasnya ada 1,2 kali 1,5 meter. Ini yang dikeluarkan terkait dengan SPM terkait dengan MCK, sharing permen PUPR nomor 13 tahun 2023. Untuk jarak septic ini juga harus kita atur. Ya. Paling tidak minimal untuk septic tank itu paling aman itu minimal 10 meter dari sumber air minum atau sumber air bersih dari rumah-rumah yang ada di masyarakat.
5: Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malfi Henry, menambahkan, dengan penerapan standar teknis dimaksud, diharapkan dapat mendukung penyediaan fasilitas sanitasi yang layak sekaligus mencegah pencemaran lingkungan. Dengan demikian, pembangunan MCK tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung upaya menjaga kesehatan lingkungan. Melati Oktawina melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Evaluasi pembelajaran tidak cukup hanya berorientasi pada nilai raport dan penentuan kenaikan kelas. Penilaian perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk memantau perkembangan kompetensi peserta didik. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
7: Widya Prada, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Sumatera Barat, Iriasman, pagi tadi mengatakan, penilaian pembelajaran mencakup proses belajar siswa, bukan hanya hasil uji akhir. Menurutnya, penilaian proses penting untuk melihat perkembangan capaian pembelajaran selama siswa mengikuti kegiatan belajar. Ia menjelaskan, sistem penilaian saat ini tidak semata-mata menjadikan ujian sebagai penentu kenaikan kelas. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan penilaian akhir digunakan untuk melihat pencapaian kompetensi siswa.
8: Untuk penentuan kenaikan kelas. Untuk kehadiran, selain sekolah menentukan bagaimana jumlah kehadiran, juga ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dimiliki sekolah. Misalnya, apakah dia pagi-pagi itu harus membantu orang tua dulu sehingga terlambat datang ke sekolah? Nah, misalnya, itu bisa menjadi pertimbangan.
7: Riasman menyebut capaian kompetensi menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. Kompetensi tersebut mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, serta ekstra kulikuler. Menurut Iriasman, wali kelas dan guru wali memiliki peran dalam memantau perkembangan siswa selama menjalani pendidikan. Pemantauan tersebut mencakup perkembangan pembelajaran hingga kondisi psikososial anak. Sementara itu, Akademisi Bimbingan Departemen dan Konseling Universitas Negeri Padang, Reski Hariko, menilai evaluasi pendidikan perlu dipahami sebagai alat untuk memperbaiki proses pembelajaran. Evaluasi tidak seharusnya hanya berfungsi memilah siswa yang layak naik kelas dan yang harus mengulang.
9: Bagaimanapun nanti sistem kenaikan kelas dan atau sebaliknya nanti tinggal kelas, ini juga perlu memperhatikan efek-efek psikologis. Ya, kita tidak hanya fokus kepada penguasaan pembelajaran, ya, tapi di sisi lain nanti juga memperhatikan nanti dampak-dampak psikologis untuk beberapa murid, siswa atau peserta didik yang dianggap, yang dijat sebagai belum menguasai.
7: Reski juga mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak psikologis terhadap siswa yang tidak naik kelas. Menurutnya, penguasaan pembelajaran perlu menjadi perhatian bersama dengan perkembangan psikologis peserta didik. Febian Syafitra melaporkan.
2: Penghapusan stigma dan peningkatan penerimaan masyarakat menjadi tantangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Sumatera Barat. Dukungan keluarga, lingkungan sosial, pemerintah, dan dunia usaha diperlukan agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Kepala UPTD Panti Sosial Bina Grahita Padang Supandi kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, penyandang disabilitas tidak seharusnya hanya dipandang sebagai penerima bantuan sosial, namun mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi, kemampuan, serta hak untuk menentukan masa depan. Supandi menyampaikan, meskipun perkembangan dari sisi regulasi dan pelayanan sosial terus berjalan, penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya pemerataan pendidikan inklusif, terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya pelatihan vokasional, serta dukungan dunia usaha yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, stigma di lingkungan masyarakat dan keluarga juga menjadi perhatian. Dengan kondisi dimaksud, Edukasi dan pendampingan keluarga dinilai penting untuk membangun penerimaan serta memberikan dukungan emosional kepada penyandang disabilitas. Ia menegaskan keluarga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan penyandang disabilitas, terutama melalui penerimaan, motivasi, dan kesempatan untuk mengembangkan kemandirian. Sementara itu, masyarakat diharapkan menciptakan lingkungan yang menerima perbedaan, menghilangkan diskriminasi, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas.
10: Dan di sisi sosialnya juga masih terdapat stigma. Keluarga juga ada di sini. Di sisi keluarga masih kita juga masih membutuhkan edukasi dan pendampingan juga untuk mendukung semua agar keluarga penyandang disabilitas ini adalah titipan Tuhan sebetulnya seperti ini.
5: Kepala UPTD Panti Sosial Bina Grahita Padang Supandi juga mendorong dunia usaha berkontribusi melalui dukungan pelatihan dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat memperluas kesempatan penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemandirian, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial. Melati Oktawina melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Langkah awal Stefano Kugura atau yang kerap disapa Coach Teku ini sebagai nahkoda baru Semen Padang FC harus diwarnai dengan kekalahan dramatis. Bertanding dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Skuad berjuluk Kabau Sira tersebut dipaksa bertekuk lutut oleh tuan rumah Persikat Depok dengan skor tipis 2-1 di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Saya pikir di babak pertama yang Semi Padang sudah main lebih bagus dari lawan.
1: Sempat unggul lebih dahulu melalui gol Alwi Slamet pada babak pertama, Semen Padang FC gagal mempertahankan keunggulan setelah Persikat Depok mencetak 2 gol pada babak kedua. Sundulan Fikri menit ke-64 dan sepakan pamungkas John Mena pada masa tambahan waktu membuat Semen Padang harus pulang tanpa poin. Dalam sesi konferensi pers pasca laga kemarin, pelatih Semen Padang FC Stefano Cugura mengatakan, secara taktik para pemainnya sudah memahami konsep yang ia berikan meskipun baru memimpin 3 sesi latihan menjelang laga ini. Ia menilai kesalahan murni terjadi pada transisi bertahan yang diperagakan anak asuhnya.
11: Menurut saya mereka sudah mengerti, cuma yang kesalahan ada di gol kedua. Gol kedua seharusnya kita punya pemain lebih di bola kedua, tapi kita kurang pemain. Kurang organisasi, lawan punya pemain cepat, bisa serang balik yang bagus, bisa cetak gol lawan kita.
1: Kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh gelandang Semen Padang FC David Maulana saat konferensi pers kemarin. Ia mengakui secara terbuka bahwa penurunan konsentrasi pada paruh kedua menjadi faktor utama kegagalan timnya mengamankan poin.
12: Ya, seperti yang dikatakan untuk Steko tadi, kami bawa pertama bagus, tapi mungkin babak kedua kami kurang berkonsentrasi. Jadi kami pasti tertahan sedih, juga kecewa. Tapi kami harus
1: lebih fokus lagi ke depan. Kegagalan mempertahankan keunggulan ini membuat Semen Padang FC harus pulang tanpa membawa poin, sekaligus menunda kemenangan perdana di era kepelatihan Teko. Dengan hasil ini, Persikat Depok berhasil merengsek naik ke peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Semen Padang FC harus rela tertahan di peringkat ke-6 grup A Pegadaian Championship 2026-2027. Hans Permananda melaporkan.
2: Federasi Aerosport Indonesia, FASI, Kota Padang tampil sebagai juara umum cabang olahraga aerosport pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 16 Sumatera Barat 2026 yang berakhir di puncak Bidadari Kota Solo yang berakhir kemarin. Dari 3 kategori yang dipertandingkan, yakni gantole, para layang, dan para motor, atlet Kota Padang berhasil mengumpulkan 9 medali emas dari berbagai nomor lomba.
3: Pada cabang gantole, Kota Padang meraih 3 medali emas dan 3 medali perak. Medali emas disumbang Giri Oktaviano pada nomor terbang lintas alam kelas B perorangan. 2 emas lainnya diraih pada nomor lintas alam bergu melalui Rijadul Fatani, Giri Oktaviano, dan Rahman, serta nomor ketepatan mendarat bergu melalui atlet yang sama. Sementara itu, 3 medali perak gantole diraih Rijadul Fatani pada nomor lintas alam perorangan kelas A, sementara Giri Oktaviano pada nomor ketepatan mendarat kelas B, serta Rizal Fatani pada nomor ketepatan mendarat kelas A. Kepada dari atlet gantole Kota Padang, Rizal Fatani mengatakan, pelaksanaan pertandingan Porprov 16 berlangsung sukses dan lancar tanpa insiden. Rizal berharap dukungan dan pemerintah kabupaten kota terhadap pembinaan atlet aerospor, terus ditingkatkan agar potensi atlet daerah dapat berkembang dan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi di tingkat nasional. Menurutnya, atlet dari Kota Padang, Kota Solo, Sijunjung dan Bukit Tinggi memiliki potensi untuk memperkuat Sumatera Barat pada ajang yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Nasional atau PON.
13: Alhamdulillah, Prof. Gantole dari tanggal 3 sampai 10 Oktober 2026 berjalan dengan sukses dan lancar dan zero insiden. Banyak atlet-atlet muda berbakat yang muncul. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan untuk babak kualifikasi PON. Kegiatan ini sangat didukung baik oleh kabupaten kota yang mengirim atlet, tapi ada juga beberapa kabupaten yang memang masih belum maksimal dukungannya. Harapannya kabupaten kota memaksimalkan dukungan kepada atlet-atlet cabur Gantole karena potensi-potensi mereka sangat dibutuhkan untuk membela Sumbar pada event-event yang lebih tinggi.
3: Sementara itu, di cabang para layang Kota Padang menunjukkan prestasi melalui sejumlah nomor pertandingan. Berdasarkan daftar hasil yang disampaikan Kota Padang, meraih medali emas pada nomor ketepatan mendarat bergu putri campuran, ketepatan mendarat persorangan putri junior, RTG bergu putri campuran, dan terbang lintas alam bergu putri campuran. Medali emas lainnya diraih Amanda Rahmadil Aini pada nomor RTG persorangan junior putri. Sementara sejumlah atlet Kota Padang lainnya juga menyumbang medali perak dan perunggu pada nomor persorangan maupun bergu. Adapun pada nomor para motor, Kota Padang memperoleh satu medali emas melalui Dio Winenda pada nomor precision take off dan satu medali perunggu melalui Yuhen Rizal pada nomor slalom. Raihan tersebut melengkapi prestasi atlet Kota Padang dalam tiga kategori olahraga dirgantara yang dipertandingkan pada Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Kebakaran landa Pertamini akses menuju kampus Unan. Tim Semen Padang FC takluk 1-2 atas tuan rumah Persikat Depok. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: selanjutnya. Kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Opsi 100% Indonesia. Saatnya sekarang untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia yang pastinya sudah di list sama music director kita ya. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, Anda bisa pilih satu lagu, terus bisa salam-salam juga untuk orang-orang terkasih. Di 0751812878 atau di WhatsApp ya 0811666975. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Lydia.
1: Selamat siang juga.
2: Ya, satu part Indonesia Kak Lydia.
1: Iya, dah Hanafi di Rimbo Data. Oke deh, dah Maxi.
2: Udah.
1: Sedang maksi. Oh, lagi maksi.
2: Iya.
1: Oh, terganggu dong.
2: Ya, maaf. Nanti lanjutkan nanti sesudah nelpon.
1: Oke deh, baiklah. Lidi bacain dulu ya, Hanafi, lagu-lagunya.
2: Ya, okay. Nikmati lagunya.
1: Siap. Ada Anji, Bidadarita Bersayap, Armada Bukan Anak Kemarin Sore. Terus ada Judika Bukan Dia Tapi Aku, Krisdayanti Kota Sanggup, ini versi barunya. Ada Noah Khayalan Tiga Tinggi, Astrid Jadikan Aku Yang Kedua, Utopia Baby Doll, Meiska Hilang Tanpa Bilang. Terus Afgan Tanpa Batas Waktu, Adera Di Antara Kita, Prinsa Mandagi Sahabat Dulu, Topati featuring Nadif Basalama Semusim, Tebaku Cakar and Paul Partohap ya, ini terserah, Sheila on Seven Sahabat Sejati, She Apalah Arti Cinta, Ungu Dirimu Satu, Dikta featuring Kamal Sayan Tapi Tahukah Kamu, Rosa Tegar dan Mahadewi Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia.
2: Nadif Basalama featuring sama Topati. Semusim.
1: Baik. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salam buat Kak Lydia yang tengah bertugas. Semoga sehat selalu lancar aktivitasnya. Buat Bang Teddy, buat Bu Izanum, kemudian buat Mama, buat Kaulan, kemudian buat Kak Diana, Bang Geri, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Angka Gazi, Kak Mary, Bang Tajudin, buat Bang Hendra, buat semuanya aja kali dia. Ini lagu di Opsi ini banyak muncul yang baru. Itu aja.
1: Oke deh.
2: Sedikit yang baru, yang lainnya banyak yang itu aja.
1: Oke. Gak mau kita perbarui sedikit-sedikit ya.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi di Rimbo Data. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Opsi, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Lydia.
1: Iya, Ibu Irza di Parak Pisang.
3: Betul sekali.
1: Oke deh. Kemarin waktu hujan deras itu ada genangan air gitu di sekitaran rumah Bu Irza?
3: Enggak ada.
1: Enggak, aman ya?
3: Aman.
1: Alhamdulillah. Oke deh. Siang ini Bu Irza mau diputerin lagu apa?
3: Ya.
1: Siang ini Bu Irza mau diputerin lagu apa?
3: Anji aja.
1: Bidadarita Bersayap. Ya. Oh, oke. Salamnya buat siapa Ibu?
3: Salamnya buat Lydia yang lagi bertugas. Sehat selalu serta keluarga. Lancar aktivitasnya. Buatnya Hanafi. Buat Cut Abang Tamame. Buat Uncle Gazi, Rahma Mary. Buat Bang Teddy. Buat Ika, buat Diana, buat Bu Ayu, buat Bu Nur, buat Geri Balai Baru, buat Hendra, buat Widira. Pokoknya buat semuanya aja Lydia yang biasa gabung di Pro 1 yang kompak selalu. Makasih Lydia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza di Parak Pisang ya. Oke deh, lanjut lagi yang mau telepon silakan. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kesempatan Indonesia.
1: Iya, ada Uncu Dipu. Oke deh, Uncu, mau diputerin lagu apa, Uncu?
2: Dibacain.
1: Oke, bentar ya.
2: Yeah.
1: Ada Armada bukan anak kemarin sore, Judika bukan dia tapi aku, Kris Dayanti kota sanggup, Noah hayalan tingkat tinggi, Astri jadikan aku yang kedua, Utopia baby doll, Meiska hilang tanpa bilang, Afgan tanpa batas waktu, Adera diantara kita, Prinsa Mandagi sahabat dulu, Debaku Cakar featuring Paul Partohap terserah, Sheila on Seven sahabat, Si apalah arti cinta, Ungu dirimu satu, Dikta featuring Kamasean tapi tahukah kamu, Rosa Tegar, Mahadewi perempuan paling cantik di negeriku Indonesia.
2: Utopia.
1: Utopia baby doll. Baby doll. Yeah. Oke deh, salamnya buat siapa, Unjo?
2: Salam yang spesial untuk Umi.
1: Makasih.
2: Untuk semua-semua lah ya ini. Ditunggu lagunya ini.
1: Oke, Unjo. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum ini.
1: Waalaikumsalam Uncu. Aduh Uncu. Oke deh langsung deh. Ini lagu ya masih terbilang fresh juga ya, beberapa tahun yang lalu lah ya. Tahun kemarin maksudnya. Akhirnya semusim Topati featuring sama Nadif Baselamah. Dulu dibawain sama Marcel. Kita dengerin versi yang enak juga pastinya.

0: bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
1: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini kode QR sudah digunakan secara luas bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, sesi kedua, silakan untuk Anda yang ingin request. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Siang kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya. Tar, ini kalau tebak-tebakan boleh ya, kalau salah nggak apa-apa ya.
1: Oh, kalau ini enggak, pasti benarnya nggak ada salahnya. Kan satu-satunya ini suara yang seperti ini kan.
0: Oh, banyak.
1: Enggak, sama. Nah, satu ini cuman.
0: Masa? Nah, tar dulu, ini daerahnya dulu di daerahnya, daerahnya.
1: Ada. Dekat lo
0: eh. Oh, dekat. Oh iya, Mas Anul. Ada yang mirip juga Mas Anul.
1: Siapa, Pak?
0: Ada, makanya. Ada ini.
1: Ada satu ini kok.
0: Oh, masa? Ada. Logat-logatnya iya, banyak yang mirip.
1: Enggak ada aduan satu ini kok.
0: Pede sekali.
1: Kampungnya kok. Sulit banget gimana caranya ya?
0: Kenapa?
1: Sulit banget gabungnya ya.
0: Ya kan kalau ada yang udah telepon ya nggak bisa masuk lagi. Kalau pas ditutup baru bisa masuk.
1: Kemarin tuh nggak ada keriting yang bisa
0: masuk. Keriting. Oke deh.
1: Apa kabar, Mbak, ya?
0: Baik, Mas Anul gimana?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Sehat juga
1: panas
0: ya.
1: Ini.
0: Panas ya?
1: Panas.
0: Oh panas.
1: Masih ada kabut dikit tipis gitu.
0: Tipis-tipis tapi udah hujan ya?
1: Udah 5 kali tapi jarang-jarang gitu.
0: Oh
1: minggu,
0: gitu.
1: Minggu, 2 minggu.
0: Oke, okay. Tapi alhamdulillah kabutnya udah
1: bagus lah.
0: Oke. Okay. Siap. Enak. Alhamdulillah. Oke okay deh. Mas Anu mau diputerin lagu apa?
1: Tadi apa tadi ya?
0: Yang mana?
1: Ungu ya, Pak. Ungu ya.
0: Ungu dirimu satu ya.
1: Iya, oh. Diriku satu.
0: Oke, okay, baiklah. Salamnya buat siapa, Mas Anul?
1: Salam pertama buat Mbak ya, selamat cerita. Sehat selalu, lantar semangat selalu sekeluarga ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus, rekan-rekan sehat semuanya di RRI Padang semuanya, sehat sekeluarga.
0: Iya.
1: Oh, kalau hari Seninnya aku nggak mau nanya itu sesuatu. Kan hari Senin yang ngangenin itu pasti beda.
0: Apa sih beda?
1: Gak mau tanya.
0: Baik.
1: Tadi ada Bang Harapi, Bu Judipo,
0: yeah.
1: Bunda Irjano, Bang Reddy, Bang Anggel Gaji, Kak Rahma, Kak Mary, Kak Ika ya, Mbak ya?
0: Iya, betul.
1: Ika, terus Bang Buhori. Siapa lagi ya? Wota Judin.
0: Siapa lagi? Oke.
1: Salamnya untuk semuanya, selamat ya.
0: Oh, okay.
1: Yang berkabar sehat semuanya.
0: Baik, terima kasih Mas Anu.
1: Buat yang nyiar, sehat selalu ya Mbak ya.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Terima kasih kembali Mbak ya. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Anu di Darmas Raya ya. Yang di WhatsApp aku bacain chat ya, karena udah chat yang masuk. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Opsi, selamat siang 100% Indonesia.
0: Eise, ini sepertinya sudah lama sekali tidak masuk barengan sama aku. Lagi sibuk nih kayaknya nih. Atau sibuk, atau ya. Susah masuk.
2: Enggak, emang sibuk kak.
0: Emang sibuk, guys. Orang sibuk nih sekarang nih. Naik jabatan ya? Naik jabatan ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oh.
2: Tapi dengar alhamdulillah, tapi dengar Kak Lydia dari jam berapa tadi? Dari jam 10 tadi kan mau pengen gabung sama Kak Lydia ntar nih katanya.
0: Iya.
2: Udah buru-buru kejar-kejar karena Bang Hanafi dapat pertama. Nah, itu Irza, Muncul Dipo.
0: Karena akhirnya dapat nih. Akhirnya kan dapat juga.
2: Akhirnya dapat juga. Terus di Bukit Tinggi tuh teman Kak Lydia lagi siaran juga tuh.
0: Oh, sama bareng ya.
2: Iya, Irfi Anissa.
0: Oh, Irfi.
2: Iya.
0: Oh, Irfi hari ini yang siaran. Oh, sama-sama keluar lah nanti jam 3 ya.
2: Benar.
0: Kita janjian lah nanti berdua.
2: Iya.
0: Dia kesana aku di sini.
2: Iya. Dia ke rumahnya Kak Lydia, ke rumah Kak Lydia katanya.
0: Memang begitu dong. Aduh, oke deh. Ini Angkel mau diputerin lagu yang mana?
2: Jadi Kak, apa judulnya tadi Kak?
0: Bukan dia tapi aku.
2: Oh, kalau Silaun Seven?
0: Sahabat Sejati kalau nggak salah, ya.
2: Ah ya, silakan Seven aja deh, Kak. Karena Ungu udah diambil Bang Mas Ano, silakan Seven aja, sahabat saja.
0: Oke deh, salamnya Angko, silakan.
2: Salam yang pertama dan utama sekali buat Ibu sama Ayah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Buat kali dia yang lagi tugas, sehat selalu, Kak. Lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buat kali dia. Ditunggu dong di gelanggang dan tuanku tanggal 18 kali dia itu di Batu Sangkar.
0: Oh iya. Oh ada acara ya?
2: Ya, minggu besok, Kak.
0: Oke.
2: Salam buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buat Ibu Irza Hanum, Oma Nur, Oma Ayu. Salam juga buatnya Ajo Unyang. Buatnya Pak Ilham. Salam juga buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam buat Ibu Asmara Murni. Salam buatnya Bang Hanafi. Salam juga buatnya Bang Ciletame, buatnya Bang Ano, Pak Buhori. Salam buat semua-semuanya yang udah gabung dan yang akan mau gabung, semua-semuanya Kak Lydia, tanpa terkecuali. Kecuali untuk yang selalu ada di hati, Kak. Makasih Kak Lydia.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa? Ada Uncle Gazi, pendengar ya, lagi di Padang Panjang. Oke deh, chat WhatsApp ya, aku bacain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Request lagu, pilihkan lagunya aja. Salamnya untuk Uni Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Selamat siang untuk semua fans Pro 1 RRI Padang Sumatera Barat tanpa terkecuali. Selamat siang juga, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat siang, selamat tugas, semoga sehat selalu juga dalam lindungan Allah SWT, amin. Oke. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Bang Hamzah, Pak Hamzah ya, Om. Pokoknya yang chat tadi juga terima kasih. Oke. Dan nanti ya sesi ketiga, tapi puterin lagu-lagu dulu. Tiga lagu, Dirimu Satu ini punyanya sebentar. Mas Anul, terus Shilon Seven, Sahabat Sejati. Kalau Bang Hamzah Yusuf itu dipilihin aja, nanti tak pilihin lagunya ya, yang keren pastinya. Kita ke cek fakta dulu pendengar. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar gambar dari akun X Gumpanggi menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Ternyata unggahan berisi klaim dimaksud merupakan konten palsu. Sebab berdasarkan penelusuran tim pemeriksa fakta Mevindo atau Turnback Hoax pada mesin pencarian Google, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lain tentang rencana diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Informasi ini kami kutip dari turnbackhoax.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Oh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
5: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Pro 1.

0: 101.1.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: satu kanal informasi dan inspirasi. Mari, lanjut lagi terima telepon Anda. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Salam, Opsi, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Banda Aceh.
0: Dari Banda Aceh. Lupa siapa?
1: Iya, lupa-lupa ingat ya.
0: Iya, lupa-lupa ingat nih.
1: Cut Abang.
0: Oh, Cut Abang Mameh. Ita Mameh.
1: Betul.
0: Oh iya, Cut Abang Ita Mameh. Oh gitu. Gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, masih sehat segar walbugar.
0: Alhamdulillah. Ini biasanya dia manggilnya apa ya, Bang?
1: Bang Cut.
0: Gede. Gimana Aceh hari ini, siang ini Bang Cut?
1: Panas, panas membara.
0: Oh, panas membara.
1: Iya.
0: Wow, tapi masih turun hujan kan?
1: Turun kemarin.
0: Oh, kemarin turun.
1: Iya.
0: Ah, alhamdulillah. Oke, tapi kalau kayak kabut-kabut asap enggak ada ya di situ ya?
1: Oh, alhamdulillah enggak ada.
0: Aman. Aman, alhamdulillah. Oke deh. Gimana hari ini kesibukannya Bang Cut?
1: Insyaallah berjalan dengan lancar.
0: Oke, alhamdulillah. Oke deh. Ini mau diputerin lagu yang mana?
1: Lagu apa yang tersisa?
0: Lagu Armada ada nih, bukan anak kemarin sore, Judika bukan dia tapi aku.
1: Ya, itu aja.
0: Yang mana?
1: Bukan anak kemarin sore.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Orangnya. Kenapa? Tuir kan, jadi bukan anak kemarin sore. Oh.
0: betul. Oke, silakan salamnya.
1: Pertama untuk Ibu Irzano, Mar, Bang Teddy, juga untuk Ayu Manusi, untuk Umi yang menuju Kak Rama, Bu Ayuni, Datu Angka Gadi, Mary, untuk semua-semua aja lah.
0: Semua-semua aja, oke. Ditunggu lagunya Bang Cet.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau cerita Bang Pita Mameh ya. Oke deh, untuk Anda juga yang mau telepon ke WhatsApp juga boleh 0811-666-6975 atau masih di 0751-812-878. Lagu-lagu yang masih bisa dipilih ya, boleh disebutin lagi deh. Ada Judika Bukan Dia Tapi Aku, Krisdayanti Kuta Sanggup, Noah Hayalan Tiga Tinggi, Prinsa Mandagi Sahabat Dulu, Asri Jadikan Aku Yang Kedua, Meiska Hilang Tanpa Bilang, ada Afgan Tanpa Batas Waktu, Adera Di Antara Kita, Baku Cakar Fitrin Paul Partohap Terserah, Siapa Arti Cinta, Rosa Tegar, dan Mahadewi Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Lydia.
0: Iya. Halo Kak Rahma
2: Sengkar. Juga salam sehat, bahagia selalu ya beserta keluarga tercinta. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Doanya juga buat Kak Rahma dan yang lagi dengerin Pro 1 ya. Betul. Oke deh, ini Kak Rahma, Batu Sangkar lagi musim buah apa sih?
2: Buah sih banyak ya musim sekarang di sini.
0: Apa musim banyak emang?
2: Iya, maksudnya yang
0: bukan yang dijual, yang... bukan yang dijual, oh. Maksudnya.
2: Belum ada tuh. Biasanya kan kalau durian biasanya kan bulan Desember biasanya kan.
0: Oh, menanti lah ya.
2: Nanti kalau musim durian tuh, Lydia pulang kampung aja kan, duriannya Sungaiang kan enak.
0: Iya sih, betul. Tapi kadang sakit hati kalau kita beli durian di situ, kadang ditipu harga, males.
2: Yang kena, yang inilah, nggak ada yang kena apa?
0: Mana ada kena?
2: Masa orang kampungnya ditipu juga.
0: Iya makanya. Sering juga kayak begitu, sayang sekali kan.
2: Iya tuh dia. Kalau di pasar yang paling terkenal kan durian Sungaiang.
0: Iya.
2: Itu dua itu yang terkenal banget tuh. Kalau Sungai Tarap ada juga di Sungai Leman tuh biasanya tuh.
0: Sungai Leman. Wih, kita nantikanlah. Mudah-mudahan ada waktu buat pulang kampung.
2: Iya, tapi paling Sungaiang sama Lintau tuh duriannya tuh.
0: Oh iya. Oke deh, apa?
2: Itu gimana?
0: Apa?
2: Lagu diktanya udah keluar, udah ini ya?
0: Yang barusan?
2: Ya, lagu dikta yang barusan lagu dikta ya?
0: Iya, dikta sama ya. Kamasean itu.
2: Iya.
0: Iya. Tapi tahukah kamu?
2: Katanya udah.
0: Prinsa Mandagi mau nggak? Prinsa Mandagi juga termasuk yang baru nih.
2: Siapa?
0: Prinsa Mandagi. Karama pernah nonton Layangan Putus nggak?
2: Nonton.
0: Nah, itu soundtracknya Sahabat Dulu.
2: Pernah lihat. Ya nggak apa-apa itu aja.
0: Ini aja. Oke, boleh.
2: Pernah dengar kayak lagu ini? Mungkin dengar, tapi nggak tahu penyanyinya ini ya, gitu maksudnya.
0: Oke. Nanti didengar mudah-mudahan ingat lagi dan mudah-mudahan suka.
2: Ingat memori ya maksudnya ya.
0: Iya, ingat memori. Oke deh, baiklah. Karena mau salam-salam buat siapa?
2: Ya ingat memori buat someone deh, lagunya spesialnya ya someone.
0: Wih, someone. Baiklah.
2: Sehat selalu deh buat semuanya Kak Rahma. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Kalau buat Lydia udah tadi kan ini buat Rahma sister di perantau, selalu setak kencanan ke kami, selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Tanjudi Minahasa, salam selalu. Buat Hendra di Sengayang, buat Bancun di Tanami yang telah bergabung tadi ya, salam selalu. Buat Bang Cutami yang gabung tadi ya.
0: Iya benar.
2: Nah, ya, masalah udah lama gak gabung di sini masalahnya dia.
0: Iya, makanya Lida juga lupa-lupa kan.
2: Iya, dulu kan dia sakitnya lama juga kan.
0: Oke.
2: Nah, juga Pak Buhari beserta Pak Hamzah Yusuf di Jambi, sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT beserta keluarga. Buat Ika di Batipu, buat Ibu Irza Hanum, buat Cudifu, buat Hanafi, buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu, buat Ayu di Masohi, Maluku Tengah, buat Lila, Natasha Lim, Lila Sisters, buat ini ada disco nih. Buat Putri Yasmin di Jakarta, salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Diana, buat Wulan, buat Diona, buat Tedinda, buat Bang Cliff di Manado, Bang Krispati di NTT. Pokoknya semua-semua aja deh yang lagi monitor di siang menjelang sore ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke deh, terima kasih Kak Rahma.
2: Sama-sama Lydia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma lagi di Batu Sangkar ya. Untuk Anda yang mendengarkan di aplikasi RRI Digital juga selamat siang semuanya. Di kawasan Sudirman udah lumayan agak mendung ya. Kita terima di WhatsApp deh. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
3: Selamat siang Kak Baka.
0: Sehat.
3: Ah, itu nampak lu Bang Teddy Kak Baka. Kau nengah puak ini dek Senayan puasa kan?
0: Hari ini tidak Bang Teddy karena lagi tidak.
3: Iya, alhamdulillah ini aja Kak ya. Udah jangan dilanjutin Kak, alhamdulillah.
0: Oke deh.
3: Lagunya Kak saya pilihan Kak. Jangan diagi Bang Teddy. Dua atau tiga kesempatan langsung saya Kak tembak. Berarti lagu keberapa lagunya Bang Teddy? Mau nandain?
0: Lagu ketiga.
3: Udah Bang Teddy tahu tiga Kak.
0: Oh,
3: ya.
0: Okay, siap.
3: Tahu orang ketiga gitu. Kak tahu orang ketiga siapa?
0: Iya. Oh, syaitan.
3: Ya udah. Itulah Bang Teddy kira-kira ya Kak.
0: Lagunya.
3: Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung spesialnya buat Kak. Sehat selalu ya Kak ya.
0: Oke, Bang Teddy. Terima kasih.
3: Terus enggak lupa juga itu salam sehat dan sejahtera buat trio Macan Bandung sana. Makasih banyak Kak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang di telepon sabar ya, karena udah ada tiga yang harus diputerin. Armada bukan anak kemarin sore buat Junabang Pita Mameh. Terus ada Prinsa Mandagi yang diputerin buat Kak Rahma di Batu Sangkar. Dia pilihin Baku Cakar ya. Terserah, ini futuring sama Paul Partohap. Pasti suka lagunya karena ini lagunya Glenn Fredly dulu ya.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Masih terima di sesi terakhir ya. Assalamualaikum Opsi, selamat siang. Halo Opsi, selamat siang. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi. Baiklah. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Selamat siang Opsi 1% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Aku dengan pendatang baru, mau dia.
0: Oh, dengan pendatang baru. Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Syaf Kota Simpang.
0: Bapak Syaf. Oh iya, Simpang Haru.
1: Rasa Simpang Haru ya.
0: Iya. Berapa harga ayam sekarang, Pak?
1: Ah, udah turun. 28 sekarang.
0: 28, wes. Alhamdulillah. Laris hari ini, Pak?
1: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Oke. Okay. Baiklah, Pak Saf, mau diputar lagu apa?
1: Dan cari lagu Lenggaran Cak saya dia.
0: Siap, siap. Bapak mau salam buat siapa?
1: Salam-salam lah untuk anak itu tadi.
0: Jadi?
1: Untuk Depore. Adiana ge sama CSR blok kelok 9, putra kelok 9 loh. Hadi salam sila ke satu dia.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saf ya, ada Pak Saf di Simpang Haru. Assalamualaikum Opsi, selamat siang. Halo, selamat siang Opsi. Kenapa tidak ngobrol? Harusnya keluar di suara ini. Kenapa tidak bisa? Apakah mau mendengarkan suaranya aku aja di telepon? Di radio bisa loh. Oke deh, silakan deh. Masih sempat satu lagi ya. Satu, kalau nggak salah masih bisa lah ya. Di 0751-812878. Kalau nggak, aku alihkan ke chat WA aja. Sepertinya iya deh, ya. Nggak pas juga kalau bisa ngangkat telepon, karena ada chat WA-nya ada dua juga yang ada masuk nih. Oke, okay. Ada dia di Lubuk Pinturun, katanya mau request lagu dari Meiska Hilang Tanpa Bilang. Salamnya buat yang serang mendengarkan Pro 1 aja. Oke okay deh, nanti Pak Chef, ini puterin lagunya Judika aja ya, bukan dia tapi aku ya. Benar-benar suka sama lagunya. Terus terakhir juga ada Loli ya, mau request lagu She Apalah Arti Cinta. Loli katanya mau salam-salam buat siapa ini? Sebuat keluarga yang lagi pergi ke Jawa katanya. Oke deh. Terima kasih deh untuk yang sudah telepon, yang sudah WA juga ya.

informasi dan inspirasi. Bro 1.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Kebakaran akibat ledakan pom bensin mini atau pom Pertamini terjadi tadi pagi di kawasan belakang gerbang Universitas Andalas Unan, Kelurahan Jawa Gadut, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Akibatnya 9 bangunan hangus terbakar. Kemacetan lalu lintas sempat terjadi di akses jalan menuju kampus Universitas Andalas, tepatnya di kawasan belakang gerbang kampus pagi tadi. Sebanyak 85 personel beserta 8 armada pemadam kebakaran Kota Padang serta 2 armada damkar Unan dan Semen Padang berjibaku menjinakkan api yang membakar sejumlah kios dan rumah semi permanen milik warga. Seorang saksi mata bernama Bagas mengaku terkejut saat mendengar suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruko kios Pertamini yang berada di seberang rumahnya. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, membuat masyarakat di sekitar lokasi panik dan berhamburan saat kobaran api membesar. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat sore, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang bersama Anda untuk hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 dalam UMKM Bicara. Pendengar, saya Rita Ismail memandu Anda dalam UMKM Bicara hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan perbincangan kita hari ini adalah tentang bicara inkubasi dari usaha rumah menjadi usaha mapan. Nah, seperti apa maksudnya ya? Kalau kelas inkubasi sudah sering kita bahas, tapi seperti apa? Untuk Anda yang baru bergabung, untuk Anda yang baru saja monitor, Anda nanti bisa dengarkan acara ini melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kemudian kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi teleponnya nanti silahkan ke 0751 812878, atau boleh juga melalui WhatsApp 08 1166 66975. Saya akan perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada yang pertama, pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Kota Tangah 1, ada Rika Fortuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Uni Rika.
1: Selamat sore.
0: Iya, apa kabar Uni Rika?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, ya. Terima kasih sudah bersama di UMKM untuk hari ini. Perbincangan kita nanti butuh penjelasan Uni Rika nih sebagai pendamping UMKM. Kemudian kita juga bersama dengan ada owner Tosca ya, UMKM Tosca. Ini seperti warna gitu ya, Tosca. Saya sapa dulu narasumber kita, ada Uni Yuni Hartika atau panggilan akrabnya Uni Tika. Yeah. Halo Uni Tika, apa kabar?
2: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore. Sehat Uni?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Kalau di sini gerimis-gerimis nih, tapi yeah, cukup ada derasnya juga tadi ya. Yeah. Tapi dua narasumber kita sudah hadir di studio. Oke, ini berbicara tentang inkubasi. Nah, kita pasti mau tahu ya. Nanti ini UMKM yang hadir kali ini itu bergerak di bidang apa? Kemudian apa sih dampak dari kelas inkubasi ini? Untuk UMKM yang pasti itu harus ada dampaknya, kelas inkubasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Saya ke Uni Tika dulu. Uni Tika, ini kalau boleh tahu Tosca ini apa nih jenis bidang yang diguluti sekarang UMKM-nya?
2: Di bidang apa? Minuman saji.
0: Minuman saji, yeah. Itu misalnya apa?
2: Ada kita jual es teler, mm-hmm, mango sama semangka, ada fla durian juga.
0: Ada fla durian, yeah, juga. Oke, baik. Ini sudah mulai sejak kapan nih?
2: Sudah hampir 2 tahun.
0: Sudah hampir 2 tahun. Yeah. Jadi memang namanya Tosca.
2: Yeah, yeah. Ada makna di balik nama.
0: Oh.
2: Ya.
0: Jadi ada makna di balik sebuah, yeah, nama.
2: Toko semua suka.
0: Oh, toko, yeah, semua suka.
2: Boleh jadi saya Tosca.
0: Oh. Tosca. Itu jawabannya saya suka, saya suka. Yeah. Saya suka, saya suka. Oke, baik. Uni Tika, nanti boleh di mungkin perlihatkan ya, mungkin boleh, seperti apa nanti produknya. Tapi nanti kita tahan, okay, dulu. Nah, Uni Tika udah pernah dapat informasi apa nih terkait dengan pengembangan usaha? Hanya
2: dari inkubasi saya banyak mendapatkan informasi mulai dari legalitas usaha.
0: Boleh dekat ke mikrofon sedikit Uni Tika?
2: Dari mulai dari legalitas usaha, cara mempromosikan usaha, pembukuan, dan juga untuk hal-hal lainnya, untuk penjualan, cara teknik memasarkan juga diajarkan di inkubasi.
0: Itu dulu mulainya kapan? Kan sudah 2 tahun ya jalan.
2: Iya, tapi di inkubasi saya mulai ini
0: mulai
2: ya, ikut
0: gabung
2: inkubasi.
0: Ikut
2: inkubasi. Oh, baru tahun ini di awal tahun.
0: Oh, baru dari awal tahun ini.
2: Iya, inkubasi.
0: Ada bedanya tidak dari awal dulu bergerak sendiri?
2: Ada, dari awal belum ada legalitas sama sekali. Setelah masuk di inkubasi itu ada legalitas, kita diarahkan membuat NIB, sertifikasi halal, dan sebagainya. Jika makanan yang tahan 7 hari itu dibantu membuat PIRT. Semua dibantu dari inkubasi.
0: Oke, ketemunya gimana nih? Ketemunya pendampingnya dulu yang Uni Rika dari dulu?
2: Iya, Ibu Rika, Bapak Don Put, Mujasel sama Ibu Linda.
0: Oke, baik. Kita tanya-tanya sama Uni Rika ini dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Uni Rika, ini terkait dengan kelas inkubasi. Boleh dong diceritakan kembali ini kelas inkubasi apa sih sebenarnya? Kenapa penting UMKM ikut serta? Karena ini ada batch-batchnya juga ya. Ada pemenangnya juga nanti kalau saya tidak salah. Ini seperti apa, dijelaskan kembali tidak apa-apa, Nirika?
1: Inkubasi ini dalam artiannya proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan kepada pelaku usaha supaya pelaku usaha itu bisa untuk naik kelas. Jadi di dalam inkubasi ini kita memberikan materi seperti legalitas, misalnya legalitasnya belum ada, kayak NIB, nomor induk usaha. Kalau yang PIRT itu tuh yang punya usahanya yang ketahanannya lebih dari 7 hari. Terus bisa legalitas yang ketiga yaitu seperti halal. Terus merek.
0: Baik, berarti itu yang didapatkan oleh pelaku usaha ketika bergabung di kelas inkubasi. Ini kan banyak juga tuh pelatihan-pelatihan. Kenapa dinamakan kelas inkubasi ya, Nirika? Ada bedanya tidak, misalnya pelatihan yang diadakan mungkin yang rutin gitu ya, diadakan oleh dinas koperasi, beda tidak dengan kelas inkubasi itu? Atau ada keunggulan tersendiri dari kelas inkubasi ini, Uni?
1: Kelas inkubasi yang dari dinas koperasi kan kita dalam setahun ada 3 batch, batch pertama, batch 2, batch 3.
0: Itu berarti berapa bulan itu, Uni? Satu batch itu?
1: Satu batch 3 bulan.
0: Ya.
1: Jadi setelah selesai inkubasi batch 1, batch 2, batch 3 nanti kita lombakan. Saya Kota Padang.
0: Baik, berarti itu yang didapat beragam ini ya, beragam ilmu tadi.
1: Tujuannya UKM pelaku usaha yang di dinas koperasi kalau masuk ke dalam inkubasi, pertama misalnya kalau ada bazar, dari kelas inkubasi inilah yang kami masukkan. Kalau ada pelatihan-pelatihan dari mentor lain, dari kelas inkubasi inilah yang kami
0: utamakan,
1: masukkan, kami utamakan.
0: Satu batch itu berapa UMKM biasanya yang boleh ikut ini?
1: 50
0: UMKM. Itu di satu batch itu biasanya pelatihannya diadakan di mana ya?
1: Per kecamatan.
0: Per kecamatan. Kalau Uni Tika, batch berapa?
2: Batch
0: 2, Januari, Februari, Maret. Berarti April kemarin. April, Mei, Juni udah selesai berarti ya?
2: Sampai Juli.
0: Berarti udah selesai?
2: Udah selesai.
0: Nih, apa yang dirasakan setelah mungkin ikut kelas inkubasi, walaupun tadi sudah saya tanya, tapi ini terkait dengan mungkin ada perbedaan dengan hasil penjualan barangkali, pemasarannya seperti apa, apakah ada bedanya. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Onetika. Onetika, kita akan terima pendengar dulu. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini narasumber.
0: Waalaikumsalam. Satu Nitika, satu Unirika.
3: Oh, Tika dan Rika, kembar ya.
0: Iya. Tika. Halo, Rika.
1: Iya.
3: Halo, di 67 Kota Salak, Sumatera Barat, Unitika.
0: Ini apa pertanyaannya? Nanti dijawab. Silakan dikumpul dulu pertanyaannya, Uncu.
3: Saya ingin menanyakan, ini kan baru 2 tahun masih online banget ini, baru. Saya ingin menanyakan dulu dan sekarang. Saya ingin menanyakan, tadi produknya adalah minuman. Minumannya enak-enak, bagus-bagus. Saya suka semuanya. Bisa bagi saya ini.
0: Bisa.
3: Dulu dan sekarang gimana?
0: Saya
3: ingin menanyakan harga dan kualitasnya gimana? Saya ingin menanyakan kalau pemesanannya gimana, cara offline gimana yang lengkap, online juga yang lengkap. Saya ingin menanyakan di kulit bukunya gimana?
0: Wah, ini banyak ya, dulu dan sekarang. Kualitasnya ini saya catat dulu nih, kualitasnya
3: yang
0: gimana?
3: Terakhir saya ingin menanyakan ke depannya seperti apa dan bagaimana. Itu sudah pertanyaan saya. Sudah jelas ini Dika dan ini Rika. Tambah minuman boba
4: tentu. Oh iya boleh.
3: Sekarang orang suka sama minumannya, sehat juga, itu terbuat dari susu kayaknya Nutika.
4: Iya,
0: baik.
3: Bagus juga, lagi ngetren, lagi meskin, sekarang lagi banyak orang yang jual susu.
4: Iya,
0: iya, baik. Terima kasih untuk Ibu.
3: Iya, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Nutika dan Nutika.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ada satu Uni lagi nih, Uni Rita. Oke, silakan Uni Tika. Dulu dan sekarang, dulu gimana sebelum ikut inkubasi? Sekarang bagaimana kualitas ininya gimana kulinernya ini? Kemudian pemesannya bagaimana? Kedepannya gimana?
2: Silakan. Oke, yang pertama mungkin dari awal berdiri sampai sekarang tentu perkembangannya lebih jauh, lebih baik. Yang awalnya belum ada legalitas, sekarang sudah ada setelah ikut inkubasi. Salah satunya mempunyai NIB, produk halal. Selain itu juga dari kostum penampilan dari cup, kita juga dibantu sama dibantu mendesainkan logo sama ini buat di cup.
0: Oh, di cupnya sudah ada tulisan Tosca.
2: Sudah dibantu dari inkubasi.
0: Aha.
2: Selain itu, dari untuk promosi kita juga diajarkan menggunakan AI. Update di Instagram, di platform media sosial, kita juga diajarkan dari inkubasi.
0: Oke, berarti kualitasnya berapa? Maksudnya mungkin kalau disimpan di lemari es itu berapa lama boleh? Atau ada yang ingin disampaikan kalau kualitasnya bagaimana?
2: Oh, kualitasnya kalau untuk minuman ini kan sebentar, nggak bisa lama-lama, paling satu hari.
0: Oke, ya, satu hari.
2: Perhitungan jam, langsung minum bagusnya kan.
0: Oke, ini pemesannya bagaimana? Ada outletnya?
2: Ada.
0: Mungkin Uncu Dibo mau ke Padang, mau nongkrong mungkin?
2: Boleh, ditunggu Uncu. Outletnya ada di Lubuk Buaya, di online food juga ada, Shopee kita juga ada, di GrabFood juga ada, sama di GoFood juga ada.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau soal harga, harganya berapa itu? Itu ukurannya memang satu itu ukurannya?
2: Iya, ada. Ada, kita juga ada yang jumbo, paling beda.
0: Ada di bawah yang jumbo?
2: Oh, enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
2: Khusus
0: berarti ukuran
2: yang, khusus yang ukuran standar.
0: Berarti jenisnya baru ini ya? Baru ada, ini atau yang lain?
2: Kita ya ukuran cupnya ada dua, yang biasa sama yang jumbo. Kalau untuk varian rasanya kita ada empat.
0: Iya, apa nama minumannya, apa nih namanya?
2: Kita lebih ke minuman yang creamy. Yang pertama itu ada Esteller Creamy.
0: Esteller Creamy Uncu.
2: Iya. Terus? Yang kedua ini Uncu ada Semangka Creamy Uncu.
0: Oh, Semangka Creamy.
2: Yang ketiga itu ada Mangga Creamy. Yang keempat ini ada Fla Durian Creamy. Isinya ada durian.
0: Ini menggugah selera semua nih pendengar.
2: Ini ditunggu Uncu. Kalau Uncu suka durian boleh
0: kan Uncu minta tadi.
2: Iya.
0: Ini pemasarannya udah sampai mana?
2: Baru sekitaran Kota Padang.
0: Kedepannya harapannya apa? Apa mau pemasaran di Solo?
2: Boleh, dibantu Uncu.
0: Apa kedepannya harapannya Uni Tika apa?
2: Memperbanyak outlet tentunya, agar tambah berkembang pesat usahanya.
0: Iya. Nah, selama ikut inkubasi, apa ada yang dirasa apa ya dibutuhkan tapi belum didapat misalnya, ada tidak?
2: Sejauh ini belum.
0: Sejauh ini
2: sudah,
0: belum.
2: Sudah di semua yang dibutuhkan sudah tersedia di inkubasi.
0: Bukan karena di depan Uni Rika kan?
2: Bukan.
0: Nanti di depan
2: karena
0: Uni Rika,
2: udah ini udah disediakan, juga udah diberi ilmu sama dari inkubasi.
0: Oke, perbedaan dari ini misalnya kalau dulu mungkin hanya orang-orang sekitar. Sekarang terutama kan kadang-kadang Nirika, kalau kan yang menjadi kendala bagi UMKM kita kan pemasaran ya kadang-kadang gitu Nirika. Nah, kalau Uni Tika sendiri pemasarannya sudah lebih jauh jangkauannya atau bagaimana? Sudah ada peningkatan dari sebelum ikut kelas inkubasi?
2: Sudah ada peningkatan. Yang sebelumnya promosinya lewat Instagram kurang menarik kan. Setelah ikut inkubasi diajarkan cara mempromosikan. Sekarang udah menarik feed Instagramnya.
0: Oh, apa nama Instagramnya? Boleh kita cek nanti ya.
2: Tosca.fnb.
0: Tosca titik
2: ND
0: F
2: ND food and drink.
0: Oh, food and drink. FND. Oke, baiklah. Baik, nanti kita akan tanya lagi ke Unirika. Karena di inkubasi kan ada bagaimana pelaku usaha ini untuk mengurus NIB gitu ya, sertifikasi halal dan lain sebagainya. Itu kenapa sih penting untuk pelaku UMKM begitu ya, Unirika? Tapi nanti bisa dijelaskan Unirika, karena kita harus jeda sejenak dulu Unirika, Unitika, karena waktu asar Padang dan sekitarnya itu pukul 15 lewat 19 menit. Sekarang sudah pukul 15 lewat 18. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya. Pendengar dimanapun Anda berada, nanti akan kami hadirkan perbincangan lanjutan terkait dengan bicara inkubasi dari usaha rumahan menjadi usaha yang mapan. Jadi Anda bisa bergabung. Silakan tanya kepada dua narasumber kita. Telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian saksikan juga acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya, terkait dengan perbincangan kita di UMKM Bicara hari ini. Pendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Allah.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali UMKM Bicara untuk hari ini. Masih bicara inkubasi dari usaha rumah menjadi usaha mapan. Pendengar, masih bersama dengan dua narasumber kita di studio, masih hadir. Ada owner UMKM Tosca, ada Yuni Hartika. Kemudian juga ada pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, wilayah Kecamatan Kota Tangga 1, Rika Fortuna. Uni Tika, terima kasih masih di sini. Uni Rika, terima kasih ya masih di sini. Dan pendengar, kami masih undang Anda, silakan. Mungkin pelaku UMKM yang ada di Kota Padang atau di luar Kota Padang, atau Anda yang berminat juga ya mencari tahu informasi terkait dengan inkubasi, bagaimana usaha rumahan itu bisa menjadi usaha mapan. Silakan telepon ke 0751812878 atau melalui WhatsApp dikirimkan pertanyaannya ke 0811666975. Dan saksikan juga acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sekembali ke Uni Rika tadi. Uni Rika, kalau di kelas inkubasi, di kelas inkubasi kan tadi ada bagaimana cara mengurus NIB, sertifikat halal, PIRT dan lain sebagainya. Ini kenapa sih penting hal-hal yang disebutkan tadi itu? NIB itu untuk apa sih sebenarnya? Menerima sertifikat halal dan lain sebagainya, apa keunggulannya kalau UMKM itu sudah memenuhi semuanya itu? Silakan.
3: Gunanya NIB ya, Bu.
2: Nomor induk berusaha.
3: Iya. NIB ini kan gunanya kan sama dengan kita ya, Bu. Kita punya KTP, tanda pengenal. Jadi kalau di pelaku usaha namanya pengenal, tanda pengenal kita punya usaha gitu, Bu.
2: Itu syarat untuk mengurus itu apa?
3: Syaratnya email yang aktif, nomor HP yang aktif, sama nomor KTP-nya, Bu.
2: Itu lama tidak mengurusnya, Nerika?
3: Pengurusan NIB ini secara online, itu tuh tergantung jaringan, Bu. Kalau jaringannya tidak mandat, bisa sehari selesai. Kalau jaringan lagi error, palingan besok bisa selesainya.
2: Tapi berarti kalau jaringannya aman-aman saja, cepat lah ya kalau cepat online. Kemudian apalagi tadi manfaatnya, misalnya kalau punya sertifikat halal, kemudian PIRT gitu ya, apalagi nih? Amerika.
3: Manfaatnya pelaku usaha memiliki PIRT seperti ketahanan produknya yang lebih dari 7 hari itu, bisa produknya itu masuk ke swalayan-swalayan. Ya, soalnya kalau produk pelaku usaha yang masuk ke swalayan itu lengkap legalitasnya.
2: Itu sebuah unggulan juga.
3: Iya, so siap itu bisa diekspor. Iya.
2: Oke. Nah, ini kalau Unirika, kalau sudah ada PIRT ini umumnya kalau di kelas inkubasi itu kan diharapkan semuanya memenuhi hal-hal tersebut ya, sudah punya legalitas usaha seperti itu. Ini kalau pelaku usaha pada umumnya berminat atau ada yang pikir-pikir dulu, ditunda dulu atau gimana Unirika? Selama Unirika jadi pendamping nih, gimana? Susah tidak ngajak pelaku UMKM untuk bisa? Karena kan ujung-ujungnya UMKM naik kelas kan Unirika?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Selama mendampingi pelaku usaha, kebanyakan pengen bikin PIRT. Ya, seperti kan kayak yang keripik-keripik itu kan bagusnya dipromosikan lewat selayan-selayan atau di lewat TikTok atau lewat media sosial yang lainnya.
2: Oke, baik. Kalau selama ini yang dibutuhkan pelaku UMKM apa? Setelah dapat dapat ilmu dari kelas inkubasi, misalnya Unitika nih dapat ilmu dari kelas inkubasi. Nah, biasanya yang disampaikan oleh pelaku usaha ke pendamping itu apa lagi misalnya? Ini ada tidak selain ini, selain NIB sudah dibantu pengurusannya, kemudian sertifikasi halal, PIRT, mungkin ada yang nanya bantu modal bisa jadi, ada tidak yang menyampaikan hal-hal seperti itu?
3: Iya, kami kan di dalam kelas inkubasi itu ada memberikan materi seperti pembukuan. Ya, kalau seandainya pelaku usaha belum ada pembukuan, kita ajarkan untuk membiasakan membuat pembukuan. Terus kayak pembiayaan atau permodalan itu kita minta dari moderatornya, dari Bank Nagari,
2: gitu,
3: dari Pegadaian, ya, menyampaikan ke pelaku usaha dalam inkubasi.
2: Berarti tuh para mentor atau apa ya namanya,
3: mentornya.
2: Berarti bekerja sama dengan siapa saja tuh, misalnya dari perbankan. Kalau misalnya pengurusan NIB itu memang dari Dinas Koperasi yang memberikan, atau mungkin ada dari Dinas Perdagangan, kolaborasi mungkin ya. Mentor-mentornya dari mana saja tuh Uni yang memberikan materi biasanya?
3: Dari BPJS Ketenagakerjaan.
2: Oh, ada juga.
3: Ada BPJS Ketenagakerjaan, dari Bank Nagari.
2: Oh, itu diikutsertakan juga pelaku
3: UMKM. Iya, kami ikutsertakan. Dari Pegadaian, dari kemarin dari
4: JNE.
3: JNE.
2: Nah, saya ke Unitika nih. Unitika kan banyak nih materi-materi yang disampaikan. Kalau Unitika butuh apa lagi? Materi apa lagi? Atau cukup sampai di sini?
4: Sejauh ini udah apa yang dibutuhkan udah terpenuhi.
2: Udah terpenuhi semua. Ya. Itu memang sudah terasa dampaknya?
4: Terasa.
2: Ke terasa, misalnya masalah pembukuan dan lain sebagainya.
4: Pembukuan jadi lebih rapi. Biasanya kan enggak pernah.
2: Emang dulu gimana?
4: Enggak pernah pembukuan. Sekarang udah ada pembukuan. Selain itu juga dibantu bekerja sama dengan Bank Nagari, kita juga dibikinkan kris. Selain itu juga di JNT kalau pengiriman juga akan diinikan juga, dibantu juga cara pengirimannya.
2: Ini sekarang ini sejauh mana pemasarannya Unitika? Sudah sejauh mana nih?
4: Baru sekitar di Kota Padang.
2: Sekitar Kota Padang.
4: Iya, karena kita minuman kan.
2: Minuman. Nah, ini biasanya ini pangsa pasarnya lagi nih. Kalau makanan-makanan atau minuman seperti ini, kalau Unirika pangsanya remaja
4: Semua usia, muda, semua karena minumannya bisa buat orang tua, mm-hmm. dewasa, anak-anak juga bisa.
2: Mm-hmm. Nah, Uni, ini kemasan kalau untuk masalah pemasaran itu kan apa ya? Kalau zaman sekarang kan digital, serba digital begitu ya. Nah, ini Uni Rika sebelum kelas inkubasi itu memang sudah menggunakan media sosial atau ada tambah kemajuannya setelah inkubasi? Mungkin dulu WA sama IG saja misalnya. Iya. Kemudian ada tambahan-tambahan yang lain begitu setelah kelas inkubasi?
4: Dulu sebelumnya cuman pakai WA.
2: Pakai WA.
4: Cuman teks. Jadi setelah ikut inkubasi diajarkan cara membuat prom AI. Jadi tampilan lebih menarik dibikin untuk upload ke feed Instagram lebih bagus. Di untuk promosi di WA juga lebih menarik.
2: Oke, baik. Nah, tadi Uncu Dipo kan bertanya ke depannya seperti apa. Mungkin ke depannya sebagai pelaku UMKM Unitika ada keinginan untuk mengembangkan misalnya masih minuman ini atau beralih ke apa misalnya?
4: Mungkin lebih dikembangkan, menambah varian baru, mungkin rasanya ditambah. Mungkin karena sekarang lagi viral bisa jadi estelar kopi kan? Bisa jadi kan? Nanti kita cari.
2: Kenapa pilihannya ini minuman?
4: Karena gitu kan? Minuman kadang panas, jadi lebih menarik dijual minuman.
2: Oh gitu ya, itu awalnya kenapa diambil pilih minuman. Tapi ada keinginan mungkin mengembangkan ke makanan
4: bisa,
2: atau
4: bisa rencana ada untuk menambah ke makanan.
2: Nah, ini Unitika, ini kalau ada UMKM yang seperti ini, misalnya usaha awalnya ini A begitu ya, ingin mengembangkan jadi B, C dan lain sebagainya, itu bagaimana dari dinas menampung aspirasi atau keinginan dari pelaku UMKM yang ada di Kota Padang ini khususnya?
3: Ya, kalau ada UMKM-nya pengen punya usaha dikembangkan, ya kami bantu dalam segi misalnya dalam promosi pemasaran, lewat media sosial, terus harus kualitas produknya harus ditingkatkan, atau harus kita tetap dijaga lah kualitasnya.
4: Bisa dibantu nanti menambahkan NIB-nya.
2: Iya.
4: Karena penambahan produk nambah NIB juga kan.
2: Oh gitu, tambah NIB karena ini produk yang baru gitu ya. Nah, ini rencana Unitika sendiri mau mengembangkan jadi apa? Tapi kalau nambah produk baru itu ikut kelas inkubasi lagi atau gimana tuh Unitika? Unirika?
3: Enggak.
2: Oh gitu. Jadi ilmu-ilmu yang sudah dapat di kelas inkubasi bisa dikembangkan.
3: Iya, gitu dikembangkan.
2: Ya? Baik. Nah, kira-kira nih kalau menurut Unirika, kalau Unitika cocok mengembangkan usaha apa lagi nih misalnya? Ini kan nambah varian rasa tadi, ya Unitika. Kalau menurut Unirika kan ada, kan bisa konsultasi juga nih kepada pendamping UMKM. Kira-kira apa lagi nih, bagusnya apa, makanan, keripik-keripik, cookies, atau lain sebagainya. Ada masukan mungkin dari pendamping UMKM-nya? Ke pandang-pandangan. Gimana Unirika? Apa masukannya untuk pelaku usaha? Kalau sudah mengikuti inkubasi itu harus gimana sih sebenarnya?
3: Iya, masukannya untuk kak ya kak, produknya kualitas produk memang ya kayak tadi ya kak ya bu ya, kualitas produk harus dipertahankan. Jadi untuk bisa memperluas pemasaran, bisa meningkatkan omset lah bu.
2: Oke. Amin. Nah, ini Unitika, apalagi mungkin yang ingin apa ya, ingin dikembangkan atau ingin ikut bazar-bazar, pameran-pameran sudah cukup mungkin atau memang lebih ingin lagi kan ada bazar-bazar dan sebagainya, mungkin ada tamu-tamu Kota Padang misalnya ya yang hadir di event-event yang ada di Kota Padang atau Sumatera Barat. Ini kan diharapkan pelaku usaha kita, UMKM kita kan ada di situ kan. Nah, ini Unirika gimana? Unitika ini, saya jadi ini ya Unitika. Unirika tapi selamanya hampir mirip. Coba yang satu Eni misalnya, kan jauh beda.
4: Ini beda ini.
2: Nah, ini gimana Unitika?
4: Kalau untuk UMKM, event itu sangat ini kan sangat berharga bagi UMKM betul, karena dapat mempromosikan produk, dikenal di khalayak umum. Jadi kalau masalah event kami sangat berharap informasi gitu.
2: Iya, sudah sering ikut event-event?
4: Event masih di dalam Kota Padang. Yang baru yang di kantor gubernur waktu dulu. Cuman itu aja.
2: Oke.
3: Okay. Car Free Day.
2: Oh, di CFD ada juga.
4: Ada.
2: Oh, di mana lokasinya?
4: Di samping Bank Mandiri Prioritas.
2: Bank Mandiri Prioritas. Yeah. Oke, okay, di samping itu ya. Cukup banyak?
4: Ada
2: penjualan di situ. Jadi ini mungkin apalagi nih misalnya event-event apalagi kita punya, kalau Dinas Koperasi dan UMKM itu Dinas Koperasi dan UMKM itu ada event-event selalu ya Kak Rika, Amerika. Harusnya begitu. Ini pelaku UMKM itu bagaimana bisa ikut di event-event seperti itu, diundang atau dijadikan apa ya, ada stand-stand sendiri gitu, gimana Amerika?
3: Ya kayak kayak tadi Bu, kan di dinas kalau ada event misalnya bazar, yang kita undang itu pelaku usaha yang ikut inkubasi.
2: Oh gitu, jadi yang diutamakan pelaku UMKM yang ikut kelas inkubasi.
3: Seandainya jika ada pelatihan-pelatihan dari mentor yang lain, kita ikut sertakan, kita utamakan pelaku usaha yang ikut inkubasi.
2: Iya, baik. Nah ini kalau seandainya ada UMKM atau pendengar kita di luar sana mungkin baru merintis usaha ya, baru merintis usaha, ingin bergabung atau mendapatkan kesempatan ikut kelas inkubasi, itu bagaimana caranya Unirika? Misalnya saya nih punya keinginan ikut ini kelas inkubasi tapi saya tidak tahu caranya gitu, gimana?
3: Ya kalau ingin ikut inkubasi misalnya di
2: ada syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah UMKM?
3: Enggak ada syarat, cuman ada pelaku usaha punya usaha, kecuali yang barang harian.
2: Barang harian kenapa tidak bisa?
3: Kalau barang harian untuk kita kembang,
2: yang PMD ya?
3: Iya PMD, untuk mengembangkan usahanya agak sulit gitu Bu. Karena kan di situ kan kita mentoknya untuk membina pelaku usaha cuman bisa nomor induk usaha aja Bu. Nomor NIB
2: saja. Oke, baik. Ya. Berarti kalau mereka yang lain misalnya yang kuliner dan lain sebagainya itu bisa ya?
3: Bisa.
2: Bisa. Nah, ini kemana dapat harus dapat informasinya?
3: Ya, misalnya tinggalnya di daerah mana? Misalnya di kayak Aka Yunini kan. Dia tinggal di Lubuk Buaya, jadi menemui pendamping UMKM di Kota Tangah. Per kecamatan kami ada, Bu.
2: Per kecamatan ada. Oke, baik. Berarti siapapun pelaku UMKM, tapi ada pendamping yang jemput bola tidak, Unirika? Misalnya nih ada di tempat di Kota Tangah misalnya. Ini kalau Unirika kan Kota Tangah 1 misalnya, kecamatan Kota Tangah 1. Nah, itu misalnya ada pelaku UMKM tapi tidak bergabung atau belum bergabung dengan Dinas Koperasi UMKM untuk inkubasi. Itu jemput bola, mengajak atau menunggu saja mereka untuk menanyakan ke pendamping UMKM untuk bisa ikut kelas inkubasi. Itu gimana?
3: Kalau dari Kota Tangah untuk mengajak UMKM untuk masuk dalam kelas inkubasi misalnya di batch 1 misalkan selesai kelas inkubasi di batch 1 nanti di akhir pertemuan kita minta sama UMKM untuk mengajak tetangga yang punya usaha, teman atau adik untuk bisa ikut inkubasi batch kedua, kayak gitu.
2: Oke, okay. Kalau sekarang berarti batch berapa?
3: Tiga.
2: Batch tiga, itu yang ada di dalam kelas inkubasi itu sejenis aja usahanya atau beda-beda?
3: Beda-beda.
2: Beda-beda, itu kalau di Kota Tangah yang banyak nggak apa usahanya?
3: Kuliner saji.
2: Kuliner saji.
3: Kuliner.
2: Berarti kalau bukan kuliner tapi boleh ya satu kelas?
3: Boleh.
2: Itu gimana cara materinya gimana tuh? Misalnya ini kuliner, terus ada lagi apa misalnya usaha yang lain?
3: Kerajinan.
2: Kerajinan, misalnya itu gimana cara pemberian materinya, kan beda ya?
3: Pemberian materinya tidak beda, Bo. Cuman kan yang bedanya itu di bagian legalitas. Misalnya kalau yang kerajinan, legalitasnya cuman nomor induk berusaha, NIB, cuman ada NIB. Kalau kuliner kemasan kan bisa NIB, PRT, halal. Kalau yang saji, NIB sama halal.
2: Oke, baik. Kita akan sapa pendengar kembali dulu ya, Nerika Unitika. Pendengar kita masih bersama hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp dikirimkan ke 0811-6666-975. Dengarkan acara ini melalui streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Nanti kita tanya-tanya lagi ke Unitika. Dan Unitika, kira-kira kalau menurut Unitika ini setelah mengikuti kelas inkubasi, ini kan topik kita dari usaha rumahan menjadi usaha mapan. Nah, udah terasa belum jadi udah. Usaha mapan? Tapi udah. Nanti ya, nanti ya Unitika. Saya akan hadirkan dulu beberapa informasi ya. Unitika dan pendengar, Unitika juga mendengar, kami akan jeda sejenak. Kami hadirkan dulu informasi terkait dengan RRI Digital dan RRI.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di UMKM Bicara hari ini tentang bicara inkubasi dari usaha rumah menjadi usaha mapan. Kita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada owner UMKM Tosca, ada Yuni Hartika, kemudian juga ada pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Kota Tangah 1, Rika Fortuna. Kami masih undang Anda di telepon 812878 atau WhatsApp 08116666975. Dan untuk Anda yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, selamat sore. Anda bisa dengarkan lagi ya nanti pengalaman-pengalaman dari Uni Tika ketika masuk kelas inkubasi. Nah, ini dari usaha rumahan menjadi usaha mapan. Nah, itu sudah terasa belum sebagai usaha mapan dari rumahan? Ini gimana Uni Tika?
1: Sudah, omsetnya udah mulai meningkat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Selain itu juga udah ikut, karena ikut inkubasi juga masuk ke event seperti CFD, di situ juga udah meningkat penjualannya.
0: Oke, baik. Nah, ini boleh disampaikan juga ke pendengar, tadi kan ada, boleh dilihatkan kembali mungkin? Okay. Itu satu cup itu berapa unit dengan berbagai macam rasa, varian rasa tadi?
1: Tergantung harga, tergantung varian. Yang esteller itu di 12.000, kalau yang untuk semangka dan mangga yang pakai buah-buahan itu 15.000, yang durian itu 20.000.
0: Yang durian. Nah,
1: karena kita pakai daging durian.
0: Oh, emang daging durian. Tapi emang selalu dapat durian kalau sama mangga. Sekarang lagi musim nih mangga.
1: Iya. Kalau yang mangga sama durian itu musiman.
0: Musiman.
1: Iya, ready-nya musiman. Kalau yang ready itu yang setiap hari ready paling esteller sama yang semangka.
0: Ini outletnya di mana nih? Ada?
1: Ada di Lubuk Buaya.
0: Lubuk Buaya. Yeah. Tepatnya di mana tuh?
1: Di depan kantor camat.
0: Depan kantor camat
1: Lubuk Buaya.
0: Lubuk Buaya. Jadi siapa tahu kan pendengar kita lagi jalan ke Lubuk Buaya kan haus gitu mampir di Tosca. Itu namanya memang outlet Tosca.
1: Iya, toko semua suka.
0: Toko semua suka. Oke, baik. Nah, ini saya ke Uni Rika lagi nih. Uni Rika, ini dari sekian banyak UMKM yang ada di Kota Tangah, ini kalau satu pendamping itu biasanya mendampingi berapa UMKM ya, Uni Rika? Kalau Uni Rika sendiri, berapa UMKM? Sudah berapa ini? Sudah berapa kira-kira UMKM yang memang merasakan manfaat dari kelas inkubasi, terus sudah memang merasa lebih mapan lah dari penilaian pendamping UMKM?
2: Kami dari tim Kota Tangah 1, kami kan per tim. Jadi kerjanya juga per tim, Bu.
0: Kalau satu tim itu biasanya berapa?
2: Kami berempat.
0: Empat pendampingnya. Itu mendampingi berapa UMKM, Uni?
2: 50 itu yang kami dampingi per bed. Didampingi pelaku usaha. Misalnya kan setelah kelas inkubasi kami juga kunjungan ke rumah. Rumah pelaku
0: berarti
2: usaha.
0: Tidak, setelah inkubasi tidak dilepas gitu saja ya?
2: Enggak, kan kami mengadakan inkubasi cuma satu kali satu minggu. Selebihnya kita ke lapangan untuk kunjungan ke pelaku usaha, misalnya apa kekurangan dia lagi, misalnya bagian promosinya belum ada, kita bantu dia untuk mempromosikan produk lewat media sosial, atau legalitasnya kayak halal, memang kita harus ke sana tengok tempat dapur produksinya.
0: Karena memang itu salah satu syaratnya ya.
2: Iya, itu salah satu syaratnya.
0: Oke, baik. Terus ada lagi mungkin yang ini didampingi oleh pendamping UMKM setelah kelas inkubasi? Ditinjau lagi atau gimana?
2: Ya, kami tinjau misalnya gimana usahanya supaya bisa berkembang.
0: Oke, Uni Tika ada seperti itu? Ditinjau lagi begitu setelah kelas inkubasi?
1: Ada, ditinjau kembali. Waktu itu kami juga dibantu sama pendamping inkubasi untuk tahap selanjutnya. Dapat pelatihan dari Dinkop Provinsi.
0: Oh, Dinas Koperasi dan iya. Berarti lebih lebih meningkat lagi berarti ya. Oke.
1: Dibantu.
0: Dibantu. Harapannya ke depan apa nih, Uni Tika? Sebagai lebih, pelaku UMKM sekarang nih, harapannya ke depan apa dari
1: lebih
0: Dinas?
1: Lebih mapan, lebih matang, lebih paham promosi dan strategi penjualan.

0: lebih paham,
1: lebih matang,
0: lebih
1: dari
0: matang
1: strategi penjualan.
0: Dari strategi penjualan. Mm-hmm. Oke. Okay. Ada rencana membuka cabang mungkin?
1: Insyaallah. Diusahakan.
0: Diusahakan. Itu bisa saja ya, bisa. Nirika. Bisa
2: iya,
0: ya, Nirika.
2: Bisa, bisa. Mm-hmm.
0: Apa yang diperlukan UMKM kalau misalnya Unitika nih baru di Padang. Nah, ingin buka cabang yang lain, apa yang perlu UMKM siapkan?
2: Mental.
0: Mental. Modal?
1: Modal.
2: Iya, modal.
1: Mental dan modal.
0: Nah, ini Unitika mungkin ada, mungkin nanti bisa difasilitasi mungkin ya UMKM untuk modal, karena ada dari perbankan juga tadi kan?
2: Iya.
0: Ada dari perbankan mm-hmm. juga. Oke, baik. Nah, ini kita di penghujung kebersamaan kita dalam perbincangan sore hari ini, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan oleh Unitika sebagai pendamping UMKM, khususnya tentang inkubasi. Ini dari usaha rumahan yang biasa saja menjadi usaha yang mapan. Silakan Unitika.
2: UMKM yang masuk inkubasi banyak gunanya, banyak kegunaannya. Yang pertama kan dari kita tidak ada legalitas, mm-hmm. bisa kita bantu untuk pembuatan legalitasnya. Mm-hmm. Bagi yang belum mengerti tentang pembukuan, sudah mengerti tentang pembukuan. Mm-hmm. Yang belum, yang pengen butuh, yang butuh permodalan untuk mengembangkan usaha, mm-hmm. bisa kita fasilitasi lewat perbankan mm-hmm. atau lewat pegadaian dan lain-lain sebagainya.
0: Okay. Baik.
2: Ya, kalau butuh pemasaran, kita bisa bantu lewat media sosial untuk diajarkan, kita ajarkan pelaku usaha untuk bisa mempromosikan produknya lewat media sosial.
0: Baik, terima kasih ya Unitika.
2: Ya,
0: mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu yang diberikan kepada pelaku UMKM. Saya kembali ke Unitika. Unitika, closing statement harapannya baik kepada Dinas Koperasi dan UKM, kemudian harapannya untuk diri sendiri untuk pengembangan usaha. Boleh disebutkan kembali Instagram atau TikToknya apa, outletnya di mana, boleh silakan.
1: Boleh. Untuk inkubasi terlebih dahulu, terima kasih telah membantu mengembangkan UMKM, sangat bermanfaat mm-hmm. untuk pengembangan, untuk menambah ilmu legalitas, kemasan, mm-hmm. logo dan pemasaran lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan untuk Instagram kami ada toska.fnd. Lokasi kita di Lubuk Buaya, di depan kantor camat Kota Tengah.
0: Mm-hmm,
1: bisa melalui pemesanan, bisa melalui online food di Shopee, di GoFood sama GrabFood dengan nama yang sama, Tosca.
0: Okay, Tosca. Oke, okay, baik. Toko semua suka.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, terima kasih ya Unitika. Terima kasih sudah dari sini ya, yeah. berbincang, berbagi pengalaman, mudah-mudahan tambah sukses, banyak cabang-cabang berikutnya.
1: Amin.
0: Ini amin, juga dikembangkan usahanya, banyak varian atau mungkin ada usaha lain ya yang ingin dikembangkan
1: ada.
0: UMKM. Oke, okay, baik. Unitika, terima kasih banyak ya. Yeah,
2: sudah sama-sama.
0: Mendampingi pelaku UMKM kita untuk hari ini, banyak ilmu juga yang bisa didengarkan, diserap oleh pendengar kita. Selamat bertugas kembali Unitika, selamat yeah. berusaha kembali Unitika. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dengarkan kembali perbincangan ini, saksikan kembali melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tadi berbicara tentang inkubasi dari usaha rumah menjadi usaha mapan dengan dua narasumber kita, ada owner UMKM Tosca Yuni Hartika, kemudian ada pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Kota Tengah 1, ada Rika Fortuna. Terima kasih pendengar, kita akan jelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk lintas Kerwil Nusantara 15 hari ini.
3: Pro 1.

0: Perusahaan Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Untuk selanjutnya kita akan bersama dalam Lintas Kerawil Nusantara 15 hari ini. Dan kita akan dengarkan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang kebetulan yang terbakar itu orang yang menjual minyak.
2: Tunggu 4 bulan ada mungkin habis setengah tahun.
3: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aldila dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita kami awali dari RRI Bukit Tinggi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat dorong tim percepatan akses keuangan daerah mewujudkan perekonomian bertumbuh di kabupaten kota. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 8% pada 2009 bukan sekedar angka di atas kertas. Di balik target besar tersebut, terbentang pekerjaan rumah yang tidak ringan, mulai dari membuka akses pembiayaan, memperkuat UMKM, meningkatkan literasi keuangan, hingga memastikan masyarakat benar-benar mampu menikmati layanan keuangan formal. Di tengah tantangan tersebut, tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD didorong tampil lebih agresif dan strategis sebagai motor penggerak perekonomian daerah, sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan. Deputi Direktur OJK Sumatera Barat Bidang Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, serta Layanan Manajemen Strategis Wibowo Haditomo Suryadi menegaskan kepada RRI pentingnya membangun program TPAKD berdasarkan data dan kebutuhan real masyarakat. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda. Karena itu, kebijakan dan program yang dirancang tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh daerah.
2: Potensi ekonomi Sumatera Barat itu sangat besar ya, dan kita, kami di TPAKD harus bisa menggali itu semua dan meningkatkan penggunaan akses layanan keuangan oleh masyarakat. Usulan program kerja TPAKD yang harus berdampak pada masyarakat Sumatera Barat secara umum.
1: Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat telah mengubah pola transaksi masyarakat. Dan di era digital ini, tantangannya semakin kompleks, juga dihadapkan pada persoalan literasi akses UMKM dan berbagai tantangan lainnya. Karena itu, TPAKD harus memiliki jurus-jurus yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, melalui ngobrol seputar zona integritas, Kemenag Kota Padang Panjang menegaskan komitmen menjadi zona integritas sebagai budaya kerja yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pelayanan. Berikut laporan Nofri.
3: Kegiatan ngobrol seputar zona integritas atau ngobras ZI yang digelar Kemenag Kota Padang Panjang kali ini berlangsung berbeda. Kegiatan tersebut dilaksanakan jauh dari hiruk pikuk dan suasana formal kantor, yakni di Rawang SJ, Batu Taba, Kabupaten Tanah Datar pada Rabu lalu. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kakan Kemenag Kota Padang Panjang Muklis M tersebut merupakan kegiatan rutin yang digiatkan sebagai ruang bersama bagi ASN untuk meningkatkan pemahaman tentang zona integritas, sekaligus memperdalam sikap dan tindakan yang berisi nilai-nilai integritas yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Muklis menyampaikan bahwa pengembangan zona integritas tidak cukup jika hanya dipahami sebagai sebuah program ataupun slogan. Menurutnya, ZI harus menjadi komitmen yang tercermin dalam sikap, perilaku, kebiasaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4: Bahwa zona integritas atau dikenal ZI, wilayah kerja yang bebas korupsi, ini dari awal ini sudah kita jalankan. Dan apa yang telah diinginkan oleh Menpan RB, alhamdulillah kita di Padang Panjang sudah melaksanakan ini. Insya Allah apa yang dicanangkan oleh Menpan RB ini tetap kita support, kita tetap dukung program ini. Kita menjadikan bahwa di Kementerian Agama itu memang ZI-nya tetap jalan.
3: Dirinya menegaskan bahwa zona integritas bukan hanya tentang dokumen dan penilaian, melainkan yang paling penting adalah bagaimana integritas itu hadir dalam diri dan terlihat dari sikap, baik dari pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ngobras ZI tersebut, Kemenag Kota Padang Panjang terus berkomitmen agar semangat pembangunan ZI menjadi bagian dari upaya kerja yang diterapkan secara konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Pasar Terubuk Bengkalis mengalami kebocoran atap dan kerusakan fasilitas, di mana kondisi ini mengganggu aktivitas pedagang, terutama saat hujan deras yang menyebabkan area berjualan tergenang air. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
5: Bengkalis di Jalan Kelapa Peti Laut mulai dikeluhkan oleh pedagang. Pasar yang telah berdiri sejak selama puluhan tahun itu ini mengalami sejumlah kerusakan. Salah satunya kebocoran atap di area tempat pedagang berjualan. Kebocoran tersebut dinilai mengganggu aktivitas pedagang, terutama saat hujan deras. Air hujan yang masuk melalui bagian atap bahkan dapat menggenangi area dalam pasar dan mengancam barang dagangan mereka. Erniwati, salah seorang pedagang yang telah berjualan di Pasar Perubuk Bengkalis selama lebih dari 30 tahun, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun. Mulainya persoalan paling dirasakan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Air yang masuk ke dalam pasar membuat lantai tergenang dan terkadang mengenai barang dagangannya. Ia juga mengatakan persoalan kebocoran tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pihak terkait. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar aktivitas perdagangan di dalam pasar dapat berlangsung dengan lebih nyaman. Selain persoalan atap yang bocor, Erniwati juga menyoroti kondisi fasilitas toilet di Pasar Terubuk. Menurutnya, sebagian toilet sulit digunakan karena kondisinya kurang bersih dan terdapat toilet yang mengalami penyumbatan.
6: Kalau bocor sampai kemana air?
7: Ya Allah, ikut anjir semua nih Pak. Pokoknya Pak, kalau tiba hujan hari lebat, tolong Bapak ke pasar sebentar. Ya, ini tinggi ini air, tanya Bapak tuh. Bapak tuh kondai-kondai semua tuh. Aku cakap nggak Pak, ada malah dan jualan Pak. Ini ngebejat tuh kan. Kata aku nasib lah macam ini. Biasa di jalan juga bejat, aku salah itu sampai ke dalam. Jadi aku bunuh nih kalau ini cakap Pak.
8: Sampaikan kemarin sama
7: sudah tio hari direkam kami cakapnya. Iya Bu, yang sedang ada bilang tak ada dana, yang sedang itu belum bisa keluar. Kami kan bayar pajak, ya, walaupun sedikit, tapi kan bayar kan. Jadi kami Pak, kena untuk cakap terusnya Pak.
5: Sementara itu, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Faisal Usaini, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari para pedagang terkait kondisi Pasar Terubuk. Faisal mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan karena keterbatasan anggaran daerah.
9: Semua Pak, keluhan-keluhan ini kan, keluhan-keluhan Pak Soni, memang ada bocor, mungkin WC. Sudah kami sampaikan Pak ke Kepala Dinas, ke Kabid juga.
6: Jadi pada intinya apa ya?
8: Sudah berapa lama sebetulnya kondisi atap pada suasana ini macam prihatin betul?
9: Sudah dulu berapa? 3-4 bulan ada mungkin hampir setengah tahun. Hampir setengah tahun.
6: Setengah tahun. Sudah pedagangnya hampir 4 tahun ini bocor.
9: Tidak lah Pak.
8: Yang belakang?
9: Tidak, tapi kami kemarin kebetulan kan sekarang lagi efisiensi Pak. Jadi kan duit itu tak ada Pak. Jadi tutup dulu pakai terpal. Apa yang bisa itulah. Yang penting keluhan semua kami dah sampaikan ke dinas Pak. Ada beserta foto semua kami.
5: Faisal berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga pedagang tidak terus terganggu terutama ketika hujan turun. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, dilaporkan Institut Syariah Negeri Bengkalis mewisuda 105 lulusan dalam wisuda sarjana ke-18 dan pasca sarjana kedua di Gedung Cikpuan Bengkalis. Profesi wisuda turut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarini serta diisi orasi ilmiah tentang ekonomi syariah berbasis potensi kearifan lokal. Berikut laporan Nur Fitriani.
10: Syariah Negeri Junjungan Bengkalis menggelar wisuda sarjana ke-18 dan pasca sarjana kedua pada Kamis 8 Oktober 2026 di Gedung Cikpuan Bengkalis. Sebanyak 105 lulusan mengikuti prosesi wisuda tahun akademik 2026-2027 tersebut. Rektor USNJ Bengkalis, Khorijah Ishak, mengatakan pelaksanaan wisuda berlangsung dengan baik dan hikmat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkalis Kasmarni yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri prosesi sidang senat terbuka.
11: Ya, adanya kegiatan ini, kegiatan sudah berjalan dengan baik dan menghikmat dengan hadirnya Bupati. Alhamdulillah kami juga dari Institut Syariah Bengkalis mengucapkan terima kasih karena berdasarkan kesibukan Bupati kita, Ibu Hajah Kasmarni, MMP bersedia hadir mengikuti prosesi sidang senat terbuka, khususnya di acara wisuda Institut Syariah. Bengkalis.
10: Pada wisuda kali ini, ISNJ Bengkalis juga menghadirkan Profesor Dr. Haji Abdul Somad sebagai narasumber orasi ilmiah dengan tema Ekonomi Syariah Berbasis Potensi Kearifan Lokal dalam Membangun Ekosistem Bisnis. Salah satu wisudawati, Iko Marcella, turut mengikuti prosesi wisuda tersebut.
12: Merupakan rumah kedua bagi kami kan setelah 4 tahun perjalanan kuliah di sana. Semua dosen-dosennya baik. Terus welcome untuk orang-orang yang lagi bekerja kan. Biasanya kan keterbatasan waktu itu kan. Mm-hmm. Tapi di SNJ ini kami diterima dengan baik. Terus perasaannya itu bahagia. Tak bisa diungkap dengan kata-kata lah kak.
10: Wisuda ini menjadi momentum bagi para lulusan untuk melanjutkan langkah ke dunia kerja, mengembangkan kompetensi, serta menerapkan ilmu yang diperoleh untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Lautan suporter yang memadati Stadion Khairuddin Nasution menjadi suntikan energi bagi PSPS Pekanbaru saat menghadapi PSMS Medan minggu sore kemarin. Lebih dari 13.000 penonton hadir memberikan dukungan langsung kepada Askar Bertuah. Hairani Januari ini melaporkan.
10: Gemuruh dukungan supporter mewarnai laga kandang PSPS Pekanbaru saat menghadapi PSMS Medan di Stadion Khairuddin Nasution, Pekanbaru. Kehadiran lebih dari 13.000 penonton menjadi pemandangan istimewa sekaligus tambahan motivasi bagi skuad Askar Bertuah untuk berjuang meraih hasil maksimal. Besarnya antusiasme supporter mendapat apresiasi dari pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, yang menilai dukungan langsung dari tribun memiliki arti penting bagi tim, terutama dalam menjaga semangat para pemain selama pertandingan berlangsung. Akhyar menyebut supporter sebagai pemain ke-12 yang dapat memberikan energi tambahan bagi sebuah tim sepak bola. Pengaruh dukungan tersebut juga dirasakan PSPS ketika menjalani pertandingan di luar kandang.
13: Supporter adalah pemain ke-12 buat setiap tim sepak bola dan kami sangat merasakan itu ketika hadirnya supporter ke Sumsel saat kita melawan Sumsel dan menjadi motivasi lebih buat kita untuk menangkan pertandingan di Jakarta juga. Meskipun tidak cukup ramai dibandingkan dengan supporter tuan rumah, tapi itu cukup menjadikan energi positif buat tim kita. Ya, kita berharap support ini tidak berhenti meskipun tim lagi di atas atau lagi di bawah, tim lagi berjuang. Kita berharap, kita nggak tahu bagaimana kedepannya. Semoga dukungan ini terus ada buat tim PSPS Pekanbaru.
10: Di sisi lain, pemain PSPS Pekanbaru Aulia Ramadan mengaku antusiasme ribuan supporter turut membakar semangat para pemain. Ia menegaskan skuad PSPS tidak ingin menyia-nyiakan dukungan besar yang diberikan masyarakat Pekanbaru. Aulia juga mengungkapkan bahwa PSPS memiliki ambisi untuk merebut posisi pertama klasemen sebelum menghadapi PSMS Medan. Target tersebut juga menjadi salah satu motivasi tim untuk tampil maksimal dalam pertandingan.
14: Yang pasti yang buat kami motivasi seperti ini nggak mau kalah dengan antusias supporter ya yang ramai sekali.
10: Dengan semangat dari tribun dan target untuk bersaing di papan atas, PSPS Pekanbaru diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan demi memenuhi harapan para pendukungnya. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Ketergantungan sumber daya alam dinilai tidak lagi cukup. Sekda Riau tekankan pentingnya SDM unggul hadapi masa depan. Alwis Suryatmaja menurunkan laporannya.
15: Pemerintah Provinsi Riau mendorong perubahan arah pembangunan dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menuju penguatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Riau selama ini dikenal sebagai daerah penghasil migas, tambang dan perkebunan yang menjadi penopang ekonomi. Namun kondisi saat ini menunjukkan masih adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, terutama antara Pekanbaru dengan sejumlah daerah pesisir. Ia menilai peningkatan kualitas SDM menjadi langkah penting untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
16: Karena dulu kita bangga dengan yang namanya daerah penghasil, disebut-sebut nih kita orang kaya, daerah penghasil migas, di atas minyak, di bawah minyak, ada tambang dan kemudian ada perkebunan. Faktanya hari itu memang masih menjadi penopang pertumbuhan kita. Tapi ketika kita lihat daerah seperti Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai, Bahkan Bengkalis menyedihkan hari ini, pertumbuhan ekonominya hanya di 1,3%.
15: Sementara itu, Kepala LLDT Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nur Priadi, menyampaikan capaian positif sektor pendidikan tinggi yang juga turut mendukung SDM Riau. Ia menyebut peningkatan akreditasi unggul terjadi pada institusi perguruan tinggi hingga 300% dan program studi perguruan swasta hingga 521%.
17: LLDT Wilayah 17 mencatatkan beberapa capaian yang membanggakan. Yang pertama, kita bangga bahwa 300% institusi di Riau Kepulauan Riau naik akreditasinya menuju unggul, mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian 521% program studi perguruan tinggi swasta di Riau Kepulauan Riau juga akreditasi unggul, naik 521%. Ini bukan sedikit. Guru besar naik 48% selama 2 tahun terakhir. Lektor kepala naik 128% dibanding 2 tahun yang lalu, 2024.
15: Dengan penguatan sektor pendidikan tinggi, Riau diharapkan tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menghasilkan inovasi, ilmu pengetahuan, dan sumber daya manusia yang kompetitif. Demikian, Alu Suret Maja melaporkan.
0: Dari Tanjung Pinang dilaporkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan terus monitoring 2 orang kakak beradik yang menjadi korban ruda paksa. Berikut laporan Febriansyah.
18: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3KB Kabupaten Bintan terus melakukan pendampingan terhadap 2 orang kakak beradik yang menjadi korban ruda paksa. Diduga pelaku merupakan dari lingkungan keluarga korban. Kepala DP3KB Kabupaten Bintan Ariyati membenarkan kedua orang kakak beradik yang masih dalam usia belasan tahun tengah mendapat pendampingan dalam penanganan kasus ruda paksa dilaporkan memiliki kondisi kesehatan yang baik. Berdasarkan hasil asesmen awal, keduanya juga tidak menunjukkan perubahan emosional yang signifikan meski tetap menjalani konseling dan pemantauan psikologis. Menurutnya, setiap kasus yang diterima laporannya, DP3KB tetap melakukan pendampingan secara komprehensif untuk proses pemeriksaan di kepolisian hingga tahapan persidangan. Pendampingan tersebut mencakup proses pembuatan berita acara, pemeriksaan, BAP, asesmen kondisi psikologis, serta layanan konseling sesuai kebutuhan.
19: Dilakukan, diberikan pelayanan secara komprehensif, baik pendampingan pada saat pemeriksaan, BAP, maupun kadang saat melapor ya. Karena melaporkan kadang-kadang tidak bersama kita, bisa saja mereka langsung. Tapi kalau memang dibutuhkan pendampingan saat melapor itu didampingi. Terus proses BAP itu pasti didampingi. Kemudian dilakukan asesmen kondisi psikologisnya.
18: Masih disampaikan Kepala DP3KB Kabupaten Bintan Ariyati, pendampingan berkelanjutan terus dilakukan terhadap korban untuk memastikan kebutuhan psikologis dan layanan pendukung bagi pihak yang bersangkutan tetap terpenuhi selama proses penanganan kasus. Proses pemulihan setiap anak berbeda-beda sehingga pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisinya. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, dalam upaya mencegah peredaran narkoba, Polresta Tanjung Pinang membuat posko bebas narkoba di Kampung Bugis. Rizwan Batrian menurunkan laporannya.
20: Kita melakukan pembenahan, pembersihan, dan kita ajak masyarakat sekitarnya untuk melaksanakan gotong royong yang kegiatan membenahi kampung ini, Kampung Bebas Narkoba Kota Tanjung Pinang.
21: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang bersama masyarakat melakukan pembenahan lingkungan di Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota sebagai upaya memperkuat program Kampung Bebas dari Narkoba. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofyan Rida mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembenahan dan pembersihan lingkungan, namun juga membangun keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Posko tersebut direncanakan menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan positif, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga program pencegahan dan pemberantasan narkoba.
20: Pemberantasan, bahkan pencegahan, sosialisasi, nanti program-program yang berkaitan dengan narkoba akan kita fokuskan ke kampung.
21: Lurah Kampung Bugis Rita Siswati menyambut baik penetapan wilayahnya sebagai pusat kegiatan kampung bebas dari narkoba. Dia mengatakan, pemerintah kelurahan siap mendukung pelaksanaan program tersebut, salah satunya dengan memfasilitasi tempat untuk kegiatan masyarakat.
1: Kampung anti narkoba ya. Nah, ini menjadi apresiasi buat kita bersama dan menjadi tugas berat juga saya beserta RW untuk mengajak masyarakat untuk mendukung tentunya kegiatan ini.
21: Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Kampung Bugis, Bambang mengapresiasi keterlibatan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang dalam kegiatan tersebut. Bambang berharap program yang dijalankan secara berkelanjutan dapat membantu mewujudkan lingkungan yang terbebas dari narkoba. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Padang, kebakaran akibat ledakan pom bensin mini atau pom Pertamini terjadi tadi pagi di kawasan belakang gerbang Universitas Andalas, Kelurahan Jawa Gadut, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Akibatnya 9 bangunan hangus terbakar. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
22: Armada lebih kurang 9 unit armada, satu tambahan dari kampus Sunan.
23: Kemacetan lalu lintas sempat terjadi di akses jalan menuju kampus Universitas Andalas, tepatnya di kawasan belakang gerbang kampus pagi tadi. Sebanyak 85 personel berserta 8 armada pemadam kebakaran Kota Padang, serta 2 armada damkar Unan dan Semen Padang, berjibaku menjinakkan api yang membakar sejumlah kios dan rumah semi permanen milik warga. Seorang saksi mata bernama Bagas mengaku terkejut saat mendengar suara ledakan yang bersumber dari salah satu ruko kios Pertamini yang berada di seberang rumahnya. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, membuat masyarakat di sekitar lokasi panik dan berhamburan saat kobaran api membesar.
24: Kaget aja, Bang. Terus bingung, terus keluar aja dari mana aja, Bang. Dari galon tuh yang meledak galonnya.
23: Sementara itu, Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Damkar Kota Padang, Rinaldi, kepada RRI di lokasi kebakaran mengatakan, bangunan yang terbakar yakni 3 rumah toko, 2 toko kelontong, 2 petak rumah semi permanen, 2 becak motor, 7 unit motor warga, dan 1 unit Pertamini. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa dimaksud. Namun total kerugian yang dialami warga terdampak mencapai 3 miliar rupiah.
22: Yang terbakar

0: kurang 3 bulan.
1: Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dan menyimpan bahan bakar minyak, serta memastikan peralatan dan instalasi listrik maupun sumber api di sekitar tempat usaha dalam kondisi aman. Pengelola usaha penjualan BBM, termasuk pom Pertamini, diharapkan memperhatikan standar keselamatan dan menjauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api guna mencegah kejadian serupa terulang. Hans Permananda melaporkan.
2: Masih dari RRI Padang, pembangunan fasilitas mandi cuci kakus atau MCK bagi masyarakat perlu memenuhi standar teknis untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan pengguna. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah jarak septic tank minimal 10 meter dari sumber air bersih, dan informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang, Malvi Henry, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, pembangunan MCK harus mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Standar tersebut mencakup ukuran ruangan, sistem pembuangan air limbah, hingga penempatan septic tank agar tidak mencemari sumber air bersih. Menurutnya, luas ruang MCK juga perlu diperhatikan agar dapat digunakan secara nyaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Idealnya ukuran sekitar 1,2 x 1,5 meter sebagai salah satu acuan luas ruangan yang perlu dipertimbangkan. Selain ukuran bangunan, sistem pengelolaan air limbah menjadi bagian penting dalam konstruksi MCK. Air limbah harus dialirkan melalui saluran pembuangan yang sesuai, sementara lantai dan dinding perlu dibuat kedap agar limbah tidak meresap ke area sekitarnya. Malvi mengungkapkan, aspek ventilasi dan pencahayaan juga perlu diperhatikan untuk menjaga kenyamanan serta kebersihan ruang MCK. Pemilihan material lantai yang tidak licin turut diperlukan guna mengurangi risiko pengguna terpeleset.
4: Ya, paling tidak untuk luasnya ada 1,2 x 1,5 meter. Ini yang dikeluarkan terkait dengan SPM terkait dengan MCK sesuai dengan Permen PUPR nomor 13 tahun 2023. Untuk jarak septic ini juga harus kita atur. Ya, paling tidak minimal untuk septic tank itu paling aman itu minimal 10 meter dari sumber air minum atau sumber air bersih dari rumah-rumah yang ada di masyarakat.
3: Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Henry, menambahkan, dengan penerapan standar teknis dimaksud, diharapkan dapat mendukung penyediaan fasilitas sanitasi yang layak sekaligus mencegah pencemaran lingkungan. Dengan demikian, pembangunan MCK tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung upaya menjaga kesehatan lingkungan. Melati Oktawina melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Masyarakat Batam mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi sejak pagi. Warga mengeluhkan gangguan aktivitas belajar di rumah untuk siswa. Meta Fajar Walinda menurunkan laporannya.
5: Pemadaman listrik yang terjadi sejak pagi ini berdampak pada aktivitas masyarakat di Kota Batam. Gangguan sistem kelistrikan tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah Batam mengalami pemadaman. Saat ini, tim PLN Batam tengah melakukan penanganan dan pemulihan pasokan listrik secara bertahap. PLN Batam juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pemadaman listrik turut berdampak pada operasional sejumlah instalasi pengolahan air atau water treatment plant, yakni Sungai Ladi, Harapan, Muka Kuning, Piayu, Tembesi, Nongsa, dan Duriangkang. Air Batam Hilir atau ABH menyatakan, kondisi ini menyebabkan produksi dan distribusi air bersih terganggu, hingga pasokan listrik kembali normal. Pelanggan diimbau menyiapkan cadangan air sesuai kebutuhan. Gangguan pemadaman tersebut juga menuai keluhan warga. Gading Nasution, salah satu pemilik rumah kos di Batam Kota, mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
6: Akibat pemadaman listrik, tiba-tiba di pagi ini, saya sebagai pemilik kos sangat tidak nyaman dan terganggu karena banyak komplain dari penghuni kos dan berimbas juga ke matinya aliran air. Semoga tim PLN Batam bisa cepat untuk memperbaikinya dan listrik kembali normal. Terima kasih.
5: Keluhan serupa juga disampaikan Tri Irianti, warga Nongsa, yang menilai pemadaman pada pagi hari ini mengganggu aktivitas masyarakat.
0: Walah, pagi ini lumayan heboh, Mbak. Baru juga bangun beres-beres rumah, nyiapin sarapan, tiba-tiba listriknya mati. Kipas juga mati, rumah langsung panas, belum lagi anak-anak juga udah mulai rewel. Saya mau masak juga nggak bisa, namanya juga ibu-ibu ya kalau pagi-pagi. Ya, akhirnya sambil nunggu listrik hidup, ya kita kerjain aja dulu yang bisa kita kerjain. Semoga cepat hidup deh ya.
5: Sementara itu, kegiatan belajar-mengajar juga terdampak. Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Batam nomor 11 tanggal 6 Oktober, kegiatan belajar untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP dilaksanakan dari rumah. Warga juga diharapkan menghemat penggunaan air bersih dan menyesuaikan aktivitas selama gangguan berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Masih bersama dari Batam, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai mematangkan sejumlah agenda prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan di berbagai wilayah Kepri. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan sejumlah program strategis sebagai langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun 2027. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa program yang disusun mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan kelompok rentan seperti nelayan dan petani. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah Kepri Terang yang bertujuan meningkatkan akses listrik di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Program ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan UMKM melalui skema pinjaman tanpa modal, serta memberikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan berbagai program strategis di tahun 2027, antara lain program kepriteran untuk wilayah 3T, pembangunan jaringan konektivitas antar pulau, penguatan UMKM melalui pinjaman tanpa modal, BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani, pembangunan sistem penyediaan air minum, revitalisasi kawasan strategis, budaya, dan lain-lainnya. Kami berharap program-program ini dapat bersinergi kuat dan prioritas pembangunan Kota Batam. Namun, saya ingin menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program, tetapi oleh kualitas kolaborasi.
7: Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembangunan dapat berjalan lebih merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Dari Batam Kepulauan Riau, Waikiban Muzaki melaporkan.
2: RRI Ranai menutup berita Kolwil hari ini, pendengar. Bupati Natuna Chen Suilan sampaikan pidato HUT ke-27 Natuna, apresiasi perjuangan pendahulu dan masyarakat. Berikut laporan Analia Widi.
9: Bupati Natuna Chen Suilan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Natuna ke-27 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna pada Senin 12 Oktober 2026. Peringatan hari jadi daerah tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurut Chen Suilan, hari jadi Kabupaten Natuna merupakan tonggak sejarah yang memiliki arti penting bagi masyarakat dan semua pihak.
10: Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Natuna, saya menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para tokoh pejuang, para tokoh pendiri, para mantan pemimpin pemerintahan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Natuna. Semoga segala pengabdian dan perjuangan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan serta sumber inspirasi bagi kita semua untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat persatuan dan kebersamaan.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Natuna Rusdi mengatakan momentum hari jadi Kabupaten Natuna perlu menjadi sarana evaluasi dan introspeksi bersama agar pembangunan yang dilaksanakan ke depan semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat.
11: Karena itu, Momentum hari ini, hari jadi Kabupaten Natuna ini hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan introspeksi bersama agar pembangunan yang kita laksanakan ke depan benar-benar semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, kami juga berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan sinergi yang konstruktif dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan. Karena pembangunan daerah tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu lembaga atau satu pihak saja.
9: Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Natuna menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan daerah. Dengan semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat, Natuna diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Natuna bidik kerjasama strategis dengan Australia di sektor perikanan. Informasi selengkapnya disampaikan Yusfianti.
12: Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menjadi perhatian Kedutaan Besar Australia di Jakarta untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang kemaritiman, perikanan, pendidikan hingga pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Kunjungan delegasi Kedutaan Besar Australia tersebut dipimpin First Secretary Political Ryan Cunningham. Ryan Cunningham kepada RRI mengatakan kunjungan tersebut merupakan pengalaman pertama baginya dan anggota delegasi berada di Natuna. Kedatangan mereka bertujuan untuk mendengarkan aspirasi serta mempelajari secara langsung potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Ia menyampaikan Australia antusias mendukung program kerjasama, terutama dalam memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kemaritiman.
13: Excited to be here in Natuna. It's my first time and the delegation's first time. We're here to listen and learn from the people of Natuna, and we're very excited to support the existing program of cooperation between James Cook University and UMRA Universitas.
12: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Hadi Suyanto menyampaikan bahwa Natuna memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor perikanan melalui dukungan investasi, pembangunan sarana pendukung, serta kerjasama dengan pihak luar negeri, peluang untuk dikembangkan lebih lanjut.
14: Nah, kita dari Dinas Perikanan itu ada dua yang kita inginkan kalau mau bisa bekerja sama itu. Satu, kita minta industri perikanan kemarin kan, perikanan yang di Teluk Depok itu, yang ada lokasi untuk benda. Satu lagi, macam balai benih.
12: Selain pembangunan fasilitas pembenihan, dukungan investasi dan kemudahan akses terhadap sarana produksi juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha perikanan, mulai dari penyediaan benih hingga pengembangan kegiatan budidaya dan pemasaran hasil perikanan. Demikian, Yusfianti melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Rania tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Aldila bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita kembali berbagi informasi ini terkait juga dengan permainan tradisional ya. Ternyata permainan tradisional itu jadi cara seru menjauhkan anak dari ketergantungan gadget. Nah, pendengar, informasi ini bisa Anda baca juga nanti pada portal berita kami rri.co.id. Jadi pendengar, salah satu hal yang tidak bisa dicegah ya saat ini memang adalah perkembangan teknologi. Tidak hanya digunakan oleh dan dirasakan oleh orang dewasa, kemajuan teknologi juga menjamah anak-anak, salah satunya gadget atau handphone. Dan pendengar, gadget yang kerap digunakan anak itu dapat membuat mereka jarang beraktivitas atau bermain di luar rumah. Jadi anak cenderung lebih sibuk dengan dunia sendiri ditemani gadget. Untuk meminimalkan penggunaan ini, maka orang tua dapat memunculkan ide untuk bermain bersama atau anak bermain dengan teman-temannya. Berbagai permainan tradisional seperti sepak bola, congklak, lompat tali, atau lainnya itu menyimpan banyak manfaat untuk perkembangan anak. Karena selain menghibur, permainan ini juga membantu melatih konsentrasi, kemampuan berpikir, ketangkasan fisik, serta keterampilan bekerja.

Orang tua bisa menyediakan waktu bermain bersama, mengenalkan permainan masa kecil misalnya, atau mengajak anak bermain di halaman rumah. Nah, sekolah juga dapat mendukung kebiasaan ini. Dan mendengar, tapi hal terpenting adalah membangun keseimbangan antara penggunaan perangkat digital, kegiatan belajar, interaksi sosial, dan aktivitas bermain. Jadi dengan dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, permainan tradisional berpeluang menjadi pilihan menarik bagi anak-anak masa kini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Nus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan, sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul-betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan

0: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
1: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
0: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
1: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878. WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu, telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah dokter Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, informasi lainnya tetap akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, ini terkait juga dengan informasi yang bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id. Banyak-banyak berita terbaru yang juga kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ini terkait juga dengan BWS Sumatera 5 percepat pekerjaan pengendalian banjir di Padang. Jadi Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 5 Padang menargetkan percepatan pekerjaan pengendalian banjir di Kota Padang melalui penanganan kawasan hulu dan penguatan tanggul sungai. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko banjir sekaligus mengendalikan sedimentasi yang terbawa aliran air dari hulu. Pelaksana tugas PLT Kepala BWS Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi, mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan hulu. Salah satu upaya yang direncanakan ialah pembangunan sabodam dan cekdam untuk menahan serta mengendalikan sedimen yang terbawa aliran sungai.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah. Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
2: Mana sih, Kak? Panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer. Mana beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, Kota Padang mematangkan kelengkapan dokumen dan data pendukung penyelenggaraan Kota Sehat untuk mengejar penghargaan tertinggi Swasti Sabawistara di tingkat nasional. Persiapan tersebut dilakukan melalui pemenuhan indikator penilaian serta penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Ketua Forum Kota Sehat FKS Kota Padang Rukaiyah Anwar mengatakan penilaian Kabupaten Kota Sehat atau KKS mencakup 9 tatanan dengan total 136 indikator. Setiap indikator menjadi tanggung jawab OPD teknis sesuai bidang masing-masing di lingkungan pemerintah Kota Padang. Pendengar, hal tersebut disampaikan dalam tahapan seleksi administrasi dan desk assessment penilaian penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di kantor Bapeda Provinsi Sumatera Barat hari ini. Tahapan ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap kesiapan dokumen dan data penyelenggaraan Kota Sehat periode 2025-2026.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
2: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
1: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Flyover adalah jembatan layang yang dibangun di atas jalan raya untuk menghindari hambatan atau kemacetan pada jalan dasar. Sejarah flyover di dunia berawal pada tahun 1811 ketika the Westgate Viaduct di Wakefield, Inggris dibuka. Ini adalah jembatan layang pertama yang dibangun di dunia yang digunakan untuk menghindari hambatan alami seperti sungai dan jurang. William Dargan dianggap sebagai penemu jalan layang. Dargan adalah anak petani di kota Killeshin, pelosok Tenggara Irlandia. Selepas lulus sekolah menengah bahasa Inggris, Dargan menjadi juru ketik di sebuah perusahaan konstruksi di ibu kota Dublin, Irlandia. Dargan ternyata cepat belajar. Dari mula-mula hanya menulis laporan, kepala perusahaan itu melihat bakatnya mendesain konstruksi. Karirnya melonjak. Dargan akhirnya tenar sebagai kontraktor spesialis jalur kereta dan jembatan di seantero negeri. Pada 1832, pemerintah kota Banbridge di sebelah utara Irlandia memanggil dia untuk mengakali jalan setapak curam di tengah kota. Meski amat berbahaya, masyarakat terpaksa melewati jalan itu karena letaknya strategis menghubungkan dua bagian kota di sisi barat dan timur. Ketika melihat kondisi jalan dan bersiap merancang jembatan, tiba-tiba Dargan mendapat ide brilian. Dia merasa bila bukit itu bisa dibangun sebuah jalan lain yang tak kalah strategis dari yang sudah biasa dilalui masyarakat, terutama untuk dilewati pedati dan kereta kuda. Karena berasal dari bukit yang dilubangi, jembatan yang dibangun di bagian atas terkesan melayang di atas jalan lain. Saat jembatan itu selesai pada 1834, warga kota kecil di Irlandia itu memiliki jalan layang pertama di dunia. Perekonomian kota pun meningkat pesat karena warga punya banyak pilihan jalur melintas.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Pendengar, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan? Saya tersambung dengan Mas Raffi dari BMKG Minangkabau. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Mas Raffi.
4: Waalaikumsalam, selamat sore, Karita.
3: Ya, apa kabar sore ini, Mas Raffi?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Mas Raffi, gimana cuaca Sumatera Barat ini, Mas Raffi, 24 jam ke depan? Silakan selengkapnya ya, Mas Raffi.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar setiap satu RRI Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pembaruan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan, Senin 12 Oktober 2026. Untuk kondisi saat ini, berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, masih terdapat hujan dengan intensitas ringan, di antaranya wilayah Pariaman, Padang Pariaman, pesisir selatan, dan Damas Raya.
3: Okay.
4: Memasuki malam hari, cuaca diperkirakan berawan secara umum, potensi hujan ringan masih terdapat di beberapa wilayah, antara lain Pasaman Barat, Padang Pariaman, Agam, Sijunjung, pesisir selatan, Pasaman Solo Selatan. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang di wilayah Damas Raya. Kemudian pada dini hari nanti, wilayah Sumatera Barat secara umum hanya diperkirakan berawan. Kemudian perakiran cuaca untuk esok hari Selasa, tanggal 13 Oktober, pada pagi hari cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan hingga berawan, masih terdapat potensi hujan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, di antaranya untuk beberapa wilayah antara lain Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Tanah Datar, dan Kepulauan Mentawai.
3: Okay.
4: Suhu udara untuk wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 98%. Angin diprediksi bergerak dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 4 sampai 20 km per jam. Kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca sebelum beraktivitas melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui kanal media sosial kami di @bmkg Minangkabau. Mm-hmm. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Okay. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Karita.
3: Oke, baik. Mas Raffi, terima kasih banyak sudah update informasi cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan. Semoga ini bermanfaat untuk kesiapsiagaan kita. Terima kasih ya Mas Raffi. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam,
3: selamat pagi. Ya, pergar dimanapun Anda berada, jadi dengan mengetahui informasi cuaca dari BMKG Minangkabau, kita di Sumatera Barat jadi bisa menyesuaikan ya aktivitas yang akan dilakukan dengan perakiran cuaca yang sudah disampaikan. Jadi terutama untuk Anda mungkin yang beraktivitas di luar ruangan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Berengar kami informasikan untuk Anda kalau untuk hari ini azan maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya adalah pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Anda sudah bisa bersiap-siap dengar, terutama jika Anda ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid di lingkungan Anda.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan. Kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Luqman ayat 12-17 dengan Koryah Yanti Novita terjemahan oleh Firdaus. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini Senin 12 Oktober 2026 akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Sudarman MA dengan judul Apa Penyebab Allah Membenci Kita. Dan pendengar, sebagai informasi bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat maghrib untuk hari ini adalah pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat sore. Sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan marilah senantiasa kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepadanya. Pada kesempatan ini kita akan mengulas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab Allah benci kepada kita, dan ada juga Allah sangat benci terhadap apa yang kita lakukan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Inna Allah ta'ala yubghidu salasata nafarin wa bu'duhu li salasatin minhum ashaddu." Sesungguhnya Allah ta'ala membenci 3 golongan, namun kebenciannya kepada 3 golongan lainnya jauh lebih keras. apa tiga hal yang dibenci oleh Allah dan sangat benci juga kepada tiga hal itu. Yang pertama, Allah membenci ya baghidul fusaqi wa bu'duhu lisaihil fasiki asaddu. Pertama, Allah membenci orang yang fasik, suka berbuat dosa. Namun kebenciannya kepada orang tua yang fasik jauh lebih keras. Para pendengar yang berbahagia, pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang suka melakukan dosa. Mengapa? Karena orang yang melakukan dosa itu adalah orang yang melanggar aturan Allah. Dia adalah orang yang tidak mematuhi terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun Allah lebih benci lagi kepada orang tua yang seharusnya dia sudah mulai tobat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, tetapi di masa tuanya dia banyak melakukan dosa. Mengapa Allah benci kepada lebih benci kepada orang tua yang melakukan dosa? Karena orang-orang tua ini seharusnya sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengakhiri masa-masa mudanya yang banyak melakukan dosa dan melakukan kebaikan-kebaikan di masa tuanya. Namun kebalikannya, banyak orang-orang tua yang tidak sadar dengan usianya bahwa dia sebentar lagi akan berbau tanah, namun dia masih doyan untuk melakukan dosa. Ini yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani, adapun yang kedua adalah yubugidul bukhala'a wa bu'duhu lilgani bakhili asaddu. Kedua, Allah membenci orang-orang kikir, namun kebenciannya kepada orang kaya yang kikir jauh lebih keras. Allah tidak suka kepada orang kikir, orang yang tidak memiliki kepedulian kepada orang lain, orang yang sangat mencintai dunia, tidak pernah berbagi bahwa ada hak orang dalam hartanya itu. Namun Allah lebih benci kepada orang-orang kaya yang kikir, di mana seharusnya dengan kekayaannya itu dia lebih bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia belum menyadari orang yang kaya ini bahwa pada hartanya itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Ada hak pada hartanya itu, ada hak orang miskin, ada hak anak yatim, ada hak orang-orang yang tidak mampu. Seakan-akan harta yang dimilikinya itu adalah penghasilan usahanya sendiri. Padahal harta yang dimiliki tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang dititipkan kepada seseorang agar amanah itu bisa dia jalankan. Namun kebanyakan orang-orang kaya sangat menghitung-hitung hartanya, sehingga kemudian ketika dia mau berbagi, berinfak, maka yang dihitung adalah apa untung untuknya. Padahal kita ketahui harta itu ketika dia berinfak, berzakat, itulah sebenarnya harta yang dia punya. Sedangkan yang lainnya itu hanyalah harta yang akan hilang, tidak akan dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wasalis yubghidul mutakabbirina wa bu'duhu lil fakiri mutakabbiri ashaddu. Ketiga adalah Allah membenci orang-orang yang sombong, namun kebenciannya kepada orang miskin yang sombong jauh lebih keras. Sombong itu adalah perbuatan yang ingkar kepada Allah. Mutakabbirin, seakan-akan dialah yang hebat, orang lain kecil. Penyakit sombong inilah penyakit iblis yang merasa mulia. Ana akramu minka, saya lebih mulia daripada kamu. Padahal Allah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Namun kebencian Allah itu lebih keras kepada orang-orang miskin yang sombong. Tidak ada sebenarnya yang dimiliki, tidak ada yang bisa dia sombongkan. Harta tidak punya, ilmu tidak punya, fakir. Tapi dia kemudian menyombongkan di hadapan manusia bahwa dialah orang hebat, bahwa dialah orang berharta dan seterusnya. Inilah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman terhindar dari perilaku-perilaku yang akan membuat Allah murka. Dan tiga hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak boleh ada pada diri kita. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani tentang apa penyebab Allah membenci kita. Tadi disampaikan Ustadz Dr. Haji Sudarman MA. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabb. Alamin.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hiburan berupa lagu-lagu islami masih kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti pendengar Anda bisa nikmati juga ragam hiburan informasi lainnya. Dan tentu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menambah informasi-informasi terbaru dalam warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi Anda bisa tetap nikmati ya pendengar informasi-informasi lainnya. Sesaat lagi, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kata sate berasal dari bahasa Sanskerta satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik ada kata jendela dari bahasa Portugis janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, beragam program acara bisa Anda nikmati di Pro 1 RRI Padang. Di antaranya nanti malam ya pada pukul 20:15 ada obrolan malam ruang komunitas ya, menengok pergeseran pusat kota Padang bersama komunitas lokalis. Itu nanti yang akan hadir pada pukul 20:15 sampai 21 waktu Indonesia Barat dalam obrolan malam komunitas.

0: suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu, ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Seafood?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar.

Prosatura di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya, Prosatura di Padang akan ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, sharing dengan itu tentang pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini. Hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dan masih banyak rangkaian hiburan, informasi dan program-program menarik lainnya yang bisa Anda dengarkan hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kita akan dengarkan dulu Warta Berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Secara
4: nanti
5: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala mungkin Pak, terkait kendala atau penanganan personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana. Namun mereka tetap dipantau. Tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
14: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: Ini kami kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
18: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
19: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
19: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
21: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
22: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per dua hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
21: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
23: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
21: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di stasiun geofisika. geofisika kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
4: TP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
6: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot.
24: Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
25: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
26: Pertama-tama saya mau sampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Pendengar, di kesempatan Padang malam ini saya temani Anda hingga akhir kebersamaan Anda bersama dengan saya nanti pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kemudian pendengar, pukul 19 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat tadi juga sudah masuk untuk waktu Isya wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda, sekaligus kami lengkapi juga dengan ragam informasi hingga pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, sebelum nanti kita masuk dalam program obrolan malam untuk ruang komunitas malam hari ini. Saya ke Ari Lasso dulu untuk Anda, pendengar cinta sejati.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi perihal kesehatan lingkungan pemukiman kini menjadi perhatian utama masyarakat di Kota Padang demi menjaga kualitas hidup keluarga. Fasilitas sanitasi yang bersih dan memadai merupakan fondasi awal dalam mencegah penularan penyakit berbasis air minum. Pendengar, dalam program Indonesia Sehat yang disiarkan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 mengulas seputar standar kelayakan mandi, cuci, dan kakus atau MCK untuk skala rumah tangga. Dan pembahasan komprehensif tersebut menghadirkan jajaran pakar penataan ruang dan kesehatan lingkungan pada program yang berdurasi 1 jam. Ketua Tim Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang, Guswani SKM, Pendengar, menyampaikan pentingnya gerakan sanitasi total. Setiap rumah tangga dihimbau untuk menerapkan pilar stop buang air besar sembarangan untuk memutus rantai kuman. Penularan penyakit seperti diare dan juga cacing sangat cepat terjadi jika limbah domestik membaur ke air bersih. Pola hidup bersih yang dilakukan setiap hari ini terbukti ampu menurunkan risiko infeksi berbahaya pada anak-anak serta kaum lansia. Sementara pendengar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Melvi Henry, memaparkan syarat teknis untuk pembuatan septic tank untuk bangunan penampung limbah kotoran manusia tersebut wajib berstruktur kedap air untuk mencegah kebocoran zat berbahaya. Sistem peresapan cairan harus dibuat rapi agar kotoran padat dapat terurai sempurna tanpa mencemari tanah sekitar. Penataan infrastruktur sanitasi yang tepat akan menjaga daya dukung tanah tempat tinggal masyarakat Kota Padang. Kemudian, ia juga menjelaskan jarak ideal antara septic tank dan juga sumber air bersih ditetapkan minimal 10 hingga 11 meter. Ketentuan jarak teknis tersebut wajib dipatuhi pendengar oleh pemilik rumah saat merancang fondasi bangunan tempat tinggal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kilas info. Kepala UPTD Panti Sosial Bina Grahita Padang, Supandi, kepada RRI Padang mengungkapkan penyandang disabilitas tidak seharusnya hanya dipandang sebagai penerima bantuan sosial. Namun, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi, kemampuan, serta hak untuk menentukan masa depan. Supandi menyampaikan, meskipun perkembangan dari sisi regulasi dan juga pelayanan sosial terus berjalan, penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, yaitu seputar pemerataan pendidikan inklusif, terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya pelatihan vokasional, serta dukungan dunia usaha yang masih perlu ditingkatkan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Sibolga dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja.
1: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
2: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Ya, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik. Siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga.
1: Jam 9 lewat 45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
2: Aduh, Pak, Bapak nggak apa-apa?
3: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
2: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
3: Loh, gak apa-apa Mas, nanti bajunya kotor, telat masuk kantor lagi.
2: Gak apa-apa Pak, saya masih belum karyawan, masih baru interview, lagian masih ada waktu kok Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah gak tenang pas interview.
3: Nama kamu siapa?
2: Parman Pak.
3: Melamar posisi apa?
2: Digital marketing, Pak.
3: Sarjana?
2: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
3: Tapi tetap datang. Nekat juga, ya?
2: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
3: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
2: Boleh, Pak.
3: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu gak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
2: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
3: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
4: Pak, hati-hatilah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
3: Waduh.
4: Maaf, Nak.
3: Aduh.
4: Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
3: Iya, Bapak. Baik. Baik, Pak. Maaf.
4: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini, Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
3: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
4: Makanya Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti bapak lah.
2: Dia ngomong begitu ke bapak?
3: Iya.
2: Kok bapak diam aja?
3: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
2: Berarti memang gak adil, Pak.
3: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
2: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
3: Bagus. Kalau tidak diterima?
2: Ya, cari lowongan lagi.
3: Nah, itu baru Parman hebat.
4: Percuma itu bro, perusahaan itu butuh orang berkualitas.
2: Setuju.
4: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
3: Parman, Edo, silakan masuk.
4: Hah? Bapak? Kok bapak masuk ruangan interview?
3: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
4: Owner?
3: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
4: Baik, Pak.
3: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
2: Saya ngerti, Pak.
3: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
2: Saya diterima, Pak.
3: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
2: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
2: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.
5: Pro 1.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam Ruang Komunitas.
3: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dalam program obrolan malam Ruang Komunitas kali ini, pendengar, kita akan membahas seputar sejarah ya. Melihat pergeseran pusat kota Padang bersama komunitas lokalis. Nah, ini dia ya. Komunitas lokalis ini, pendengar, ini perdana ya. Jadi, nanti teman-teman dari komunitas lokalis akan terlebih dahulu menjelaskan seputar apa itu komunitas lokalis. Nah, sebelum saya perkenalkan siapa narasumber kita, saya ingin informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Untuk Anda juga yang ingin memaksimalkan fitur live chat, bisa di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu, saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan tamu kita, narasumber kita, pendengar, untuk kesempatan malam hari ini dalam program obrolan malam Ruang Komunitas. Yang pertama ada Ahmad Febriansyah Putra S-Home, kemudian juga ada Ali Sabar Situmeang S-Home. Selamat malam teman-teman.
4: Malam.
2: Selamat malam. Kabar baik, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Febri, Ali sehat?
4: Sehat banget.
2: Terima kasih ya Febri dan Ali sudah bersama di kesempatan malam hari ini. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih malam hari ini ya, Febri dan Ali, seputar sejarah. Dan juga kita ingin tahu komunitas lokalis ini sebenarnya apa sih. Mungkin itu dulu kali ya.
4: Okay.
2: Boleh ke Ali atau Febri, silakan yang ingin menjelaskan.
5: Mungkin yang bagian perkenalan lokalis saya dulu, Ali.
2: Boleh, silakan Ali.
5: Jadi itu lokalis itu komunitas sejarah gitu.
2: Komunitas sejarah ya.
5: Yang isinya anak-anak sejarah.
2: Oke, itu anak sejarah semua?
5: Anak sejarah semua,
2: Bang. Wow.
5: Jadi teman-teman yang berpendidikan dan berlatar belakang keilmuan sejarah disatukan dalam lokalis gitu, Bang.
2: Oke. Wah, menarik sekali ya. Ini sejarah yang dibahas seputar apa-apa saja ya?
5: Nah, sejarah yang kami, kami itu bergerak di bidang sejarah lokal dan sejarah publik.
2: Oke, sejarah lokal dan publik.
5: Ya, betul Bang. Nah, jadi sesuai dengan nama lokalis tadi, jadi kami bergerak di bidang sejarah lokal atau yang dekat dengan kami atau kita.
2: Iya.
5: Jadi karena kan kalau kita melihat sejarah ya, kebanyakan itu pembahasannya itu yang terlalu general atau umum, Bang.
2: Yeah.
5: Sejarah besar tokoh ini, tokoh ini. Jadi menurut kami ada beberapa aspek itu yang perlu diangkat juga sejarahnya, lokalitas tadi itu, Bang.
2: Oke, lokalitas ini berarti seputar Sumatera Barat ya?
5: Kalau untuk sekarang kami karena base kami di Padang dan Sumatera Barat, iya Bang. Lokalitas dari lokalis ini.
2: Berarti teman-teman dari lokalis ini, teman-teman yang rata-rata jurusannya sejarah se-Sumatera Barat atau luar dari itu pun juga?
5: Untuk sekarang ini, di kami ada tuh dari tiga universitas.
2: Dari
5: Universitas
2: Andalas,
5: ya. Universitas Negeri Padang, sama
4: UIN Bukit Tinggi.
2: UIN Bukit Tinggi ya. Oke, dan tidak menutup kemungkinan kalau nanti berkembang ada teman-teman yang lain yang ingin masuk, tetap terbuka begitu ya?
4: Sangat terbuka.
5: Sangat terbuka.
2: Oke. Nah, lokalis ini dari tahun berapa ya? Kalau boleh tahu nih, Ali atau Febri?
5: Untuk umur lokalis ini tuh kami udah genap 1 tahun, Bang.
2: Sudah genap 1 tahun ya?
5: Di tanggal 13 September 2025 kemarin lokalis dibentuk di Padang.
2: Oke.
5: Itu, Bang.
2: Nah, ini gimana ceritanya sampai terbentuk lokalis, sampai teman-teman nih punya pemahaman yang sama gitu ya, bahwa sepertinya sejarah-sejarah yang sama-sama kita pahami nih kayaknya harus di apa ya, sama-sama dikumpulkan kemudian juga dilokalisir gitu ya.
5: Betul.
2: Iya. Biar bisa nantinya bisa membuat sejarah ini juga jadi nggak hilang gitu.
4: Iya, atau singkatnya bisa dikonsumsi halayak banyak.
2: Bisa dikonsumsi halayak banyak dan nggak hilang ya.
4: Iya.
2: Oke. Wah, ini menarik banget ya. Tapi boleh dijawab dulu, kenapa teman-teman punya pemahaman yang sama gitu?
5: Untuk itu ya, Bang. Proses terbentuknya lokalis ini sebenarnya terbentuk dari berbagai keresahan. Pertama tuh keresahan saya pribadi dan teman-teman yang lain gitu.
2: Apa tuh? Nah, boleh jadi, di-share sedikit, Ali?
5: Saya sebagai orang yang, apa bahasa ya, Bang? Udah terlanjur belajar keilmuan sejarah itu, merasa keilmuan sejarah ini sering dianggap remeh gitu, dan bahkan beberapa anak sejarah malu, agak sedikit malu ketika ditanya jurusannya kuliah di mana, ilmu sejarah.
2: Gitu. Iya.
5: Ada beberapa keresahan, jadi dikumpulkan dibentuk lokalis. Jadi awal mulai itu saya ingin membentuk komunitas semacam media kesejarahan, Bang.
2: Iya, yang khusus membahas putar sejarah.
5: Betul,
2: itu tadi,
5: Bang.
2: Ya.
5: Jadi saya mencari dan mengumpulkan untuk sebuah perkumpulan ini siapa-siapa sih yang butuh apa-apa aja, butuh yang pasti itu kan butuh orang yang tertarik sejarah, suka menulis sejarah, riset sejarah, suka mengenai konten media sejarah. Nah, jadi saya mulai mencari teman-teman di Universitas Andalas dulu, Bang.
2: Oke. Okay.
5: Jadi ada Febri yang suka media, ada Gigi yang suka tentang sejarah, ada Melvin namanya anggota kami juga yang suka meriset sejarah, ada Agif yang suka nulis sejarah. Jadi ini saya mengajak satu persatu gitu, saya lemparkan ide.
4: Satu lagi, Nanat, lupa.
5: Nah, satu lagi ada Denadanaya gitu. Jadi kami pertama tuh berenam, Bang. Jadi saya lemparkan ide ke teman-teman satu persatu dan alhamdulillah mereka menyetujui ide ini, lalu terbentuklah lokalis.
2: Oke. Baik. Jadi sudah berjalan 1 tahun ya?
5: Iya. Iya, 1 tahun pas.
2: Oke, baik. Waduh, ini menarik banget ya. Pasti teman-teman nih dari lokalis semuanya punya perspektif masing-masing ya seputar sejarah.
4: Ya,
2: di Kota Padang atau di Sumatera Barat ya?
4: Ya, kalau dari perspektif ya betul bermacam-macam kayak kemarin kan kita baru oprek kan ya, baru buka keanggotaan.
2: Iya.
4: Dan menarik ternyata ketika ada teman-teman baru yang masuk, ada teman-teman yang baru ini juga membawa keresahan yang lain. Ada yang membawa keresahan atau
2: kegelisahan
4: yang condong ke sejarah keislaman misalnya.
2: Okay.
4: Ada yang membawanya ke sejarah lokalitas tapi lebih spesifik misalnya tentang adat istiadat Minangkabau begitu. Jadi memang Betul tadi kita masing-masing punya perspektif yang bermacam-macam tapi tetap dalam koridor sejarah lokal tadi. Dan sedikit tambahan Bang, kalau konsep sejarah lokal itu dirumuskannya di ini malah, di waktu kita pertama kali berkumpul. Jadi sebelum itu bayangan cuma pokoknya bikin media sejarah atau perkumpulan sejarah, pokoknya yang berbau sejarah entah apa itu, dan secara setelah kita diskusi mungkin ada satu garis merah yang sama, oh ternyata kita pilih ini fokus di sejarah lokal begitu.
2: Ada kemungkinan gak nanti setelah berjalan ke depan ada pengembangan-pengembangan gitu?
4: Pengembangan ke
2: maksudnya,
4: arah
2: mana tuh? Maksudnya mungkin ada pengembangan ke arah yang jauh lebih luas. Jadi pembahasannya mungkin udah gak cuma bahas lokal aja gitu.
5: Untuk sekarang kami masih dalam proses berkembang. Jadi segala ide itu masih pasti ada kemunculan atau probability-nya pasti akan ada Bang. Tapi untuk sekarang mungkin karena emang SDM-nya segini dulu Bang. Jadi bahasanya lokalis. Tapi mungkin kedepannya Bang, kami juga bakalan berkembang gitu.
2: Baik, nah kita juga pengen tahu nih kegiatan atau aktivitasnya dari teman-teman lokalis itu apa-apa aja sih. Ini boleh di-share juga, silakan.
5: Nah, untuk teman-teman semuanya, lokalis ini sekarang ada 3 program. Tiga ya. Yang pertama itu ada walking tour, Bang.
2: Walking tour.
5: Jadi walking tour, terus ada namanya kita update media tentang sejarah, Bang. Misalnya konten-konten kesejarahan. Terus ada diskusi buku soal kesejarahan juga.
2: Baik, berarti tadi yang pertama ada walking tour ya.
5: Walking tour kesejarahan.
2: Terus yang kedua
5: ada konten ya, di media sosial.
2: Konten medsos ya.
5: Iya.
2: Terus satu lagi tadi apa?
5: Diskusi buku.
2: Diskusi buku.
4: Diskusi apapun. Lebih karena sebelumnya kita pernah juga diskusi film Pesta Babi. Jadi bisa buku, bisa film, formatnya bermacam-macam tapi untuknya diskusi begitu.
2: Bentuknya diskusi ya.
4: Iya.
2: Baik.
5: Garis utamanya tetap sejarah.
2: Yang berkaitan. Rootnya tetap sejarah
4: betul.
2: Gitu ya.
4: Iya betul.
2: Wah ini menarik ya. Kalau dari 3 program ini, 3 kegiatan ini dilakukan gimana? Maksudnya per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan atau gimana tuh teman-teman?
5: Untuk sekarang ya Bang, yang rutin, bisa dibilang rutin ini walking tour itu 2 kali dalam sebulan Bang.
2: 2 kali dalam sebulan ya?
5: Iya Bang.
2: Ini walking tour ini ngapain?
5: Itu dia Bang. Jadi walking tour ini kita berjalan-jalan menyusuri tempat-tempat dan jejak-jejak sejarah.
2: Wah seru ya.
5: Jadi gak cuma belajar sejarah dari narasi, dari konten, kan up konten tuh Bang. Jadi gak cuma dari konten, kita langsung melihat gitu apakah benar begitu adanya. Kita lihat masyarakatnya dan segala macamnya yang ada di situ.
4: Jadi intinya jalan-jalan Bang.
5: Teman-teman lokalis yang nge-guide-nya gitu Bang.
2: Waduh, ini idenya dari teman-teman atau mungkin teman-teman gali dari informasi-informasi yang ada di luar dari medsos kemudian ke tempat bersangkutan atau gimana?
5: Kalau untuk ide walking tour ini ada yang mencetuskan dari lokalis itu dari teman anggota lokalis juga Melvin Levina. Jadi dia kebetulan orang Bandung, asal Bandung. Jadi dia melihat sering ikut walking tour di Bandung dan melihat di Padang ini masih jarang yang melakukan begini. Jadi apa salahnya kita coba gitu di Padang.
2: Nah sebelumnya walking tour ini udah kemana aja?
5: Untuk sekarang rute tetapnya ada berapa?
4: Sekarang secara garis besar ada 2, tapi di ini bisa dibagi lagi. Pertama kita ada di kawasan Padang Lama Bang, atau Kota Tua.
2: Kota Tua ya.
4: Nah di Kota Tua ini pun bisa kita punya tema-tema juga. Ada pertama kawasan Handelsgate, itu kawasan bisnisnya Kota Padang di era kolonial. Kira-kira dari, kalau sekarang kita mulai dari Geoweri sampai ke stasiun Pulau Air. Lalu ada area perkampungan Cina, kemudian ada area perkampungan India, dan area perkampungan Melayu. Jadi kalau di area Padang Lama ini bisa sekitar 4 gitu, 4 rute. Nah sekarang nanti kita juga bakal launching rute baru atau experience baru namanya Gastronomy Walking Tour.
2: Gastronomy Walking Tour
4: Gastronomy Walking Tour ini, nah sebelum apa itu Gastronomy Walking Tour, satu lagi ada walking tour di kawasan Kampung Jauh atau kawasan Pasaraya sekarang, Pasaraya dan sekitarnya.
2: Yeah.
4: Ya, jadi sekitar ada berapa tuh? 6 ya.
5: 6.
2: Ada mungkin. Sekitar 6 ya.
4: Ya. Yeah.
2: Oke, okay, baik. Ini kan apa ya? Kayak napak tilas gitu ya.
4: Iya, yeah, betul.
2: Betul ya?
4: Iya. Yeah.
2: Nah, nanti dari hasil walking tour ini apa yang akan didapat gitu, teman-teman?
4: Untuk para peserta atau untuk kita?
2: Mungkin ya, boleh dijelaskan untuk para peserta mungkin dapat edukasi gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman dari lokalis sendiri juga ini boleh diinfokan juga, silakan.
4: Kalau dari kita dulu kan, Bang. Mm-hmm. Kita kan sebenarnya based on research gitu. Awalnya dari research.
2: Iya.
4: Mempertebal yang dijelaskan Ali tadi.
2: Okay.
4: Setelah dari riset, baru kita turunkan kontennya menjadi konten sejarah publik tadi. Yaitu itulah ada konten media, media interaktif gitu, video, karusel, tulisan, dan salah satunya walking tour, dimana kita menjelaskan secara langsung kepada peserta. Nah, tentunya untuk peserta yang mempunyai keinginan untuk ikut ini bakalan punya pengetahuan begitu tentang apa yang ada di sekitarnya begitu. Kita kan sering melewati sudut kota, melewati jalan.
2: Iya.
4: Tapi kita enggak tahu tuh sebenarnya kok bisa ada barang nih begitu.
2: Enggak sadar aja gitu.
4: Iya,
2: ya.
4: Kok bisa orang nih sekarang tinggalnya di sini misalnya begitu. Kok bisa ada pasar raya di sini gitu. Nah, dengan kita mengadakan walking tour ini, kita bakal tahu apa alasannya begitu. Kenapa bisa ada, bahkan teman-teman bakal dapat kisah-kisah wadidau begitu istilahnya di balik yang sering kita lewatin tadi begitu. Yang
2: tidak kita sangka-sangka gitu.
4: Iya, tidak kita sangka-sangka, dan yang lainnya mungkin ya bakal dapat teman baru pasti itu. Lalu kita juga ada merchandise, Bang. Ada zin, ada stiker dan sebagainya begitu. Yang pasti experience yang kita tawarkan dan pengetahuan itu. Begitu sih.
2: Oke, berarti ada pesertanya juga ya?
4: Ada.
5: Ada.
2: Jadi, nah, ini gimana? Gimana maksudnya bisa sampai ada pesertanya, itu daftarnya seperti apa dan lain-lain, boleh diinfokan lagi, silakan.
4: Kalau jadi kita bikin pengumuman, Bang, ya di sosial media kan, sosial bahwa media ya. Akan ada walking tour. Biasa kita batasin tuh jumlahnya, biasanya 20.
2: Oh, 20 maksimal ya.
4: Biar untuk menjaga keintiman gitu, biar enggak riuh. Karena kan di bawah di sana juga ramai kan.
2: Biar lebih apa ya? Biar lebih fokus.
4: Iya, gitu, lebih fokus begitu. Nah, kita buka pendaftaran. Dan dari data yang kita punya, ternyata banyak orang yang punya minat untuk walking tour ini, dan backgroundnya bermacam-macam, Bang. Ada dari akademisi, ada mahasiswa, ada. Orang-orang
5: golongan muda, golongan tua,
4: muda, golongan tua, bahkan ibu rumah tangga satu keluarga pernah ada, Bang.
2: Wah, wisata sejarah ya.
4: Iya, betul, bisa bilang macam wisata sejarah.
2: Iya. Wah, menarik ya. Berarti ini tadi disampaikan bahwa sebulan dua kali ya tadi ya jalannya.
5: Iya, kira-kira segitu untuk sekarang. Iya,
2: untuk sekarang ya.
4: Sekarang.
2: Oke, luar biasa. Untuk konten medsosnya sendiri seperti apa? Sejauh ini sudah jalan 1 tahun terakhir atau baru berjalan 6 bulan atau baru beberapa minggu atau gimana?
5: Kalau untuk sebenarnya untuk program ini pada awalnya itu dua tadi, Bang. Program walking tour sama media, Bang. Konten media sosial, keduanya ini sejalannya beriringan, Bang. Jadi kita misalnya nih, Bang, jadi besok nih kami mau jalan dong ke Kota Tua atau Padang Lama gitu, Bang. Jadi kami membuat konten yang membahas mengenai Padang Lama itu, Bang, buat gain followers ataupun gain engagement untuk orang-orang ikut nantinya, Bang.
2: Jadi biasanya apa sih yang menarik, teman-teman?
4: Yang dibahas dalam konten.
2: Iya, apa sih yang bikin orang tuh wah pengen tahu lah gitu. Aduh pengen ikut deh gitu. Hooknya di mana sih sebenarnya?
4: Hooknya. Kalau yang berdasarkan yang pernah kita bikin biasanya tuh, Bang, yang rame itu yang tentang tempat-tempat yang sering dilewatin begitu.
2: Yang sering dilewatin.
4: Ya, maksudnya yang orang semua tahu, tapi ada entah itu ada hal baru atau hal yang kita bicarakan mungkin banyak relate ke banyak orang. Misalnya pertama kali misalnya kita bahas pelabuhan Muaro Batang Arau.
2: Iya.
4: Mungkin semua orang banyak udah tahu pasti daerah di sana kan, malam-malam suka nongkrong.
2: Yeah.
4: Tapi ketika kita cerita itu bagaimana ternyata tempat itu merupakan pelabuhan besar dulunya, cerita tentang siapa penguasa dan sebagainya, ramai konten itu. Atau bisa juga tipe konten yang membicarakan hal yang banyak orang relate. Misalnya kita pernah bicara soal Plain Fun Room atau Lapangan Imam Bonjol.
2: Lapangan Imam Bonjol.
4: Di Lapangan Imam Bonjol itu kan mungkin 3 generasi atau 2 generasi ke belakang kita punya banyak cerita di sana kan. Dan ketika kita bahas itu biasanya orang-orang tuh pada relate gitu tentang apa yang kita bicarakan di sana begitu.
2: Oke.
4: Biasanya di antara itu sih, Bang.
2: Teman-teman dapat sumbernya dari mana? Luar biasa nih.
5: Nah, nah itu tadi, Bang.
2: Iya, iya.
5: Mengenai sumber itu karena kami kan orang itu berangkat dari kegelisahan kami, Bang. Jadi kebanyakan sekarang konten-konten kreator ataupun orang-orang yang membahas sejarah di media ini, orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sejarah, Bang. Jadi di mana mereka buat konten kadang berdasarkan satu sumber saja gitu, Bang. Jadi kami merasa kami kayak belajar sejarah loh, tahu bagaimana mencari sumber, menulis sejarah, mengkritik sumbernya. Jadi apa salahnya kan?
2: Cuma yang buat satu sumber aja. Terus viral lagi.
5: Ah iya betul, Bang. Jadi kami yang belajar 4 tahun kadang ada yang over gitu, Bang. Kayak merasa terlangkahi gitu. Ego kami kesenggol, Bang. Jadi akhirnya kami buat, Bang. Jadi biasanya sumber itu kan memang ada tim risetnya, Bang. Jadi di riset, dikumpulin dari beberapa sumber. Sumbernya gak cuma sumber Indonesia aja, Bang. Sumber kolonial Belanda dan segala macamnya. Wow. Untuk menjadi, karena perlu adanya kehati-hatian dalam membahas sejarah, Bang. Itu yang sering dilupakan oleh konten-konten kreator sejarah mungkin yang sedang banyak sekarang itu, Bang.
2: Iya.
5: Nah, itu, Bang.
2: Mungkin pengen nambahin juga,
4: ya,
2: silakan Febri.
4: Agak apa memperjelas maksud Ali. Jadi sebenarnya bukan kita tidak suka orang bukan latar sejarah menjadi konten kreator, tapi yang kita lihat kadang kerasannya tuh kayak tadi misal kata Bang, satu sumber terus viral. Viral nggak masalah, bagus kalau benar. Kadang
2: kurang
4: itu
2: akurat ya.
4: Iya, contoh misalnya Bang yang populer. Contoh yang populer adalah katanya jam gadang dari Putih Telur misalnya.
2: Nah, iya itu gimana tuh?
4: Itu kan banyak kan diproduksi dan dibuat ulang oleh banyak konten entah itu konten kreator atau bahkan media berita atau semacamnya begitu. Jadi yang nggak masalah bukan background sejarah sebenarnya, tapi yang kita tekan itu adalah kehati-hatian karena memang mungkin karunianya kita berlatar belakang sejarah, kita memang lebih ditekankan kehati-hatiannya dalam mengungkapkan fakta begitu, menarik kesimpulan. Harus ada beberapa kali cross check begitu, membandingkan dengan sumber lain begitu. Kalau sumber-sumber tadi yang dapatnya dari mana tadi pertanyaan kan, Bang? Kalau dapat itu juga mungkin karunia kita dari background sejarah. Kita dibekali cara mencari sumber dan platformnya. Jadi ada beberapa website, begitu website arsip atau surat kabar atau kantor arsip. Lalu ada wawancara mungkin secara langsung. Itu sumber-sumber yang kita cari itu.
2: Oke, wawancara ke pelaku-pelaku sejarah gitu ya.
4: Atau buku, paling buku, untuk membuka jalan sih buku sih, Bang.
2: Buku paling
4: ya, maksudnya untuk kita tahu gambaran umumnya gimana dulu.
2: Cukup dekat lah ya buku ya.
4: Iya.
2: Sumber-sumber yang cukup kredibel gitu ya.
4: Iya, untuk kita gerbang awal lah begitu gerbang kalau awal, mau melihat sesuatu.
2: Baik. Aduh luar biasa ya. Untuk Anda pendengar silakan saja yang ingin ikut bergabung di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975 silakan saja. Kami masih tunggu kebersamaan Anda di kesempatan Padang malam ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Nah, kita juga pengen tahu nih kalau total anggotanya sendiri udah berapa banyak? Terakhir kemarin kan habis
4: open
2: recruitment ya?
4: Iya.
2: Habis OR ya?
4: Iya.
2: Nah, gimana? Sudah berapa banyak dan antusiasnya seperti apa sih?
5: Untuk awal tuh kan kami ada berenam ya, Bang.
2: Iya.
5: Enam anak ilmu sejarah universitas adalah semua. Jadi kalau buka oprek, antusnya sih banyak, Bang.
2: Banyak ya.
5: Bahkan dari berbagai jurusan, Bang. Jadi ada teman-teman jurusan lain mungkin. kami bukan yang menolak bang, cuman karena kami udah punya dasar tadi, jadi takutnya meminum ludah sendiri bang segala macamnya, takutnya gitu kan bang. Jadi untuk menjaga kemurnian keaslian tadi, jadi kami emang sengaja dengan bahasa yang lembut tadi ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan segala ide kami itu. Sedikit menolak, cuman mungkin di beberapa berbagai kegiatan ke depan ya mungkin mereka teman-teman bisa ikut bergabung gitu. Jadi sekarang tuh ada sekitar 12 ya, 12 orang bang.
2: Totalnya ya?
5: 12 orang totalnya bang.
2: 12 orang, berarti yang masuk terakhir dari open recruitment tuh ada sekitar 6 ya?
5: 6 bang, iya bang.
2: Ada tambahan 6 ya? 6. Dan itu semuanya dari apa, SHUM semua?
4: Kalau ya background sejarah semua.
2: Backgroundnya sejarah semua ya.
5: Tapi tingkat pendidikannya tuh ada yang udah sedang MHUM,
2: jadi
5: ada teman-teman S2 yang ikut juga dalam.
4: Ada yang sedang kuliah juga.
2: Ada yang sedang kuliah.
4: Maba-maba ada juga.
2: Oke. Baik. Waduh. tapi kita pengen tahu dong satu sejarah deh. Boleh diinfokan satu sejarah yang ya, yang wadidaw itu tadi deh. Pengen tahu dong satu sejarah aja. Mungkin nanti ke depan bisa di apa namanya, bisa diperluas lagi gitu ya.
4: Oh gitu. Mungkin yang berkaitan dengan tema walking tour kita kan bang.
2: Iya.
4: Itu cerita tentang, bukan cerita tapi fakta bahwa pusat kota Padang ini kan bergeser, bisa dibilang begitu.
2: Pusat kota Padang bergeser.
4: Iya, bergeser yang awalnya tadi di Pelabuhan Muaro, Muaro Batang Arau. Jadi kan dulu ceritanya di sana adalah sebuah pelabuhan.
2: Pelabuhan besar.
4: Iya,
2: gitu ya.
4: Pelabuhan yang cukup besar, yang awalnya itu di area perkampungan pada awalnya memang di area seberang Padang itu. Perkampungan di bawah kesatuan adat Nan Salapan Suku namanya, jadi orang dari Dare. Lalu kemudian Muaro Batang Arau atau Pantai Barat Sumatera itu kan sempat dikuasai Aceh tuh. Dikuasai Aceh, lalu VOC masuk, diusir VOC, VOC berdiri, lalu berdiri loji atau gudang. Dari sana baru mulai berkembang tuh, dari VOC, VOC bangkrut, lalu kemudian Hindia Belanda, lalu di sana kan jadi kota begitu. Nah, dalam perkembangannya kan bisa kita lihat area Padang Selatan itu atau area Muaro Batang Arau itu kan memanjang. Jadi kalau untuk menjadi suatu kota besar agak sulit karena dia terkurung di sebelah sini apa?
2: Selatan.
4: Di sebelah selatan kan ada sungai, lalu ada bukit, lalu di sana ada laut kan. Jadi memang dia nggak bisa menjadi kota yang membesar itu secara melingkar. Kalau dalam perkembangan kota kan bisa melingkar tuh, ada satu titik pusat lalu berkembang begitu. Nah, masalahnya kota Padang ini yang di Padang Lama atau area kota tua dulu itu bentuknya memanjang kan. Jadi mulailah tuh muncul masalah-masalah sanitasi, masalah banjir. Jadi kan Muaro Batang Arau itu sering banjir tuh dulu. Makanya sekarang ada Banda Bakali. Karena kan untuk membagi aliran air. Nah, mulailah tuh bergeser kan pusat kota ini di kawasan Kampung Jauh atau yang kita kenal sekarang sebagai Pasaraya. Dan dari Pasaraya yang dari awalnya dulu itu area pendidikan dan pusat ekonomi, Pak.
2: Area pendidikan dan pusat ekonomi
4: akhirnya menjadi Pasaraya, pusat pemerintahan kan. Nah, begitu. Jadi Kota Padang ini bergeser tuh pusatnya gitu dari awalnya yang mengarah ke sungai begitu bergeser ke yang arahnya tuh ke darat. Nah, kenapa dia bisa bergeser selain karena spasial kotanya yang udah nggak mendukung, juga ada sebab dari penemuan batu bara nih bang.
2: Penemuan batu bara.
4: Iya. Jadi Padang nih sempat udah ditinggalkan di terbengkalai begitu istilahnya karena sudah tidak berharga begitu, nggak ada untungnya. Tapi karena ditemukannya batu bara bukan di sini tapi jauh di dataran tinggi di Sawah Lunto, ditemukan batu bara, lalu pemerintah kota berpikir tuh gimana cara mengangkut batu bara yang berharga ini, maka dibangunlah kan jalur kereta api, dibangun jalur kereta api, dibangun juga pelabuhan Teluk Bayur atau Mahaven. Nah, karena ada Teluk Bayur ini maka pelabuhan di Muaro tadi agak berkurang tuh keutamaannya begitu. Dia jadi pendukung. Dan karena mobilitas yang dulunya sungai kan, kemudian abad 20 itu mulai bergeser ke transportasi darat, ada mobil, ada motor. Itu mulai pembangunan tuh mengarah ke utara di sini gitu. Jadi banyak faktor, tapi salah satunya kotanya tadi yang nggak memungkinkan, ditambah ada pelabuhan baru tadi. Jadi terus ditambah perkembangan itu sudah transportasi, mulai transportasi darat begitu. Jadi dan ditambah ada pasar tadi, pasar kampung jauh yang mulai berkembang di sini begitu. Maka di sini mulai ramai begitu.
2: Oke, itulah akhirnya terjadi pergeseran itu tadi ya.
4: Iya. Nah, yang satu yang wadidaunya tadi mungkin ya, enggak tahu ini wadidau atau enggak. Tapi kadang kita mendengar narasi bahwa kita tuh melawan penjajah begitu kan.
2: Iya.
4: Melawan bangsa asing. Sebenarnya ini yang bakal apa ya, istilah direduksi gitu, karena kita melihat dalam kacamata historiografi nasional gitu, melihat dalam konteks nasionalisme, bahwa kayak tidak ada pertengkaran sesama kita orang Minang atau kita sama orang Indonesia. Sebenarnya ada. Kenapa Belanda itu bisa masuk? Sebenarnya ada faktor,
2: ada perselisihan juga di dalamnya.
4: Ada, ya ada faktor orang kita bisa bilang begitu yang menyambut kedatangan VOC karena mereka tidak suka di bawah kekuasaan Aceh begitu.
2: Oke.
4: Dan itu namanya Rangkayo Kacia atau orang Kayo Kacia. Jadi dia yang membuka jalan itu bisa dibilang begitu, membuka jalan bagi Belanda. VOC pada akhirnya bisa bercokol di Padang ini gitu. Okay. Tapi motifnya nggak bisa kita lihat karena ini kan, nggak bisa kita lihat dia pengkhianat bangsa karena dia bukan sebagai bangsa Indonesia waktu itu begitu.
2: Iya iya. Dan pertanyaan besar juga sih, kenapa VOC bisa sebegitu lama berkuasa ya?
4: Menarik.
2: Sampai 350 tahun ya.
4: Ah, ini mungkin menarik dibahas juga.
5: Bahas aja.
2: Boleh sedikit ya.
4: Bukan 350 tahun sebenarnya. Kalau VOC berkuasa 100 tahunan, 100 dari tahun, dari tahun 1500.
2: VOC ini kan perusahaan ya?
4: Perusahaan, ya, perusahaan dagang.
2: Perusahaan dagang kan?
4: Dia sebenarnya mohon maaf kalau saya salah, 1600 atau 500 gitu. Taruhlah 1600. Berakhirnya tuh 1600 akhir.
2: 1600.
4: Iya, 1690 sekian gitu. Nah, dia sebenarnya bangkrut, Bang. Bangkrut. Setelah bangkrut baru negaranya yang mengambil alih daerah-daerah yang dia kuasai tadi begitu. Jadi bukan berarti 350 tahun dia mau menguasai seluruh Indonesia, enggak. Ada beberapa daerah yang dikuasai, iya, tapi tidak semua. Nah, pertanyaannya kenapa bisa muncul narasi 350 tahun?
2: Iya. Itu untuk membangkitkan nasionalisme atau seperti apa ya?
4: Iya, katanya begitu. Jadi Soekarno mengutip perkataan orang Belanda begitu, kita sudah menguasai daerah 350 tahun dan akan terus menguasai, kalau enggak salah orang lebih begitu gitu. Tapi itu dinaikkan narasi itu karena untuk membangkitkan nasionalisme tadi, tapi kadang gitu, jadi kita tidak melihatnya dalam konteks yang utuh begitu kan. Dan ya sempat, sebenarnya kita sempat juga VOC itu kenapa bangkrut karena dia lagi di ini kan, negara lagi dikuasai juga kan sama Perancis. Jadi di sini juga sempat orang Perancis datang juga.
2: Waduh, wah ini menarik ya. Apalagi bahas lokalitas ya. Nah, pengen tanya juga nanti ke depan kemungkinan ada channel YouTube-nya nggak nih, teman-teman? Kayaknya menarik deh, bikin narasi gitu ya, bahas satu topik tertentu, kayak kota tua misalnya, dibahas dengan data-data yang sudah dikumpulkan gitu.
5: Iya, iya. Kalau untuk gimana sekarang sih mengenai konten-konten apa sih namanya? Edukasi seperti ini masih di Instagram ya, masih di Instagram
2: masih dan TikTok lumayan.
5: Jadi mungkin untuk YouTube kedepannya bakalan diadain.
4: Iya. Ya. Gak menutup kemungkinan pasti bang. Si arah kesana ada. Kayak kata bang tadi, apakah ada yang mau apa tadi berkembang? Iya, itu pas itu salah satu proyeksi kita bakal ada di YouTube untuk konten yang lebih panjang kan, jadi lebih mendalam.
2: Iya.
4: Tapi untuk keadaan sekarang lebih fokus ke konten pendek dulu.
2: Konten pendek ya. Iya. Oke, baik. Ini teman-teman masih kuliah atau kuliahnya sudah selesai atau seperti apa nih? Febri, Ali?
5: kalau untuk kami berdua kuliahnya udah tinggal wisuda,
4: udah tinggal wisuda. Makanya gelar dipakai.
5: Jadi tapi ada beberapa teman di kelas tuh ada yang masih kuliah, ada yang masih kuliah S2, ada yang udah lulus kuliah S2 gitu, Bang.
2: Tapi karena apa satu jalan ya. Apa namanya ya kalau sesuai ya apa yang dibahas dengan jurusan. Kalau misalnya sesuai gitu, kayaknya nggak jadi soal ya. Maksudnya kayak misalnya kan ada teman-teman S2 juga, terus komunitasnya juga seputar sejarah, kayaknya sekalian belajar juga ya nggak sih?
4: Linear. Jadi kita ya sekalian belajar di kelas belajar, di sini pun juga belajar.
2: Ya, jadi kayaknya nggak masalah ya buat teman-teman maba sekalipun justru makin menambah pengetahuannya.
4: Iya, sangat justru kita suka kalau maba. Karena dia belum banyak ini kan, belum banyak kalau kadang-kadang kalau mahasiswa akhir ya pasti ya, skripsi dia yang diutamakan kan. Kalau maba mungkin dia masih daripada tersesat, maksudnya ikut kegiatan penting ikut kita aja.
2: Iya.

0: gitu dari awal. Jadi Ali itu bahas di skripsi juga kapan sejarah terbentuknya, bahkan bahas sepak bola di Kota Padangnya kapan pertama kali ke, datang gitu bang.
1: Oh. Wow.
0: Jadi di awal-awal bahas itu, terus masuk ke sejarah supporter nih kapan ada, terus sekarang udah berapa banyak supporter gitu.
1: Iya.
2: Tahun berapa periodenya?
0: Kalau aku tuh di tahun dari 1980 sampai 2020 gitu.
1: 1980 ya.
0: Semen Padang ada itu bang.
1: Semen Padang ada ya.
0: Klubnya bang, bukan PT-nya sih bang.
1: Iya. Klubnya ya. Betul. Klubnya, dan kalau supporternya memang ada perubahan-perubahan nama gak sih? Dari awal kan kita tahu sekarang
0: Spartak
1: ya. Dan ada beberapa ya kayak Kemers.
0: Ada Ultras West Sumatra.
1: Ada Ultras West Sumatra ya.
0: Kemudian ada Padang Fans juga bang.
1: Betul.
0: Jadi mereka punya warna masing-masing gitu. Warna ciri khas masing-masing. Yang dimana ini terbentuk dari kemajuan globalisasi dalam sepak bola juga, industrialisasi dalam sepak bola juga.
1: Okay.
0: Jadi ada gerakan ultras dari Italia, ada gerakan hooligan dari Inggris, ya. Mereka bawa juga ke Padang. Gitu.
1: Okay. Tapi yang paling pertama memang Spartak.
0: Oh, yang paling pertama itu The Kammers namanya.
1: The Kammers ya, berarti yang paling pertama The Kammers, tapi yang paling populer Spartak sepertinya.
0: Kalau sekarang kalau bahas populer kayak lebih populer Ultras West Sumatra sih bang.
1: Oh, iya.
0: Kalau populer udah kalah kayak udah peringkat 2 sama Spartak.
1: Iya. Tapi kalau dilihat ya, teman-teman supporter ini mereka bisa bergabung satu sama lain gak sih? Atau mereka punya rootnya masing-masing gitu?
0: Nah, itu yang menarik dibahas di Semen Padang ini bang. Mereka punya seperti punya root masing-masing dan punya gaya tersendiri dalam mendukung Semen Padang gitu bang.
1: Iya.
0: Jadi mereka emang dulu kan dalam catatan sejarah mereka sering bertikai gitu bang. Ada beberapa bentrok terjadi dan segala macam.
1: Padahal sama-sama dukung klub yang sama gitu.
0: Nah, kalau dalam gerakan kalau dalam sepak bola kayak hal-hal seperti itu sudah biasa bang, karena ada mungkin beberapa kelompok yang tidak terima dengan perlakuan kelompok lain dan segala macam ya, karena mereka mendukung satu entitas Semen Padang tadi bang, jadi mungkin mereka masih merasa ini punya kita sama-sama, jangan sampai ada hal aneh gitu segala macamnya. Jadi ketika ada yang mungkin agak sedikit menyimpang, mereka akan memprotes dan segala macamnya. Jadi kalau di kata supporter tuh hanya ada kalau kata apa kemarin ya, hanya ada kami dan mereka. Oh gitu ya bang. Itu dari pernyataan supporter bang.
1: Okay.
0: Hanya dua kata, kami dan mereka.
1: Iya. Aduh, ini ngomong-ngomong Semen Padang nih. Aduh.
2: Atau abangnya anggota yang mana bang?
1: Aduh. Enggak sih, penikmat aja.
0: Penikmat sepak bola.
1: Penikmat permainan Semen Padang lah ya.
0: Yang sekarang Liga 2 ya bang.
1: Yang kemarin baru habis main ya. Aduh gimana ya komen. Agak susah juga ya. Tapi kita udah ada di bagian akhir nih sekarang nih, Febri sama Ali gak terasa ya. Kita langsung aja deh, Febri sama Ali ada pesan-pesan gak? Atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan? Mungkin ada kegiatan-kegiatan dari komunitas lokalis ya, untuk acara ke depan gitu, boleh diinfokan?
2: Silakan. Oh iya, tadi sempat dimention kan kalau kita ada gastronomi walking tour.
1: Iya.
2: Kita jelasin dikit gastronomi itu apa. Jadi gastronomi itu ilmu yang mempelajari tentang makanan. Jadi beda kuliner tour dengan gastronomi tour. Kalau kuliner tour kan sekedar icip-icip gitu, kita makan-makan.
1: Oh ini lebih dalam.
2: Kalau gastronomi kita bakal gali aspek sosialnya, budayanya, cara penyajiannya, kenapa ini ada, lalu kenapa makannya begini gitu. Jadi banyak hal yang bakal disinggung dari makanan ini.
1: Ada gak sih kayak kenapa makan tuh enaknya pakai tangan gitu, orang Minang?
2: Wah, kita belum riset ke sana, tapi menarik tuh. Kalau kita cari tahu gitu, kenapa kita seringnya makan
1: kan
2: pakai tangan
1: kalau
2: gitu.
1: Kalau pakai sendok aneh ya.
2: Iya.
0: Janggal.
2: Jujur janggal.
1: Bagi makan rendang pakai sendok kan
2: susah.
1: Gimana kan? Itu ya. Terus
2: itu ada gastronomy
1: lagi?
2: Walking tour itu di insya Allah tanggal 17 ini di Pasar Tanah Kongsi. Jadi ada beberapa tempat yang bakal kita datangi. Lalu yang kedua, kita bakal juga ngadain tadi diskusi buku sejarah. Tanggalnya belum pasti untuk yang kedepan ini, tapi itu bakal ada gitu. Jadi itu kalau ini bebas yang apa tadi? Diskusi buku bebas.
1: Diskusi buku.
2: Kalau yang gastronomi slot kita terbatas cuma 10. Jadi ini harus cepat-cepat.

0: cepat. Kenapa 10? Karena pasar kongsi kan rame.
1: Betul, betul. Ya,
0: jadi
1: gak fokus nanti ya.
2: Takutnya ganggu orang yang lagi jualan.
0: Iya, takutnya kita diteriakin nanti.
1: Iya, gitu. Iya, rame-rame nih ngejelas-jelasin apa sih gitu.
0: Iya. Kan? Ada lagi?
1: Ada lagi? Teman-teman?
0: Oh iya, kalau satu lagi gas walking tour juga bakal diadain di tanggal 23.
1: Tanggal 23.
0: Iya, 23 di Kampung Jauh.
1: 23 Oktober ini ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Di kawasan Pasaraya.
1: Siap, siap. Medsosnya boleh diinfokan juga nih, teman-teman.
2: Kalau untuk media sosial, kami di Instagram itu di ada @high.lokalis gitu. Ya. Untuk TikTok
0: sama itu juga.
2: High.lokalis ya. Juga.
1: High-nya ini gimana nih?
2: HI.
1: HI ya.
2: Oh. Kami sekalian nyapa juga hai
1: gitu. Oh, hai lokalis. Oke. Okay. Itu dia. Ada lagi, teman-teman?
0: Pesan.
2: Kalau pesan sih palingan untuk teman-teman yang sedang berkuliah sejarah, semangat aja.
0: Iya. Kita punya masa depan.
2: Kita punya masa depan kok. Untuk teman-teman soshum juga semua. Kita punya masa depan. Jadi jangan malu, jangan takut menyebutkan jurusan teman-teman masing-masing. Itu aja.
1: Iya sih, betul. Kadang ada juga tuh beberapa orang yang lah sejarah.
0: Iya, biasanya
1: mau jadi apa nanti gitu kan.
0: Kata dosen kami biasanya bisa ini jok selama itu dari nama unif begitu, nama unif besar kan, dari mana dari Unan begitu, makin ke fakultas di mana FIB ke jurusan makin kecil lagi
1: aduh, tapi ini gerakannya luar biasa ya lokalis ya, mudah-mudahan makin gede ya lokalis ya.
2: Terima kasih, amin bang.
0: Amin.
1: Siap, siap, siap. Kita tunggu gebrakannya nih teman-teman lokalis ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya Ali dan Febri sudah bersama di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu untuk teman-teman di lokalis.
0: Ya, terima kasih
1: kita
0: juga.
1: Kita tunggu informasi-informasi berikutnya, gebrakan-gebrakan berikutnya begitu ya dari teman-teman lokalis, nanti bisa kesini lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Okay. Seputar sejarah.
0: Boleh, sangat boleh.
1: Ini kan baru pengenalan ya.
2: Iya. Baru pengenalan, Bang.
1: Belum lagi nanti masuk ke sejarah-sejarah yang
2: lokalitas tadi.
1: Iya, lokalitas tadi ya, yang lebih dalam lagi ya. Terima kasih lah sekali lagi buat Ali dan juga Febri. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Selamat malam. Assalamualaikum Febri, Ali.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Bang.
1: Iya. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti harus kita cukupkan ya untuk program obrolan malam Ruang Komunitas kali ini. Sedikit banyak ya melihat pergeseran pusat Kota Padang bersama komunitas lokalis, kemudian juga mengenal lebih jauh komunitas lokalis, pendengar, untuk kesempatan kali ini hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan masuk dalam program Ruang Rindu untuk Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Plus Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info. Evaluasi pembelajaran tidak cukup hanya berorientasi pada nilai rapor dan penentuan kenaikan kelas. Penilaian perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk memantau perkembangan kompetensi peserta didik. Widya Prada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Sumatera Barat, Iriasman, pagi tadi pendengar mengatakan penilaian pembelajaran mencakup proses belajar siswa, bukan hanya hasil ujian akhir. Menurutnya penilaian proses pendidikan penting untuk melihat perkembangan capaian pembelajaran selama siswa mengikuti kegiatan belajar. Dan pendengar yang menjelaskan sistem penilaian saat ini tidak semata-mata menjadikan ujian sebagai penentu kenaikan kelas. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan penilaian akhir digunakan untuk melihat pencapaian kompetensi siswa. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info, pukul 21 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Prosatu Kenal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 untuk program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita coba sapa penelpon berikut ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Bang Tito. Iya. Bang Berbagi Rindu Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu malam hari ini? Hanafi ya?
1: Baik ya. Kabarnya alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Tito, apanya yang lancar Hanafi?
1: Ya.
0: Apanya yang lancar?
1: Aktivitasnya. Bang Tito gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik sehat Hanafi.
1: Amin ya Bang.
0: Aktivitas full di rumah hari ini Hanafi?
1: Di rumah hanya full di rumah ya dengar radio istirahat. Ini di rumah ada perwakilan dari Sumatera Barat tanding di ini Dangdut Academy Bang Tito.
0: Oh iya. Ya,
1: ada dari si Junjung gitu.
0: Iya. Dari si Junjung ya?
1: Ya.
0: Siaplah kalau begitu. Hanafi malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Hanafi?
1: Lagunya Manca tahun 80 sampai 99. Kita maunya tuh lagunya Let's Hear It For The Boy gitu.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari The Nice William.
0: Bentar, kita coba cek dulu ya.
1: Let's Hear It For The Boy. Let's hear it for the boy, gitu.
0: Hear it for the boy, ini dia. Let's hear it for the boy. Kita punya dari Dennis.
1: Ya, Dennis William.
0: Dennis betul. William ya. Oke.
1: Ya betul.
0: Boleh nanti kita coba putarkan lagunya. Ada salam dulu. Hanafi, silakan.
1: Ya, pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Air putihnya diminum, apalagi tenggorokan kering. Inapi udah booking lagu, udah di-update bookingannya.
0: Iya. Siap.
1: Ya, terus salam buat Bu Iza Hanum, buat... ini ya, Bang Eka, buat Bang Teddy, buat Kak Ulan, buat Kak Diana, buat Bang Jerry, terus salam buat Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, buat Bang Chris, buat Kak Chris Pati, buat semuanya aja Bang Tito. Ya ini lagu-lagu di Pro 1 udah masuk baru. Tadi di Opti udah ada yang laris gitu lagu-lagu baru masuk.
0: Laris manis ya?
1: Ya laris manis lagu yang baru masuk di Opti.
0: Oke.
1: Okay. Yang belum pertama di request.
0: Iya. Oke, baik. Hanafi terima kasih sudah ikut bergabung.
1: Itu aja Bang Tito. Terima kasih. Selamat malam Bang
0: Selamat
1: Tito.
0: Malam.
1: Assalamualaikum Hanafi. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Ibu Irza Hanum ikut gabung dari telepon WA kita nih. Halo, selamat malam Ibu Irza.
2: Selamat malam Tito.
0: Iya, apa kabar Ibu Irza malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik
0: ya.
2: Tito sehat.
0: Alhamdulillah, udah agak mendingan nih batuknya.
2: Iya.
0: Udah ya agak mereda dikit lah.
2: Iya. Masih ada dikit-dikit ya.
0: Iya, masih ada tipis-tipis masih ada.
2: Iya.
0: Tapi gimana Ibu Irza sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap kalau gitu. Gimana kegiatan hari ini Ibu Irza, hari Senin ini tadi kemana aja?
2: Enggak ada Ibu kemana-mana, di rumah aja biasalah kerjaan di rumah.
0: Jemput cucu?
2: Oh enggak
0: ya?
2: Enggak ada.
0: Aman ya, sudah
2: apanya di. Apanya yang jemput?
0: Oh iya. Upanya ikut ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, kalau begitu Ibu Irza malam hari ini pengen diputarkan lagu apa nih?
2: Ibu mau Westlife aja deh.
0: Boleh.
2: Oh My Love.
0: Westlife My Love. Nanti kita putarkan lagunya. Ada salam-salam Ibu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas. Yeah. Sehat kasih. Selalu kita keluarga, lancar aktivitasnya. Terus

0: buat Mas Anul di Dasmas Raya, buat Ika, buat Diana, buat Encu Dipo, buat Gary, buat pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1 Serang Kompak selalu. Makasih Tito, assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih kembali Ibu Irza Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silahkan saja kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Om.
1: Iya, selamat iya, malam. Alhamdulillah, baik
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Udah mendingan
1: suaranya. Aduh, ya, udah mendingan. Semen Padang
2: udah
1: nih, semen Padang gimana nih? Gitu. Semen
2: apa
1: Padang.
2: Enggak, kita enggak membahas Semen Padang.
1: Oh, enggak,
2: yang Semen kita Padang. Bahas ini yang lebih hebat lagi, Om.
1: Oh, apa itu?
2: FIFA Super Cup 2026 tuan rumahnya Spanyol.
1: Waduh.
2: Yang diundang Indonesia, Jepang, Maroko wakil Afrika, Jepang, Indonesia wakil Asia, terus 5 negara Eropa top.
1: Waduh.
2: Spanyol, Itali, Portugal, Norwegia dan Polandia.
1: Sebentar. Itu
2: iya.
1: Informasi betul atau enggak tuh?
2: Oh gitu ya. Kalau itu mohon maaf aja. Habis hati ini dengar timnas sekarang ini udah gimana gitu, Oma.
1: Iya, itu yakin tuh itu informasi ya. Betul yakin itu. FIFA Super Cup 2026.
2: Jadi sering lihatnya di TikTok.
1: Oh.
2: Itu entah betul apa enggak ya. Yakin enggak tuh ya. Ya enggak ada kepikiran ke sana. Untung Om ingatin gitu ya.
1: Yakin enggak tuh. Betul enggak tuh infonya.
2: Ya, kalau info di TikTok ada tukang bacanya. Bahkan ada
1: kita,
2: tukang bacanya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kita kasih tahu nih informasinya
2: iya,
1: nih. Kalau beredar rumor ya kan.
2: Iya. Yang satu aja nih kayak Om informasi gua lanjut Om.
1: Yang tadi Bang Teddy sampein tuh FIFA Super Cup 2026 ya.
2: Iya.
1: Nah, itu FIFA bener enggak sih sebenarnya? Nih ada yang
2: rumah Spanyol.
1: Kita coba ini ya, kita bacakan ya informasinya ya.
2: Iya.
1: Ada yang bilang ya, informasi ini ternyata tidak benar, Bang Teddy.
2: Tidak benar. Alasannya sedikit, Om.
1: Nih ya, spekulasi. Spekulasi yang beredar luas di tengah publik. Ya. Ini ya. Muncul akibat kekeliruan masyarakat dalam memahami nama-nama kompetisi resmi kalender kejuaraan 2026.
2: Oh.
1: Ya, berbagai isu liar. Ini mengenai jadwal pertandingan antar negara kerap memicu kesalahpahaman informasi.
2: Iya.
1: Jadi ini belum pasti Bang Teddy.
2: Iya belum pasti ya. Oke lah kalau begitu.
1: Tapi tetap lah kita memang doakan yang terbaik untuk timnas kita lah ya kan.
2: Iya. Kalau memang nggak pasti nggak apa-apa kita lihat aja.
1: Soalnya terlalu, ini informasi masih simpang siur gitu.
2: Simpang siur ya belum ada ininya.
1: Belum kalau ada informasi resmi gitu.
2: Pendapat Om gimana Om?
1: Gimana?
2: Kalau seandainya yang ini informasi ini betul. Jadi seandainya kan seandainya betul Bang Teddy bukan bilang betul banget. Seandainya betul. Pendapat Om sedikit gimana tentang
1: ini? Wah luar biasa lah. Luar biasa
2: kalau
1: itu.
2: Kalau di Bang Teddy tak bayang kok cuan banyak kok Om. Kalau
1: luar biasa lah.
2: Kayu timnas kita ini Om. Kayu.
1: Tapi sayangnya informasinya sepertinya belum jelas gitu. Ada juga yang bilang informasinya hoax. Ada yang bilang informasinya palsu gitu. Karena belum ada apa ya statement resmi lah dari FIFA sendiri.
2: Iya statement resmi ya. Iya kok masalahnya.
1: TikTok tuh banyak berita hoax loh, hati-hati loh.
2: Iya betul. Jadi bikin panas tim ASEAN aja gitu.
1: Iya.
2: Malaysia, Singapura, Vietnam. Iya kan? Bertambah ininya Om gitu
1: makin panas
2: aja.
1: Yang sudah pasti itu match day nanti ya.
2: Match day ya November. Kita
1: November.
2: Ada dapat dua lawan.
1: Katanya Jordania sama sama Jordania sama Belgia ya, ya? Kalau nggak salah ya.
2: Belum itu dirahasiakan sama Pak Erick Thohir itu.
1: Oh, itu masih dirahasiakan ya. Oke.
2: Yang satu lagi yang pasti Eropa
1: rumor.
2: Ya, Om.
1: Iya, itu yang rumor ya berarti
2: Eropa,
1: ya. Tapi yang memang
2: pastinya Eropa.
1: Tapi kalau iya, di atas kita pasti rankingnya. Nah,
2: iya, jauh.
1: Cuma kadang suka berubah-berubah. Awalnya kayak misalnya kita udah dijadwalkan sama Jordania, kadang tuh kayak 2 minggu sebelum pertandingan atau 1 minggu sebelum pertandingan bisa jadi Jordanianya nggak bisa gitu.
2: Oh, nggak bisa.
1: Ada. Tapi tuh kalau, ada momennya seperti itu tuh pas penyisihan momen sebelumnya tuh kualifikasi Piala Dunia juga kayak gitu. Masuk round 4 waktu itu ya, ada momen Indonesia dapat match day juga. Tapi beberapa tim-tim dari Timur Tengah ini ngebatalin gitu.
2: Nggak jadi.
1: Ya, ada tuh momennya tuh.
2: Iya. Akhirnya Jordania lolos juga. Nah, Om, ya? Sama Uzbekistan. Tim pertama
1: sama
2: ya.
1: Sama Uzbek.
2: Iya. Ingat.
1: Oke deh, kalau gitu Bang Teddy malam hari ini pengen diputerin lagu apa Bang Teddy?
2: Lain tekan aja lagu di Om. Mbak Teddy sengaja ngalihkan cerita yang lain ini.
1: Itu dia.
2: Cuma kasih main patah gak dibahas dulu Om.
1: Iya. Sedih kita bahasnya. Udahlah.
2: Iya. Ini aja Om. Savage Garden Om.
1: Savage Garden ya?
2: Iya, yang judulnya itu yang ada friendly meet up ya, kayak gitulah Om. Kira-kira.
1: Bentar.
2: Friendly meet me. Meet me. Ini judulnya ada 3 suku kata sih.
1: Bentar ya.
2: Savage Garden.
1: Kita coba Savage Garden, soalnya banyak nih yang enak nih. Yang truly madly deeply.
2: Truly
1: madly deeply.
2: Deeply ya, itu aja ya.
1: Boleh.
2: Oke, salam buat yang udah gabung. Yang gabung kalau nggak salah Hanafi sama Ibu Islam ya Om ya.
1: Iya betul.
2: Ini Bang Teddy yang ketiga. Bang Teddy sering banget jadi yang ketiga Om. Sama-sama apa itu kan kata Lydia tadi kan yang ketiga itu setan Om.
1: Yang
2: coba nah.
1: Iya.
2: Tadi bercanda Bang Teddy sama Lydia kayak gitu juga. Ini sama Om Bang Teddy pelurus aja itu sering ketiga gitu ya.
1: Iya.
2: Salam istimewa buat Om Tito, sehat selalu ya Om ya.
1: Iya, terima kasih ya.
2: Spesialnya buat Rio Macan Bandung sana.
1: Okay.
2: Makasih banyak Om.
1: Ya, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Teddy. Selamat malam ya untuk Bang Teddy malam hari ini. Ada Bang Teo juga di Magelang, Jawa Tengah. Tadi ikut gabung juga nih. Salam-salam ya Bang Teo di Jawa Tengah. Gabung di obrolan komunitas tadi ya, selamat malam. Requestnya Queen Bohemian Rhapsody. Oke. Terus juga ada Uncu Dipo di Nam Suku Kota Solo. Apa kabar Uncu? Salam untuk semuanya saja, terima kasih. Request lagu dipilihkan saja. Oke, baik Uncu, nanti ikut gabung aja ya, kita tungguin ya. Pendengar kita ke Dennis Williams dulu. Let's hear it for the boys. Untuk Anda, tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Samah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Quickly, lads. The last voice just been cancelled.
6: Oh my god.
7: What are you talking about again?
6: Please tell me you're joking.
7: That's the same old story.
5: You're serious?
8: Lads, if I have to fly this plane myself, I'm going home.
5: Look, forget this. We'll be quicker walking. I'm going.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Rosatul. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu. Masih temani Anda berdengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Kami masih terima telepon Anda, pendengar, di kesempatan malam ini. Untuk Anda yang ingin request lagu hari Senin kali ini, pendengar, kita ada di pilihan lagu mancanegara tahun 80 sampai tahun 99 ya, 80-90. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tito.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pendengar, ada Kak Rahma.
1: Aduh, salam sehat selalu buat Tito serta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Taala.
0: Amin. Gimana kegiatan hari ini, Kak Rahma?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar, aman ya. Cuaca di sana seperti apa?
1: Sekarang udah sendu-sendu siang tadi. Setengah cerah, setengah mendung.
0: Setengah cerah, setengah mendung.
1: Iya, tapi berat ke mendung.
0: Oke. Tadi sebelumnya berarti hujan ya siang ya di Batu Sangkar ya? Di daerahnya Kak Rahma?
1: Di Kak Rahma kan di Sungai Tarap. Sungai Tarap. Ya. Hujan gak sempat hujan, cuma mendung-mendung aja.
0: Oh gitu. Gak sempat hujan ya, cuma mendung-mendung aja. Sampai malam hari nih ya?
1: Iya, kalau malam minggu kemarin mah hujan. Dari sore ya.
0: Iya. Kalau sekarang suasananya agak sendu aja gitu ya.
1: Iya betul, sendu.
0: Ah, jadi nggak semangat dong Seninnya.
1: Kalau bergabung di era
0: orang-orang nggak, maksudnya orang-orang di Batu Sangkar jadi nggak semangat dong Seninnya, karena cuacanya sendu-sendu gitu. aduh.
1: Kalau ada yang ingin bergabung ke RRI mah pasti semangat lah. Ini karena udah pulang dari Tanjung Pinang ini.
0: Oh iya, bisa dari Tanjung Pinang ya?
1: Iya, kan ini karena putaran lagu diputar di Padang, ke Tanjung Pinang aja dulu kan gitu.
0: Iya. Berarti udah kemana-mana juga ya, Kak Rahma ya?
1: Nggak, kan sepertinya Kak Rahma bilang aja, cuma nih. Empat itu aja yang rutin gitu. Yang RRI Bukit Tinggi, Padang, Pinang sama Denpasar.
0: Oh, Denpasar ya.
1: Kalau yang lain-lain tuh sekali-sekali aja gitu.
0: Iya. Itu tiap hari empat-empatnya rutin tuh, Kak Rahma?
1: Malam biasanya rutin tuh empatnya.
0: Empat-empatnya rutin malam ya?
1: Nggak selalu rutin semua, kadang kadang teman ada yang nelfon, jadi nggak mungkin juga bergabung, kan cuma aja gitu.
0: Iya.
1: Kalau nggak ada nelfon, contohnya teman bisa bergabung ke tempat-tempatnya. Kadang dicampur juga kalau siaran radio lokal di sini ada satu radio luar Nantuo.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malam-malam ya, Minggu sama Kamis tuh malam ada.
0: Kalau gitu. Denpasar tuh udah mau tutup siaran dia tuh, maksudnya mau tutup Ruang Rindu kayaknya.
1: Belum
0: ya? Mau.
1: Dia sampai jam 12 dia.
0: Oh, sampai jam 12 malam Ruang Rindunya.
1: Tapi jam 11-nya kita gitu maksudnya.
0: Oh iya.
1: Mulainya jam 8 kita, dia di sana jam 9.
0: Oh iya.
1: Kalau siang nggak ada, Denpasar kayak siang nggak ada.
0: Siang nggak ada ya?
1: Nggak ada, Tanjung Pinang ada. Tapi kan programnya namanya beda, tapi isi dari program itu sama. Kalau
0: iya
1: di Tanjung Pinang kan Persada Indonesia namanya. Kalau kita kan 100% Indonesia. Kalau Bukit Tinggi Cinderella.
0: Tapi bukannya di Denpasar sekarang udah Denpasar, pukul 22 nggak sih? 22.48 nggak sih? Ke arah mah?
1: Ya, iya.
0: Berarti udah mau selesai nggak sih?
1: Enggak, masih ada.
0: Masih ada.
1: Sama berakhirnya sama kita.
0: Oh gitu. Dia sampai...
1: Kita kan jam 11. Kalau tidak dia jam 12. Jam 12 dia, jam 11 yang kita. Berarti sama berakhir.
0: Oh, dia mulai dari jam 8 gitu. Dari...
1: Jam 8 kita. Jam 8 kita.
0: Jam 8 kita ya? Oh iya, 3 jam berarti itu dia tuh.
1: Iya, lama dia tuh.
0: Iya.
1: Dia malamnya bukan orang rindu, dia senandung malam.
0: Oh, senandung malam ya? Wah, itu kita dulu itu. Itu
1: kita dulu
0: itu senandung nama, malam. Ya? Iya. Kalau enggak salah nama kita sebelum Ruang Rindu itu Senandung Malam dulu.
1: Rindu kan menyeluruh. Senandung Malam cuma di Denpasar aja tuh kayaknya.
0: Cuma di Denpasar doang ya? Waduh, gak tahu juga deh. Cuma yang jelas sih sama ya. Isi dari siarannya sama, request.
1: Isinya gitu. Sama. Cuman kalau dia dari jam 8 tuh kadang dia mulai jam 8.04 kan. Sejam ke depan lagunya bebas.
0: Iya.
1: Baru programnya sama sama kita.
0: Oke. Oke deh kalau begitu. Karena malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Kak?

0: just my imagination.
1: Oh, just my imagination ya.
0: Kalau zombie malam-malam ini nggak enak.
1: Terlalu keras ya?
0: Iya, ini musiknya keras kan.
1: Oke deh, nanti kita coba hadirkan ya lagunya Just My Imagination. Oke, ada salam-salam. Gimana Kak Rahma?
0: Kalau yang ini belum ada di listnya kita kan. Kalau My To My Family udah ada kan.
1: Udah, oke. Boleh. Sip.
0: Ya, salam. Diulang lagi ya, salam Batambur buat Tito sehat, sukses sebagai salam serta keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih dalam nama Allah SWT. Buat keluarga besar Karama, terutama buat Rama Sisters di perantauan. Buat Kencana Ketami, buat Putri Yasmin, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Tanjudin Minasa, buat Ibu Irzano, buat Hendra, buat Jifo, buat Ika, buat Anapi, buat Bang Cuk Itanami, buat Pak Buhari, buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi selalu, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Terinda, buat Diona, buat Diana, buat Wulan, buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu, buat pokoknya buat semua yang lagi monitor di malam ini. Nggak tak lupa juga buat Bang Chris Pati di NTT dan buat Bang Cliff di Manado.
1: Ya.
0: Terima kasih Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Rahma malam hari ini. Selamat malam aja deh buat Kak Rahma ya. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung mendengar, silakan saja. Kita masih buka line telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Oke, baik. Kita coba cek pendengar kita yang ikut bergabung dari chat WA ya malam hari ini. Ada Bang Rido. Apa kabar Bang Rido? Selamat malam Bang Rido. Waduh, ada yang ikut gabung nih. Kita coba sapa penelpon dulu ya. Halo, selamat malam Pro 1. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya. Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
2: Ya, itu.
1: Ini Bang Cuta Bang Hitam Mameh ya?
2: Betul sekali.
1: Iya, apa kabar dulu Bang Cuta Bang Hitam Mameh?
2: Masih sehat ya.
1: Gimana juga kondisinya Aceh malam hari ini?
2: Cukup cerah Bang Cuta.
1: Cukup cerah ya? Iya, betul. Ini Bang Cuta Bang Hitam Mameh itu selalu ikut gabung pas di requestan mancanegara.
2: Ya, iya kan? Kadang susah masuknya juga.
1: Enggak nih, malam hari ini lagi gampang nih masuknya.
2: Kadang-kadang kalau kita tuh lagu di atas tahun 2000-an tuh udah awam gitu.
1: Oh iya.
2: Yang tahunya ya itulah mancanegara tahun 60-an, 70-an
1: gitu. Yeah.
2: Bukan anti Indonesia juga kan gitu.
1: Iya. Tapi sebenarnya Bang Cuta Bang Hitam Mameh lebih suka lagu manca kan?
2: Iya, betul juga.
1: Walaupun lagu Indonesia oke juga gitu, tapi lebih sering dengar lagu manca ya?
2: Iya, apalagi kalau Indonesia tuh yang tahun 80-an lagu melankolis semua kan gitu.
1: Oh iya. Luar biasa nih Bang Cuta Bang Hitam Mameh. Selalu sehat ya Bang Cuta Bang Hitam Mameh ya.
2: Amin.
1: Gimana kegiatan hari ini, lancar semua?
2: Iya, semua berjalan dengan baik Bang.
1: Wih, luar biasa.
2: Kendala sedikit pun.
1: Iya. Terakhir dari perbincangan kita ya Bang Cuta Bang Hitam Mameh ya.

0: Bang Cota Bang Ita Mameh ini sudah berusia sekitar 80 atau 90 gitu ya? Ya nggak sih?
1: itu apa istilahnya? Canda aja.
0: Ah serius?
1: Iya.
0: Yang aslinya berapa dong?
1: Kita udah kepala 6.
0: Oh kepala 6 ya, lumayan lah ya.
1: Iya.
0: Dikurang dikit. Ya mudah-mudahan jadi doa gitu bisa ya, bisa ya. Sampai umur 80 90 tapi masih tetap sehat gitu.
1: 80 itu udah gemeteran
0: ya. Iya iya, 80 udah gemeteran ya. Tapi enggak lah, masih banyak kok yang usianya 80 itu masih fit gitu.
1: Iya, itu ya kita bilang. Tapi dua orang aja bang gitu kan gitu. Mungkin orang-orang dari Tiongkok sana
0: kan, gitu. Iya. Tapi di Sumatera Barat ini banyak loh Bang Cota Bang Ita Mameh yang usianya 80, 81, 82 tapi apa ya belum yang pikun gitu. Terus juga masih cukup fit gitu. Banyak ya, juga di sini ya. Di Sumatera Barat. Mungkin di Banda Aceh juga banyak tuh Bang Cota Bang Ita Mameh.
1: Banda Aceh saya lihat ya tahu saya jarang juga mungkin.
0: Oh iya ya.
1: Mungkin yang di Sumatera Barat mungkin pola makannya waktu kecil.
0: Iya sih, betul betul. Pola makan kan juga harus diatur banget sih. Ya biar bagaimanapun kita doakan Bang Cota Bang Ita Mameh tetap sehat ya.
1: Amin.
0: Oke. Bang Cota Bang Ita Mameh malam hari ini pengen diputarkan lagu apa?
1: Lagu dari Cindy Lauper.
0: Cindy?
1: Lauper.
0: Sebentar. Kita cek Cindy dulu ya. Cindy?
1: Iya, Cindy Lauper.
0: Dengan judul?
1: Girl just want to have fun.

0: Hill girl?
1: We'll just want to have fun.
0: Want to have fun. Wow. Apakah kita menemukan lagunya? Ini dia ya. Cindy Lauper. Oke, girl just want to have fun. Ini tahun berapa ya?
1: Tahun 89
0: ya Bang Cuta, Bang Ita Mame ya.
1: 80-an lah gitu.
0: 80-an ya.
1: Nah, kita milih lagu ya sesuai dengan tahunnya Bang
0: Cuta. Iya.
1: Terlalu muda atau yang di bawahnya ya, tahun-tahun 50-an ya ada juga, kita pahami juga gitu. Tapi ya sesuai dengan tahunnya lah kita milih lagu ya. Asal pilih saja gitu.
0: Luar biasa ya Bang Cuta, Bang Hitam Mameh. Ini referensi lagunya itu, wah, boleh ya, juga ya kan.
1: Alhamdulillah itu kalau lagu-lagu 60-70-an tuh, kalau kita bilang koleksi Bang Cuta tuh di atas ratusan lah.
0: Oh iya, di atas ratusan ya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Kita gimana ya, semuanya kita kan dulu dengar lagunya apa itu, kita lupa judulnya, tapi sekarang kan udah canggih, kita tinggal ketik aja liriknya kan udah nongol itu nama penyanyinya gitu.
0: Iya, betul.
1: Itu kan masih meraba-raba, atau kita cuma dengar nama penyanyinya, katakanlah penyanyinya kepalanya aja atau depannya aja yang tahu kan. Jadi begitu kita searching ya kan, udah nongol semua kan gitu.
0: Nah,
1: itulah kira-kira.
0: Betul. Zaman sekarang mah udah canggih ya.
1: Iya.
0: Siap. Nanti kita putarkan ya lagunya. Ada salam-salam. Boleh, silakan Bang Cuta, Bang Ita Mame.
1: Pertama untuk Mbak Ayu Manusi, Mbak Rama Suwayuni, Angkal Gaji, Mbak Ayu, Mbak Ustano, Bang Teddy, ada Adiana, Anwar, dan si ini maksudnya kopi, dan untuk semua dan gitu ya. Begitu selamat bertugas. Tapi saya mohon maaf kemarin ya, istilahnya bercanda banyak Bang Tito naik usia itu gitu ya.
0: Iya. Gak apa-apa. Mungkin Bang Cuta, Bang Ita Mame memang kepengen sampai di umur itu gitu. Iya. Yang penting sehat ya Bang Cuta, Bang Ita Mame. Oke.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Cuta, Bang Ita Mame sudah ikut bergabung malam hari nih. Oke, kita coba sapa penelpon lagi ya di telepon WA kita nih. Ada Bang Eka Valdi. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Lengkap banget namanya ya.
0: Wah, ya udah kita ini aja deh, samarin aja namanya nih. Ya gak apa-apa, udah lengkap-lengkap udah. Biar pendengar kita makin kenal gitu. Siapa tahu nanti mampir-mampir ke sana juga kan.
2: Siapa tahu ya kan.
0: Iya. Kalau mampir-mampir ke sana jangan lupa bawa
2: apa?
0: Ya, kalau pendengar kita mampir-mampir ke tempatnya Bang Eka Valdi itu jangan lupa bawa sesuatu gitu.
2: Kalau mampir ke tempat aku sekarang dikasih mangga deh.
0: Oh iya, ada mangganya di sana ya.
2: Kita lagi mangga, kita lagi melimpah.
0: Oh. Iya. Lagi apa ya? Posisinya lagi musim lah ya di.
2: Iya, lagi musim.
0: Ya. Manis
2: mangga,
0: kan, tapi
2: lagi musim sukun juga.
0: Oh iya, manis mangganya, Bang Eka.
2: Apa?
0: Manis enggak mangganya?
2: Gede sih, tapi enggak
0: Oh, enggak yang manis banget gitu ya.
2: Enggak yang manis banget. Kayak ini mangga rujak ya.
0: Oh, iya mangga rujak sih.
2: Iya, yang ada gabusnya gitu mangganya.
0: Oh.
2: Yang bukan yang kayak mangga-mangga yang dijual yang iya manis-manis itu ya.
0: Betul-betul itu.
2: Mangganya bulat-bulat gitu, tuh. Kayak teko gitu dia.
0: Itu kayaknya cocok buat ibu hamil tuh.
2: yang mau minta boleh lah pakai alasan itu.
0: Iya.
2: Langsung kita kasih gitu.
0: Ngidam tonight, gitu. Orang rumahku ngidam nih, boleh minta sih.
2: boleh datang kan tahu yang mau dihubungi siapa kok udah tahu.
0: Iya. Jadi lagi musim ya di sana ya.
2: Oh, lagi musim banget itu mangganya itu udah bukan dipanjat lagi. Sambil sujud ngambilnya.
0: Oh gitu, karena
2: saking di bawahnya gitu.
0: Oh, karena udah pada jatuh gitu maksudnya.
2: Bukan, mangganya itu rendah? Udah mangganya justru yang buahnya itu ke bawah semua, enggak ada yang ke atas.
0: Oh, iya. Wow.
2: Wow.
0: Sukun ya satu lagi ya.
2: Sukun juga.
0: Iya. Enak ya kesana, kenyang terus.
2: Enak, radio kita enak, pemandangannya pantai.
0: Iya.
2: Habis siaran bisa main bulu tangkis.
0: Iya. Kalau di sini enaknya pas momen CFD gitu. Terus kita di pusat kota.
2: Iya, weekend berarti ya.
0: Weekend enak.
2: Weekend.
0: Ya kalau pesan-pesan makanan mas ini ada aja lah gitu. Karena kan di pusat kota ya Bang Eka ya.
2: Kalau kita makanan
0: gimana?
2: Gak banyak juga sih. Karena pantai banget kan.
0: Iya sih.
2: Kalau siang kan gak ada.
0: Sore baru rame ya.
2: Iya. Kalau di sana kayaknya coffee shop banyak ya?
0: Coffee shop banyak di sini.
2: Coffee shop, di sini juga ada coffee shop, cuman expensive sih.
0: Iya sih, memang ya rata-rata coffee shop di sini pun juga kayak lumayan ya. Ada sih yang harganya menenggang ada. Ya.
2: Tapi kalau di sini kayaknya kalau di tempat aku nggak ada yang menenggang.
0: Memang kalau daerah sana daerah wisata. Ya. Jadi serba mahal.
2: Paling pagi lah sarapan ya.
0: Pagi paling sarapan pagi lumayan sarapan tuh. Ada lontong soto.
2: Iya. Kalau pagi, kalau siang nggak ada deh. Sore baru.
0: Sore. Sore baru lumayan rame ya kayaknya. Pecahan dari gor kayaknya banyak di sana.
2: Iya. Ada jagung bakar kalau sore. Pisang bakar.
0: Iya.
2: Yang bakar-bakar lah. Banyak di situ.
0: Siap. Gimana kegiatan hari ini, Bang Eka?
2: Kegiatan hari ini ya biasalah 4 jam. 4 jam pagi.
0: 4
2: udah.
0: Jam pagi udah selesai ya.
2: Udah selesai.
0: Terus kemana lagi?
2: Gak ada, aku di rumah aja deh. Kan perakiran cuaca tadi menunjukkan kalau Sumatera Barat itu hujan ya.
0: Iya sih.
2: Jadi gak kemana-mana.
0: Memang beberapa hari terakhir kurang oke nih cuaca nih.
2: Benar.
0: Bahkan kemarin ya tanggal 10 ya. Wah itu parah banget sih.
2: Itu parah banget itu.
0: Tanggal 10 siang.
2: 10 siang.
0: Itu
2: Minggu ya?
0: Iya.
2: Minggu gak ada ya?
0: Sabtu ya kalau gak salah ya.
2: Sabtu. Jumat Sabtu lah.
0: Tanggal 10 ya Jumat Sabtu.
2: Jumat Sabtu.
0: Puncaknya memang tanggal 10 itu.
2: Tanggal 10 betul.
0: Tanggal 10 Sabtu. Siang dari jam 12 deh kalau gak salah udah mulai hujan. Sampai jam 3 sore itu puncaknya tuh di Lumin
2: luar
0: ya.
2: Luar biasa lah ya.
0: Daerah Lumin Park, aduh kasihan ya.
2: Lumin Park, itu juga... apa namanya tempat pemakaman aku
0: tempat pemakaman
2: Di Kuranji itu.
0: Di Kuranji betul ya, di Kuranji
2: itu
0: juga.
2: Ya.
0: Karena
2: lubuk apa namanya, lubuk tampurung ya?
0: Iya, lubuk tampurung.
2: Lubuk tampurung.
0: Iya. Soal informasinya kemarin sungainya memang masih dalam proses gitu.
2: Iya, memang. Aku kan makamnya di sana ya. Pemakaman keluarga kan di sana. Iya. Jadi terakhir pergi itu iya, sungainya dangkal banget itu.
0: Sungainya memang masih dangkal itu, belum di apa ya, masih proses buat ke arah sana, tapi ternyata udah hujan udah luar biasa gitu.
2: Benar, karena di sana kan ini langsung bukit kan. Apa sih istilahnya? Hilir apa hulu itu?
0: Hulu ya.
2: Hulu. Hulu ya.
0: Hulu.
2: Hulunya kan di situ.
0: Iya.
2: Makanya kenapa ada hulu di situ, ada PDAM kan?
0: Iya.
2: Biasanya airnya jernih banget di situ.
0: Iya. Betul betul. Ya ngomong-ngomong PDAM juga, PDAM lagi bermasalah juga. Ada pipanya yang putus kalau nggak salah ya. Jadi lagi proses perbaikan juga lah.
2: Gitu. Lagi proses perbaikan. Yang ikut kerja papa aku.
0: Oh iya. Ampun.
2: Papa kan orang PDAM jadi ya gitulah.
0: Iya. Intake-nya ya bermasalah.
2: Dulu papa tuh pegangnya yang di Gunung Pangilun kan.
0: Oh iya.
2: Terus belakangan dipindahin ke Kuranji gitu.
0: Informasi juga di rutnya sampai turun ya, kalau nggak salah ya.
2: Kenapa?
0: Informasinya kalau nggak salah di rut PDAM juga turun, sampai turun
2: lokasi. Iya, benar. Ini kemarin papa aku kayaknya baru pagi deh pulangnya, dari pagi. Baru pagi pulangnya.
0: Baru. Berarti dari, anggaplah misalnya dari Jumat gitu ya, Sabtu paginya baru pulang gitu.
2: Minggu kan, minggu langsung pembersihan kan. Minggu
0: pembersihan. Berarti malamnya nggak pulang gitu ya?
2: Enggak. Okay. Karena mereka kan harus sedimennya harus segera kan.
0: Iya sih.
2: Karena kan pusat airnya kan pertama kalau untuk Koto Tangah, Kuranji atau apa gitu di sana pusat airnya.
0: Betul. Iya, kayak dibagi ke beberapa daerah.
2: Benar. Gitu ya. Kalau Anda kan Gunung Pangilun airnya.
0: Iya.
2: Koto Tangah, Lubuk Buaya, Tabing itu kan airnya di sana, di dari Kuranji.
0: Dari Kuranji ya. Oke deh kalau begitu.
2: Yep.
0: Dapat informasi baru nih ya kan. Kalau orang tuanya mereka ternyata di PDA. Iya. Siap. Oke deh kalau begitu, daripada nanti informasi makin banyak.
2: Iya, nanti informasinya ini lagi kan.
0: Bang Eka pengen diputerin lagu apa?
2: Aku mau ini deh, Richard Mark deh.
0: Richard Mark boleh.
2: Thanks to you.
0: Oke, sudah kita sediakan. Boleh salam-salam dulu, silakan.
2: Salam aja buat semuanya aja deh, udah gabung tadi yang dengerin aja. Yang mau masuk juga.
0: Oke. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Eka malam hari ini. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Tadi di chat WA kita tuh ada siapa ya, Bang Rido ya malam hari ini ya. Ingin diputarkan lagu dari Toni Braxton. Nanti kita coba cek ya lagunya ya, Unbreak My Heart. Kita ke The Cranberries dulu pendengar. Just My Imagination. Untuk Anda tetap bersama kami, RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, masih temani Anda pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Sama putra Virgo, Bang Tito.
0: Dengan?
1: Putra Virgo.
0: Bang Putra Virgo.
1: Di Lubek.
0: Apa kabar Bang
1: Nggak
0: Putra?
1: Lupa sama saya, Bang.
0: Ingat kok.
1: Hah?
0: Ingat.
1: Ya.
0: Pas sebutin nama ingat.
1: Ya, sama rekan-rekannya Pertuni gitu.
0: Oh iya, sama ya, rekan-rekan Pertuni.
1: Sama Mas Yanto, oh. Yang teman-teman semua yang
0: Iya. Betul ini Bang Putra Virgo nih.
1: Karena udah kita udah lama juga nggak ke RRI gitu, Bang.
0: Udah berapa lama ya Bang Putra nggak ke RRI? 3 bulan, 4 bulan?
1: Udah lebih setahun, Bang.
0: Udah lebih setahun ya?
1: Iya, waktu acara-acara dulu sama Bapak Wako dulu kan pernah juga ke sana.
0: Iya.
1: Ada acara apa dulu tuh? Lomba mengaji. Antar stabilitas gitu kan.
0: Iya. Oh, berarti nah,
1: ada acara lainnya gitulah, ada lah gitulah.
0: Iya, udah cukup lama juga ya Bang Putra
1: iya,
0: berarti ya.
1: Ada jalan-jalan betul-betul jalan acara gerak jalan itu jalan santai gitu.
0: Iya.
1: Udah lama banget tuh Bang.
0: Iya, 2023 itu, 2023 2022 ya waktu itu.
1: Iya.
0: Sekitar
1: pokoknya acara-acara apa tuh acara di stabilitas pernah di sana diadakan di RRI.
0: Siap.
1: RRI ini memang sering mengadakan acara untuk kami ini.
0: Oh iya, itu salah satu concern kita juga ke sana gitu.
1: Iya.
0: Putra.
1: Jadi teman-teman komunitas itu merasa betah. Terasa tersalurkan gitu.
0: Iya.
1: Impiannya gitu karena ada RRI ini.
0: Gimana kegiatan hari ini Bang Putra? Aman semuanya, lancar?
1: Alhamdulillah Bang, masih lancar.
0: Alhamdulillah ya. Bang Putra, malam hari ini pengen diputerin lagu apa Bang Putra?
1: Dari Survivor lah Bang.
0: Dari siapa?
1: Kelompoknya Survivor.
0: Survivor?
1: Ya, apa yang bisa diputar Bang?
0: Sebentar ya, Bang Putra tahu kan ya kalau kita sekarang ada di lagu mancanegara tahun 80-90?
1: Iya, Survivor itu gak salah tahun 90 gak salah.
0: Survivor ya. Bang Putra ingat judulnya apa? Apa Eye of the Tiger?
1: Eye of Tiger, betul pakai tiger itu yang aku lupa tadi itu.
0: Siap. Eye of the Tiger.
1: Eye of Tiger ya.
0: Mata harimau ya.
1: Iya, enak lagunya Bang.
0: Boleh. Nanti kita coba putarkan ya. Ada salam-salam Bang Putra?
1: Salamnya buat Bang Tito lagi sekarang, semoga lancar.
0: Amin.
1: Juga semua kru RRI Pro 1 semua. Buat Bang Yudi.
0: Iya.
1: Buat Kak Rani. Semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Dan semua teman-teman dari rekan yang udah masuk tadi semuanya. Sahabat-sahabat dapat salam semuanya malam ini semua.
0: Oke, baik.
1: Dan juga khusus kalau ada Pertuni yang dengar, dapat salam semuanya dari saya gitu. Terima kasih Bang Tito.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Putra.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pendengar, ada Bang Putra. Selamat malam untuk Bang Putra malam hari ini di Lubek ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dengan Uncle ya.
2: Iya, benar Bang Tito.
0: Kemana aja nih Uncle?
2: Kemana?
0: Gak, maksudnya kok gak muncul di awal-awal gitu.
2: Hari Sabtu juga gabung sama Bang
0: iya
2: Tito
0: sih,
2: kan.
0: Hari Sabtu kemarin gabung ya. Iya, di awal-awal juga sih.
2: Enggak, kan di Opti kemarin Bang siaran.
0: Oh, enggak salah. Iya. Tapi enggak yang di akhir-akhir banget.
2: Enggak.
0: Kalau sekarang nih kayaknya udah akhir.
2: Tapi alhamdulillah.
0: Kayaknya jadi penelpon terakhir nih Uncle nih. Iya, alhamdulillahnya dapat ya. Tadi Tito pikir Uncle kemana ya? Mungkin lagi sibuk kali ya. Gitu.
1: Sebelum ini, sebelum apa? Sebelum abang yang barusan masuk teleponku lewat, nah, makanya nunggu giliran lagi deh.
0: Oh iya. Nunggu momen lagi ya.
1: Iya. Sayang teleponnya nggak digantung Bang Tito dari lepas aja kan.
0: Iya sih betul, di awal tuh emang lepas aja. Hanafi akhirnya dapat. Hanafi kalau misalnya teleponnya dilepas tuh cepet dia dapat pasti.
1: Tadi saya udah dengar juga tuh cerita abang PDAM sama Bang Eka tadi kan.
0: Iya. Betul. Uncle, gimana kegiatan hari ini, Uncle?
1: Alhamdulillah, di awal pekan pekerjaan alhamdulillah lancar, aman Bang Tito.
0: Padang Panjang gimana cuacanya?
1: Malam ini nggak turun hujan.
0: Tadi?
1: Agak mendung-mendung aja.
0: Oh, mendung-mendung aja. Rata-rata berarti di daerah Sumatera Barat hampir bersama ya?
1: Iya.
0: Mendung-mendung. Tapi di Padang tadi sempat panas ya sebentar ya, cuma memang nggak tahu ya, transisi cuaca tuh benar-benar cepat banget sekarang, dari panas bisa tiba-tiba berubah jadi mendung gitu.
1: Iya, mendung,
0: hujan
1: itu, habis itu turun hujan lagi kan Bang. Tapi kabut asap kan nggak ketara banget lagi kan Bang di Kota Padang.
0: Tadi sih aman ya, nggak tahu besok ya, bisa jadi kalau misalnya memang ya masih pekat juga tuh di Riau, Jambi ya.
1: Nah itu Bang.
0: Terus juga iya Jambi sih. Terakhir kemarin informasi juga Jambi masih karhutla juga sih ya. Asapnya masih main-main ke sini juga.
1: Suka main-main juga ke Sumatera Barat.
0: Mungkin arah anginnya juga lagi ke sini ya. Jadi ya bisa jadi kalau nggak hujan akan pekat lagi sih gitu. Soalnya udah beberapa minggu ya, kabut asap tuh main-main, sering banget main-main ke Sumatera Barat khususnya ke Kota Padang gitu.
1: Padang, Kota Padang Panjang juga sih gitu Bang. Mungkin
0: kita diselamatinnya memang sama hujan aja gitu. Cuma ya itu ya, hujannya juga lebat banget terakhir kemarin juga jadi bencana gitu.
1: Itu Bang, hari Sabtu kan hujan merata tuh, hampir merata Sumatera Barat.
0: Nah,
1: itu agak menolong tuh Bang.
0: Iya.
1: Kan dari hari Kamis sama Jumat kalau di Padang Panjang ini kan anak-anak sudah diliburkan sekolah Bang, jarak jauh kan.
0: Iya.
1: Sudah kembali tetap muka Bang.
0: Iya. Sekarang juga udah kembali tetap muka, tapi tidak menutup kemungkinan nih kalau misalnya kabut asapnya pekat lagi, ya PJJ lagi.
1: Semoga,
0: semoga mudah-mudahan.
1: Asapnya berlalu.
0: Aduh, Bang. Iya, mudah-mudahan cepat berlalu lah ya. Kabut asap ini. Kebakaran hutan, kok bisa nah, kebakaran gitu, hutan?
1: Malam ini daripada yang hari Sabtu udah agak mendingan.
0: Iya, udah agak mendingan nih. Ya, tipis-tipis aja sih batuknya. Kalau sebelumnya itu, ampun deh. Gatel, Uncle. Serius, gatel banget.
1: Saya juga gitu, aduh. Bang. Ampun.
0: Kalau udah batuk ya, itu siaran tuh jadi ya cukup terganggu lah gitu ya. Apalagi kalau misalnya batuk terus gatel sedikit, kadang kepicu dia tuh untuk batuk-batuk dan ya, agak kan lama gitu durasi batuk ya. Itu
1: yang di apain kan suara Bang kita
0: iya.
1: Kadang-kadang kita lagi interaktif atau Bang lagi ada narasumber atau kayak acara on air ini lah kita banyak bicara kan Bang.
0: Iya betul, dan ini kan minimal 10 menit ya. Nah, kalau udah batuk itu kadang di durasi 10 menit itu pasti ada batuknya itu gitu. Kalau memang lagi kambuhnya ya. Cuma sekarang udah mendingan lah ya. Alhamdulillah.
1: Dengar di telepon atau di radio udah mendingan sekarang.
0: Ya mudah-mudahan besok makin baik gitu ya. Uncle ya. Amin. Gimana Uncle hari pertama ke Padang Panjang lagi bekerja gitu.
1: Teman, pokoknya kita bekerja dengan hati senang, juga di apa yang kita kerjakan tuh lancar juga tuh.
0: Lancar, terus juga berkah gitu ya, Uncle ya.
1: Walaupun ada rintangan, tapi kita dengan senang hati juga bisa untuk melewatinya.
0: Oke deh kalau begitu. Nih di belakangnya Uncle nih ada lagi nih Teh Dinda nih, tapi kayak udah gak bisa deh kita terima telepon nih.
1: Teh Dinda di WA ya?
0: Teh Dinda di WA. Biasanya tuh Teh Dinda tuh abis dari timur dia. Timur udah abis ketengah, ke barat dia.
1: Ya ke tengah baru ke barat. Kayaknya mau landing terakhirnya di Padang kayaknya tuh Teh Dinda. Tapi
0: Jadi
1: ujung nggak bisa juga nih, kan udah mepet juga nih.
0: Terus belum lagi nih ada beberapa pendengar kita juga yang ikut di WA. Ya. Ya udah deh kalau begitu, Uncle malam hari ini pengen.
1: Nggak bisa gabung ngomong, nggak senang gue. Makanya. Lagi tadi udah dibidik nih sama Bang Eko, tadi aku udah nungguin juga nih.
0: Iya.
1: Pokoknya Abang ngutari nyanyi dan baca cerita WA juga kan.
0: Iya. Angkel malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Angkel?
1: Kita main 80-90 ya Bang.
0: Iya betul.
1: Patrick Boy aja deh Bang, salah satu dari Patrick Boy Bang putarin.
0: Apa?
1: Patrick Boy.
0: Sebentar, apa Angkel?
1: Patrick Boy Bang.
0: The Trick Boy?
1: Iya.
0: Sebentar ya, The Trick Boy. Biasanya apa, Angko?
1: Ada nggak ya yang situ, yang apa, Bang? Yang masuk 80-90.
0: 89. Coba di spelling deh. Kok kita nggak nemu ya?
1: Kalau nggak ini aja deh, Bang. Dari udah kangen juga nih, Atlantic Star, Bang.
0: Oh, Atlantic Star.
1: Iya.
0: Bentar, coba kita cek ya.
1: Apa
0: Atlantic
1: yang
0: Star. Iya. Yang paling terkenal sih I Will Remember You.
1: Iya, benar.
0: Itu ya, betul ya.
1: Iya, remember.
0: Boleh. Nanti kita putarkan. Ada salam-salam silakan, Angko.
1: Oke, salam yang pertama. Kalau ingin bukan salam sayang salam hormat buat Ibu sama ya. Selalu panjang umur lagi.
0: Amin.
1: Iya. Pantas. Salam buat Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lancar.
0: Amin, terima kasih.
1: Bahagia selalu keluarga, sehat selalu buat Bang Tito. Salam buat Ota sama keponakan rumah, sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam buat Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buat Ibu Irza Hanum. Salam buat Ibu Asmara Murni yang udah lama nggak kedengaran suara yang sama saya.
0: Iya.
1: Sehat selalu di Kota Padang atau di Mentawai. Salam buatnya Teteh Dinda yang ada di Bogor, sehat selalu Teh.
0: Iya.
1: Kalau nggak bisa gabung malam ini, malam besok dicoba lagi Teh di ruang Indo di.
0: Iya. Setiap hari ya kita ada.
1: Salam buatnya Kak Diona, salam buatnya Bang Winiju, salam buatnya Kanan Tarila, salam juga buatnya Kak Diana, Kak Ulan, salam buat Jika, Bang Hanafi. Salam juga buatnya Bang Itamame, buatnya Bang Anul di Damasraya. Salam juga buatnya Pak Buhori. Salam buatnya Bang Ali di Bodang Semawang, di daerah Batipuah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya. Pak Terkitu Ali. Kisahnya untuk yang selalu ada di hati Bang Tito. Makasih Bang Tito.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar. Selamat malam ya. Untuk Uncle Gazi malam hari ini. Seperti Uncle Gazi jadi penelpon terakhir kita pendengar di kesempatan edisi kali ini hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 ya. Selamat malam juga untuk pendengar-pendengar kita yang sudah ikut bergabung melalui WA ya. Ada Uncu nih, tadi nih Uncu minta pilihkan aja lagunya malam hari ini. Selamat malam ya untuk Uncu Dipo di Namsuku Kota Solo. Terus juga ada dari 0853 3814 5 sekian sekian sekian. Ada Kak Rini, terus juga satu lagi nih dari 082145 12 sekian sekian sekian. Tidak menyebutkan nama malam hari ini, request Queen. Oke, Queen tadi sebelumnya sudah kita putarkan ya malam hari ini. Baik, pendengar, harus kita cukupkan untuk program Ruang Rindu kali ini. Saya ke lagu berikut ini dulu ya, pendengar, untuk Anda. Survivor, Eye of the Tiger. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: satu lagi tuh, lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan, agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas Pulau Kebersamaan, kita pada kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda di kesempatan hari ini ya, kita berjumpa kembali dalam siaran program 1 RRI Padang untuk edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda dalam Padang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan di 95,9 MHz aplikasi RRI Digital, serta juga secara streaming di rri.co.id serta di semua stasiun relay Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda di pagi hari ini, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya, karena azan subuh tadi masuk di pukul 4 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, mudah-mudahan aktivitas hari ini ya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap selalu jaga kesehatan pendengar, pastikan tetap selalu berhati-hati juga dalam menjalankan segala aktivitas kita hari ini. Dan seperti biasa pendengar, selain informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, akan ada program-program juga yang akan menemani Anda hari ini ya. Nanti kita akan juga bersama dalam Mutiara Pagi, kemudian akan ada juga Padang Menyapa. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Pendengar, sebelum kami hadirkan juga serangkaian lagu-lagu Islami yang tentunya akan menambah kesejukan hati kita juga di pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Az-Zumar ayat 73-75 dengan Qori M. Ridwan dan terjemahan oleh Resta. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu. Maka masuklah kamu kekal di dalamnya." Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Bersama saya Rani Zue, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti saya akan menemani Anda. Kita tentunya juga akan bersama dengan alustad kita yang tentunya sudah hadir di pagi hari ini melalui Zoom. Namun sebelum saya sapa pendengar alustad kita pagi ini, untuk Anda nanti dapat bergabung melalui line telepon ya, yang ingin bertanya atau berdiskusi silakan melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung nantinya melalui aplikasi RRI Digital, serta kita juga live secara visual pendengar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, di pagi hari ini pendengar, saya akan langsung sapa Ustadz kita yang sudah hadir melalui Zoom. Ada Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi MLC MAG selaku Guru Besar UIN Imam Bonjol, Stipik Sumbar dan UMSB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Rusdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rani Zue.
0: Iya, kabar baik Ustadz di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Oke, tema kita pagi ini, di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Benar ya, Ustaz, tema kita pagi ini. Oke. Baik, ini seperti apa pendengar pembahasan kita pagi ini? Kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Rusdi. Silakan, Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Seiring sejalan dengan itu, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini ada dua hal yang selalu kita hadapi. Sama kita berjalan, ada perjalanan mendaki dan menurun. Ada siang, ada malam. Ada bumi, ada langit. Itu adalah gambaran dari romantika kehidupan kita. Berarti juga ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kemudahan, ada kesulitan. Kalau kita hubungkan dengan manusia, para pendengar, manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tentunya harus berinteraksi satu sama lain. Jadi manusia sebagai makhluk sosial harus berinteraksi. Interaksi itu melahirkan yang apa yang kita sebut dengan silaturahmi. Silaturahmi, hubungan yang ditaburi dengan kasih sayang. Silaturahmi ini, para pendengar, itu adalah kunci dari apa yang kita topikkan pada pagi hari ini, yaitu di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Ini silaturahmi kuncinya. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yumsi'ulahu fi asarihi fal yasnur rahimah." Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, dan juga siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Jadi kalau kita berdiri dalam hidup ini, para pendengar, tentu jelas akan menghadapi persoalan-persoalan, ada kesulitan, berbagai bentuk kesulitan. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Awalnya, pangkalnya kemudahan itu berasal dari silaturahmi. Silaturahmi kita, hubungan yang baik antara kita dengan orang lain. Hubungan antara seseorang dengan tetangganya. Hubungan antara seseorang dengan kerabatnya. Apalagi dengan keluarganya. Saudara-saudara sekalian, ini kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail. Surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." 3 ya. "Wa amma man a'ta," adapun orang yang mau memberi, meringankan beban orang lain. Yang diberi itu bermacam-macam. Ada yang material, ada yang non-material. Wattaqa dasarnya takwa. Artinya dia memberikan karena memang ada sifat takwa yang dia miliki. Kemudian wasaddaqa bil husna. Dia yakin juga bahwa kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda kebaikan. Maka Allah katakan, "Fasan yassirhu lil yusra." Kami akan berikan kepadanya berbagai bentuk kemudahan. Jadi kemudahan itu terletak pada tiga hal tadi itu. A'ta, wattaqa, wasaddaqa bil husna. Yang tentu ini tidak mungkin terwujud kalau tidak hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kita sebut tadi dengan silaturahim. Hubungan yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga tergerak hati kita untuk memberi solusi, memberikan jalan, memberikan apa yang kita miliki untuk orang itu, berbagi. Nah, wattaqa dasarnya takwa. Ini takwa ini. Segala sesuatu yang kita jalankan itu harus dasarnya takwa. Kalau kita lihat indikasinya, memang takwa itu suka memberi. Orang-orang yang bertakwa itu suka memberi. Kemudian berdasarkan keyakinan juga, wasaddaqa bil husna, membenarkan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperbaiki, laha ma kasabat, untuk orang itu apa yang dia usahakan. Berikan kemudahan kepada orang, dia juga akan mendapat kemudahan walaupun tidak dari yang bersangkutan. Saudara-saudara sekalian, berikutnya lawan daripada itu. Lawan daripada a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Lawannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Tiga juga. Adapun orang yang bakhil, ini lawan daripada yang tadi kita sebut dengan a'ta. Wastaghna, menganggap dirinya tidak memerlukan orang lain. Tidak memerlukan orang lain, dia menganggap dirinya cukup semua. Kemudian, wa kazzaba bil husna, tidak percaya pula, mendustakan pula adanya balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini fasan yassirhu lil yusra, lil usra. Fasan yassirhu lil usra. Kami akan berikan kepadanya berbagai bentuk kesulitan. Berbagai bentuk kesulitan dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, para pendengar, solusi yang terbaik itu yang tadi yang pertama tadi itu. Kita mau memberi dan bertakwa dan juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai malah berlipat ganda dari apa yang kita berikan. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan rangka kita menjaga silaturahim, memperkuat silaturahim, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah al-yusra, kemudahan kemudahan ya hidup dan kehidupan kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi pemaparan materi sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rusdi. Dan untuk Anda langsung saja dapat bergabung yang ingin bertanya di line telepon, WhatsApp, atau juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sudah ada penelpon Ustadz, kita terima dulu.
2: Oke.
0: Ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Widya.
0: Iya, dengan Rani, Ustadz Halidi.
3: Maaf ya, Mbak Rani, ya.
0: Oke, siap. Oke, silakan Ustadz Halidi.
3: Iya, terima kasih, Rani. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Mukarram.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ahmad Halidi.
3: Alhamdulillah, ini sedang murojaah dari surah Az-Zukhruf, kemudian Ad-Dukhan, dan dilanjutkan dengan Ajaf, ya.
2: Ya, bagusnya.
3: Ini menarik sekali nih, Bu, ya. Topik ya. Pada pagi hari ini, saya baru monitor, tapi saya sudah menangkap ujungnya.
2: Ya.
3: Yang saya tangkap tadi adalah bahasan yang pertama, Bu, ya. Fa'amma man a'ta wattaqau. Fa'amma man a'ta wattaqau wasaddaqa bihu. Oh iya, fa'amma man a'ta wattaqau. Iya. Jadi saya ingin penjelasan lebih dalam, Bu, ya, tentang takwa ini. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang takwa ini. Asal kita bertakwa, kita akan masuk surga berikut pasangannya, gitu.
2: Ya.
3: Nah, jadi itu yang saya ingin tahu, apa arti takwa itu yang lebih mendalam. Terus kemudian pertanyaan saya yang kedua, Bu, ya.
2: Ya, silakan.
3: Pertanyaan saya yang kedua, Bu, ya. Ini mengenai saya dapat penyakit kolesterol ini, Bu, ya. Jadi kalau saya kan disuruh azan bila datang ke masjid tiap waktu.
2: Ya.
3: Nah, jadi kalau saya azannya dalam keadaan berdiri, itu badannya bergoyang-goyang, rasa mau jatuh, ya. Nah, boleh nggak dalam Islam kita azan dalam keadaan duduk? Nah, karena kondisi saya ini sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak memungkinkan untuk azan berdiri, Bu, ya. Nah, itu Rani.
0: Oke, baik. Oh, ya. Ustaz Halidi.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz Halidi. Silakan Ustaz Rusdi menanggapi.
2: Ya, terima kasih. Kita sampaikan dulu kepada pendengar setia kita, Ahmad Halidi di Batu Sangkar, ya.
0: Iya.
2: Ya. Pertama tadi berhubung dengan takwa. Takwa itu secara bahasanya atau secara singkatnya, takwa itu adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Nah, itu dia definisi takwa itu, ya. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Mengikuti segala bentuk perintah Allah. Allah dan Rasulnya tentunya. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kita ikuti. Kenapa kita ikuti? Sebab yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu adalah hal-hal yang baik untuk kita. Hal-hal yang positif kita. Kemudian wajtinabun nawahi, yang keduanya wajtinabun nawahi, menjauhi larang-larangan. Jadi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelas mengandung hal yang negatif untuk kita. Contoh yang sederhana, dilarang minum khamar, minum narkoba misalnya. Itu karena narkoba itu mendatangkan mudarat. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diikutinya karena hal itu mendatangkan manfaat. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkannya karena itu mendatangkan mudarat. Itu secara singkatnya. Namun di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kemudahan dan kesulitan ini, itu hal yang berhubungan dengan memberi. Jadi memberi itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam surah Al-Imran misalnya. Wasari'u ila mawfiratim yurabbikum wa jannatin arwa samawati wa al-ad u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan dari Tuhan dan juga untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Nah, ini dia. Allazina yunfikuna fis-sara wad-dara. Orang-orang yang mau berinfak fis-sara wad-dara, dalam waktu lapang dan sempit. Jadi ini untuk memberi orang itu ya. Kita memberikan solusi misalnya juga, atau memberikan material, itu tidak menunggu dulu kaya. Ini serak berderak dan muncul lapang dan sempit. Yang penting adalah niat kita. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat lain dikatakan bahwa memang orang yang bertakwa itu adalah pokok segala sesuatu. Pangkal segala sesuatu, kebahagiaan itu dari takwa itu. Nah, itu yang pertama, Mr. Tuan Ahmad Alidi. Jadi takwa itu hal yang memberi itu fisarra wa darra, waktu lapang dan sempit. Yang diberikan itu tidak hanya material, tapi non material bisa. Kita berbagi pengalaman. Kalau saya dulu mengalami itu, nah ini yang diberikan, solusi yang diberikan. Kalau saya dulu mengalami kesulitan dalam ini hal ini, ini yang selesai. Itu non materi. Bisa memberi itu bisa yang sifatnya material, bisa non material. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, azan. Azan. Apakah boleh duduk di saat kita tidak mau ada kesulitan untuk berdiri? Allah memberikan kemudahan. Jangankan azan, salat saja boleh duduk ya. Ya, di saat kita tidak bisa salat dalam kondisi berdiri, boleh duduk. Di saat kita tidak mampu duduk, saya tidak bisa, berbaring. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan topik kita, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Kesulitan kita berdiri, diberikan duduk. Di kesulitan kita duduk, diberikan kesempatan untuk berbaring. Begitu juga kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga dalam bisa berdiri, bisa kondisi berdiri, dalam kondisi duduk dan kondisi berbaring. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Ali Imran itu ya, bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta datangnya siang dan malam yang silih berganti benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang dapat melihatnya, itu orang-orang yang diberikan akal pikiran, mau mempergunakan akal pikirannya. Siapa itu? Allazina yazkuruna Allah, yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ini dia. Zikir itu bisa berdiri, bisa duduk, dan bisa berbaring. Ini kemudian Allah juga katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada seseorang kecuali menurut kemampuannya. Ah, itu Rani.
0: Iya, Ustaz.
2: Respon kita untuk Ustaz Hafiz Ahmad Khalidi di kota budaya Sangkar. Terima kasih.
0: Oke, baik. Itu tadi menanggapi pertanyaan ini sampai ke oleh Ustadz Ahmad Halidi di Batu Sangkar. Kita ke penelpon berikutnya, Ustadz.
2: Oke, baik ya.
0: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana, Bu?
4: Dengan Ibu Nur di Limau Manis.
0: Ibu
4: ini
0: Nur.
4: Sama Bu Rani.
0: Oh iya benar, Ibu Nur dengan Rani.
4: Pak Ustadznya siapa?
0: Pak Ustadznya Ustadz Rusdi.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz Rusdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur ya di Limau Manis ya.
4: Mau bertanya nih Pak Ustadz.
2: Silakan.
0: Silakan, Ibu Nur.
4: Kita kan salat duha.
2: Ya.
4: Salat duha ini kan 8 rakaat, 4 salam kan?
2: Ya.
4: Jadi tiap membaca surat itu diharuskan membaca ayat
2: ya.
4: Sesudah membaca Al-Fatihah.
2: Ya.
4: Nah, yang kedua, kita kan baca Al-Qur'an. Jadi
2: ya.
4: Sedang membaca surat itu keluar angin. Apakah kita mengambil wudu dulu baca Qur'ani atau bisa diteruskan? Ah, itulah pertanyaan saya Pak Suta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Rusdi.
2: Jadi pertama kita berikan apresiasi dulu ya kepada Bu Nur. Yang selalu melakukan salat duha. Ya, jadi karena salat duha ini adalah salat di waktu duha ya. Matahari sudah panas sedikit ya. Nah, tadi dibaca ya sebenarnya sudah sampaikan oleh Bu Nur. Ya, selamat dulu kepada Bu Nur. Kemudian berkenaan dengan yang kedua, yaitu kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memang disunatkan ya, untuk suci. Ya. Sebab dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, la yamassuhu ilal mutahharun. Ya, tidak menyentuh di Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Oleh sebab itu, tadi dikatakan, sedang baca Al-Quran itu keluar angin. Apakah kita boleh lanjut atau di stop, ya, berwudu. Nah, ini tentu kita, kalaulah, ya, tidak, memang tidak diwajibkan untuk berwudu, ya. Tidak diwajibkan untuk berwudu. Tapi akan lebih baik, nah, ini. Akan lebih baik berwudu atau kan karena lebih baik berwudu itu kita stop sebentar kita berwudu ya. Nah, ini adalah ini tidak wajib ya, kita garis bawahi tidak wajib, boleh diteruskan ya, boleh diteruskan dalam kondisi tidak berwudu, tapi yang terbaik nah, kita tentu mencari yang terbaik, menginginkan yang terbaik. Kalau kita membeli barang saja, nah, ibu-ibu lagi, banyak pilihannya ya. Kita yang mendampingi misalnya, kadang-kadang lama betul membelinya. Ini memang ini yang terbaik kan. Oleh sebab itu, kalau ingin yang terbaik, kita berhubung. Itu Bu Rani untuk Bu Nur
0: iya.
2: di Manis. Terima kasih.
0: Baik, Ustaz. Terus sudah ditanggapi pertanyaan dari Ibu Nur di Limau Manis. Kita ke WhatsApp dulu, Ustaz. Sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp kita. Saya bacakan pertanyaan, Ustaz. Ada Wahyu ini di Painan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara kita membedakan apakah kesulitan yang sedang kita alami itu bentuk ujian untuk menaikkan derajat kita atau justru teguran atau akibat dari dosa-dosa kita, Ustaz? Nah, itu pertanyaannya. Silakan Ustaz Rusdi ditanggapi.
2: Ini bagus ini Wahyu ini. Pertama, kita berpedoman dulu kepada ayat-ayat Al-Quran. Sebab ujian itu memang dua ya. Wa balawnahum bil hasanati wasayiati la'allahum yarji'un. Ini Al-Qur'an ini bicara ini. Wa balawnahum bil hasanati wasayiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka, mereka itu kami uji, manusia itu diuji bil hasanat, dengan berbagai bentuk kebaikan. Wasai'at, dan juga bisa berbagai bentuk keburukan. Tapi ujungnya la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Artinya kembali, yaitu kembali kepada ketentuan Allah SWT. Lalu, kita tentu yang bisa merasakan sendiri. Ya, kalau misalnya kita dalam hidup ini, kita tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, tidak pernah kita melakukan kesalahan-kesalahan. Tentu yang jelek itu tiba juga kepada kita. Nah, berarti ini ujian. Jadi introspeksi sebenarnya. Kuncinya itu adalah kita mengingat diri kita kembali. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba perhitungkan dirimu sendiri sebelum kamu melakukan perhitungan. Diperhitungkan. Jadi ini ya, kita introspeksi diri saja. La'allahum yarji'un. Oh, rupanya saya tidak pernah melakukan hal-hal yang baik, yang jelek. Tapi tiba juga ujian. Berarti ini tiba juga keburukan. Berarti ini ujian ini. Ujian. Nah, ujian ini kita hadapi dengan penuh kesabaran, meningkatkan. Oh, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meningkatkan kualitas kita. Sebab dengan ujian, itu orang akan naik kelas. Ya. Ujian itu jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang merugikan kita, tapi ujian itu hal yang memberikan peluang kepada kita untuk naik kelas, untuk naik tingkat. Nah, rupanya Allah sayang kepada kita untuk menaikkan tingkat kita dengan uji dulu dengan sayiat. Oh, rupanya dalam introspeksi kita, oh, rupanya saya pernah melanggar. Nah, oleh sebab itu kita bertaubat. Kita bersabar, kita bertaubat. Sehingga ini merupakan sinyal. Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi kesalahan-kesalahan masa lalu. Nah, inilah yang maksud dengan firman Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan masa lalu saat mereka sudah mengetahui. Nah, itu respon kita, Rani, yeah, untuk wahyu di Painan ya.
0: Iya, yeah, Ustaz. Oke. Okay. Baik, Ustaz Rusdi, ini sudah ada penelpon kita juga di WhatsApp lagi. Ini Ustaz Rusdi, kita terima dulu. Oke. Okay. Iya. Yeah. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Aja Iwan ya?
5: Ya, Sultan Marajo.
0: Oke, baik, silakan.
5: Assalamualaikum, Pro.
2: Waalaikumsalam, Pak Sultan.
5: Silakan, saya Pak Sultan. Yang saya tanyakan yaitu mengenai sholat suruk, apakah itu ada dikerjakan Nabi? Yang kedua, yang selalu membangga-banggakan kehebatannya, apakah itu termasuk orang yang bertakwa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Aja Iwan di Vilano. Ustaz Rusdi,
2: bukan,
0: silakan.
2: Bukan Iwan, Sultan Marajo.
0: Oh, Sultan Marajo. Silakan, Ustaz.
2: Ini Sultan Marajo di Vilano ya. Pertama yang berhubungan dengan salat suruk itu, memang terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaful ulama di dalam salat suruk ini. Nah, oleh sebab itu kita tidak membahas mana yang benarnya, mana yang kita yakini itu saja bahasan. Kalau kita yakin, ya silakan, silakan lakukan salat suruk, salat di saat matahari terbit itu. Silakan. Ya, jadi ini ikhtilafu umat itu rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan umatku kata Nabi itu rahmat. Nah, ini bagian daripada rahmat. Silakan mau yang mengikuti, silakan mau yang tidak mengikuti, ikuti nanti salat duha. Nah, jadi ini. Nah, yang kedua, nah ini yang berhubungan dengan apa tadi yang kedua tadi? Berhubungan dengan apa, apa tadi masih ingat Rani yang keduanya?
0: Oh, yang keduanya tadi terkait dengan orang-orang yang membanggakan dirinya, apakah termasuk orang yang bertakwa, Ustaz?
2: Membanggakan diri ya. Pakai ini takwa ini ya. Ya, dengan membanggakan diri. Ini tergantung pada niatnya ya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Nah, dia berinfak misalnya, dia sebut membanggakan diri, apakah itu membanggakan diri atau tidak. Nah, itu tergantung pada niat yang bersangkutan.
0: Yeah.
2: Kalau niatnya memang untuk pamer dia apa ini, tentu tidak cocok dengan agama. Tapi kalau niatnya untuk memberikan motivasi kepada orang untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, ini bagus. Ya, ya. Nah, ini oleh sebab itu memang niat kita. Niat ini tentu kita sendiri yang tahu. Saya menyampaikan ini itu karena niat saya yang baik untuk memberikan motivasi kepada orang lain untuk berinfak, atau hanya untuk memamerkan, memberitahu kepada orang lain bahwa saya ini orang yang mampu, gitu kan? Nah, ini oleh sebab itu niat itulah yang paling utama. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal usaha itu, amal-amal kebaikan itu adalah bergantung pada niat. Oleh sebab itu ini wa innamal likulli imrin ma nawa. Bagi setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Oleh sebab itu, kalau kita misalnya berinfak, kita bunyikan sekian, itu kita itu ikhlas, tapi untuk kita sampaikan itu, mungkin juga kita tuliskan di papan, itu gunanya hanya untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan pada orang untuk introspeksi pula dia, sehingga dia mau berinfak. Berfastabiqul khairat. Nah, berfastabiqul khairat artinya berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Nah, itu respon kita, Rani, untuk Tan Marajo di Pilano Prakarka. Terima kasih.
0: Oke, baik Ustaz Rusdi. Dan mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir, Ustaz, sebelum kita closing statement juga untuk Mutiara pagi hari ini. Ada pertanyaan terakhir dari Ibu Desi di Maransi. Ini pertanyaan, ketika seseorang merasa masalah atau ujian dalam hidupnya datang bertubi-tubi, bagaimana cara menjaga hati dan pikiran kita agar tetap yakin serta merasakan bahwa kemudahan itu benar-benar dekat sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran? Nah, itu dia Ustaz Rusdi, silakan.
2: Terima kasih Bu Desi ya di Maranti ya. Tadi telah kita sampaikan bahwa berbagai bentuk ujian itu diberikan kepada kita. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kalau kita tidak mampu.
0: Yeah.
2: Karena Allah katakan dalam surat terakhir, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian, musibah apapun yang bentuknya yang tidak baik menurut kita, tidak memberikan beban kepada seorang

0: naikkan tingkat kita itu bertubi-tubi. Bagaimana dia menerima itu? Sehingga kita hadapi dengan penuh percaya diri bahwa balasan yang baik itu pasti datang. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yang bertubi-tubi kepada kita itu, insya Allah juga akan bertubi-tubi kebaikan. Sebab fasanu yassirhu lil yusra. Nasara yassara yassiru itu artinya memberikan banyak kemudahan. Itu babnya bab taf'il kata orang Arab. Bab taf'il itu li taksir. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mampu menghadapi kesulitan itu, kesulitan demi kesulitan. Nah, itu respon kita, Rani, untuk Desi, ya. Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz Rusdi sudah menanggapi pertanyaan dari Ibu Desi di Maransi dan menjadi penanya terakhir juga Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan line interaktif kita. Ustadz, sebelum kita akhiri program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, mungkin boleh disampaikan Ustadz pesan-pesan sebagai closing statement kita untuk hari ini. Silakan Ustadz.
0: Para pendengar yang berbahagia, dalam hidup ini antara kesulitan dan kemudahan itu akan datang silih berganti. Oleh sebab itu, di saat kita menghadapi kesulitan, itu kan bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sia-sia berikan sesuatu kesulitan, di balik itu akan muncul berbagai bentuk kemudahan. Dan Allah katakan di ayat lain, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Itu artinya dalam perspektif ulum Al-Quran, ya, perspektif ilmu-ilmu Al-Quran, satu kesulitan kita hadapi dengan penuh percaya diri, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan datang banyak kemudahan. Satu saja kesulitan akan mendatangkan banyak-banyak kemudahan. Mudah-mudahan, apalagi kalau banyak kesulitan, tentu berlipat ganda kemudahan yang akan datang. Tapi ini perlu kita yakini. Perlu kita yakini, jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Itu termasuk juga untuk kita yang menyampaikan. Lebih dan kurang banyak maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rusdi, terima kasih Ustaz atas waktunya di pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Ustaz Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 bersama dengan Al-Ustadz kita Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG selaku Guru Besar UIN Imam Bonjol, STAIPIK Sumbar dan UMSB dengan tema kita di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Mudah-mudahan kita juga dapat mengambil pelajaran yang banyak ya pendengar dari materi yang disampaikan oleh Ustaz Rusdi dan menjadi referensi kita juga. Baik pendengar, kita cukupkan program Mutiara Pagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung secara interaktif di pagi hari ini dan pastikan teman-teman jangan kemana-mana karena selanjutnya kami akan sampaikan warta berita daerah. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Itu ketika ketiga simpul ini digerakkan dengan dukungan anggaran yang dari pusat itu, maka akan lebih cepat.
3: Intek buah peranji, di mana pipa kita yang hanyut lebih kurang 10 batang, dan saat ini kita melakukan peninjauan langsung, sudah tersambung 3 batang.
1: Sari berita, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penanganan normalisasi sungai pasca banjir Bandang 2025 yang belum tuntas menjadi salah satu penyebab banjir berulang di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Rani Zue. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan pendangkalan sungai akibat desedimentasi pasca banjir Bandang 2025 menjadi salah satu penyebab banjir berulang di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Material sedimen yang belum tuntas ditangani mengurangi kapasitas tampung sungai sehingga air lebih mudah meluap ke permukiman warga saat hujan lebat. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
4: Kegiatan rehabilitasi sungai yang urung tuntas mengakibatkan banjir berulang di sejumlah titik di Sumatera Barat. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada RRI di Padang kemarin. Mahyeldi menjelaskan pendangkalan akibat sedimen pasca banjir Bandang tahun 2025 sampai saat ini belum tuntas ditangani, di antaranya di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Imbasnya, saat hujan dengan intensitas lebat, sungai tidak mampu menampung debit air. Sungai mudah melimpah ke permukiman warga, bahkan membuat jalur baru. Menurut Mahyeldi, rehabilitasi sungai harus segera dikerjakan dengan melibatkan 3 simpul pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota.
2: Saya sudah berkali-kali mengusulkan kalau memang ingin ada percepatan dan kemudian permasalahan-permasalahan akan segera ditanggulangi, maka anggaran yang ada di pusat itu harus distribusikan ke kabupaten kota dan kemudian juga ke provinsi sesuai dengan kewenangannya. Ya, di kabupaten kota kan juga ada KPU-an dan kemudian juga di provinsi juga ada ya, KPU-an dan juga ada masalah sungai khusus. Ya, dan kemudian juga ada balai-balai yang ada di sini. Ya, dan kemudian juga ada lembaga dan kementerian. Nah, kalau itu ketika ketiga simpul ini digerakkan dengan dukungan anggaran yang dari pusat itu, maka akan lebih cepat.
4: Dengan potensi banjir berulang, Gubernur Mahyeldi meminta pemerintah daerah untuk siaga. Begitu pula masyarakat yang berdomisili di sekitar daerah aliran sungai, mengingat telah memasuki musim hujan dengan potensi hujan sedang hingga lebat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok memasuki masa transisi penanganan bencana selama 6 bulan ke depan setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Keputusan tersebut disepakati bersama melalui koordinasi dengan seluruh unsur terkait guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Arosuka. Berikut laporan Bobby Febrianda.
5: Bupati Kabupaten Solok, John Firman Pandu pada RRI Padang kemarin mengatakan berakhirnya masa tanggap darurat menjadi langkah awal untuk melanjutkan penanganan bencana melalui tahapan transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan koordinasi bersama seluruh jajaran dan pihak terkait dalam menghadapi tahapan tersebut. John Firman Pandu menyampaikan, memasuki masa transisi, pemerintah Kabupaten Solok akan memprioritaskan penanganan dampak bencana, termasuk normalisasi sungai dan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Upaya tersebut dilakukan untuk minimalkan risiko bencana dan melindungi keselamatan masyarakat.
6: Catatan dan masukan dari seluruh Forkopimda dan jajaran kita yang hadir, tanggap darurat 21 hari ini telah selesai dan kita masuk ke masa transisi. transisi selama 6 bulan ke depan. Persiapan di masa transisi ini, kita tidak ingin kejadian yang berulang, apalagi yang menyebabkan korban jiwa. Dan kita sampaikan ke pemerintah pusat untuk percepatan penanganan, rehabilitasi, dan rekonstruksi ke depan. Termasuk bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat kita, pedagang-pedagang yang ada terdampak di wilayah Arojuga.
5: John Firman Pandu mengungkapkan, selain penanganan infrastruktur dan lingkungan, pemerintah Kabupaten Solo juga melakukan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang yang terdampak bencana di kawasan Arosuka. Bantuan akan diupayakan berdasarkan pendataan kebutuhan masyarakat agar para pedagang dapat kembali menjalankan usaha dan memulihkan penghasilan mereka. John Firman Pandu berharap seluruh proses transisi hingga pemulihan dapat berjalan dengan baik melalui kerjasama semua pihak. Ia menekankan pentingnya kerja cepat, tepat, dan terkoordinasi agar penanganan pasca bencana berjalan optimal dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Solo dapat kembali pulih. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan terhitung 11 Oktober 2026 kemarin. Penetapan tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
5: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Armen, pada RRI Padang kemarin mengatakan penetapan status tanggap darurat yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama dengan stakeholder terkait dengan pembahasan rapat yakni langkah penanganan bencana, percepatan evakuasi, distribusi bantuan logistik, serta pendataan dampak bencana di sejumlah wilayah terdampak. Armen menyampaikan setidaknya bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan berdampak pada 6 kecamatan, di antaranya Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Koto 11 Tarusan, Surantih, Batang Kapas, Lengayang, dan Empat Jurai. Dengan kawasan yang menjadi perhatian utama adalah kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, khususnya Negari Limau Purut Tapan dan Negari Penedah.
7: Ini rencananya dalam 14 hari ke depan. Jadi 6 kecamatan sudah terdampak dari bencana yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan kecamatan yang terkena bencana dampak bencana itu juga bukan hanya Basa Ampek Balai, bukan Basa Ampek Hulu, ada juga kecamatan Empat Jurai, Koto Sebalik Tarutan, Batang Kapas, dan kecamatan Surantik. Jadi 6 kecamatan sudah terdampak dari bencana.
5: Armen mengungkapkan BPBD juga telah mulai melakukan pendataan terhadap dampak dan kerugian akibat bencana yang terjadi pada 9 hingga 10 Oktober 2026. Pendataan dilakukan di seluruh kecamatan terdampak sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan dan bantuan bagi masyarakat. BPBD juga telah mengaktifkan posko tanggap darurat selama 24 jam di kantor BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dan posko Tapan. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi penanganan bencana, termasuk mendukung proses evakuasi masyarakat serta pendistribusian bantuan logistik ke wilayah terdampak. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Banjir bandang berulang yang menghantam kawasan permukiman seperti Lumin Park di Kota Padang tidak lepas dari sorotan Guru Besar Kebencanaan dan Tata Ruang dari Universitas Bung Hatta, UBH, Profesor Haryani. Ia menegaskan fenomena banjir yang terus terjadi berulang tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai faktor alam atau tingginya curah hujan. Berikut laporan Sri Darni.
8: Banjir bandang berulang yang menghantam kawasan pemukiman seperti Lumin Park tidak terlepas dari sorotan Guru Besar Kebencanaan dan Tata Ruang dari Universitas Bung Hatta, Profesor Haryani. Ia menegaskan fenomena banjir yang terus terjadi berulang tidak bisa dipandang semata-mata sebagai faktor alam atau tingginya curah hujan. Kepada RRI kemarin, Profesor Haryani mengungkapkan hujan hanyalah pemicu. Keparahan banjir sangat ditentukan oleh kemampuan suatu wilayah dalam menyerap, menyimpan, dan mengalirkan air. Menurutnya terjadi luapan air dan jebolnya dinding tanggul di perumahan seperti Lumin Park mengindikasi adanya penurunan daya dukung lingkungan serta evaluasi penataan ruang yang belum tuntas di kawasan hulu hingga hilir sungai. Pembangunan kawasan pemukiman yang pusat tanpa diimbangi oleh sistem drainase makro yang memadai serta pemeliharaan sempadan sungai yang ketat akan terus menempatkan warga pada risiko bencana berulang.
9: Awalnya kita lakukan dulu risiko. Kita tahu loh kapan kawasan itu rawan banjir, galodo. Sebelum kita menetapkan pola ruang suatu kota, itu kita melakukan kajian secara mendalam terhadap karakteristik daripada fisik alami daripada kota atau wilayah tersebut. sehingga kita memutuskan, kita mengetahui mana kawasan-kawasan yang memiliki tingkat resiko tinggi, sedang, dan rendah.
8: Kondisi lapangan pasca bencana saat ini memperlihatkan warga yang bahu-membahu membersihkan sisa material banjir. Namun harapan mereka bertumpu pada satu hal, yakni solusi permanen dari pemerintah. Perbaikan tanggul yang jebol hanyalah penanganan darurat jangka pendek. Pakar Tata Ruang UBH mendesak agar pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan segera duduk bersama untuk membedahi akar masalah secara menyeluruh, mulai dari audit tata ruang kawasan rawan bencana, perbaikan daerah aliran sungai, hingga penguatan infrastruktur fisik penahan banjir. Tanpa langkah konkret dan keberanian mengevaluasi penataan ruang, warga dan pemukiman rawan lainnya di Padang akan terus hidup di bawah bayang-bayang ancaman banjir yang bisa datang kapan saja setiap kali hujan deras turun. Sri Dade melaporkan.
1: Perumda Air Minum Kota Padang menargetkan perbaikan jaringan pipa air bersih di kawasan Intek Guo, Kecamatan Kuranji, tuntas dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Perbaikan dilakukan setelah banjir menyebabkan sekitar 10 pipa hanyut terbawa arus sungai sehingga mengganggu distribusi air bersih kepada masyarakat. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, kepada RRI kemarin mengatakan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi kerusakan. Hingga saat ini, 3 batang pipa telah berhasil disambungkan kembali dalam proses pemulihan jaringan air bersih.
3: Intek Guo Kuranji, di mana pipa kita yang hanyut lebih kurang 10 batang, dan saat ini kita melakukan peninjauan langsung, sudah tersambung 3 batang. Mudah-mudahan penyambungan 1-2 hari ini tuntas dan air bisa mengalir pada masyarakat yang terdampak yang membutuhkan air bersih melalui mobil tangki. Silakan menghubungi call center Perumda Air Minum Kota Padang maupun DM Instagram.
1: Sementara itu, bagi masyarakat yang masih mengalami gangguan distribusi air bersih, Perumda Air Minum Kota Padang menyediakan layanan bantuan melalui mobil tangki. Warga yang membutuhkan pasokan air bersih dapat menghubungi pusat layanan atau call center dan akun Instagram resmi Perumda Air Minum Kota Padang. Pemerintah Kota Padang mengusulkan penambahan kawasan Maransi dan Air Pacah dalam revisi rencana induk, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
4: Pemerintah Kota Padang mengusulkan penambahan sejumlah kawasan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penambahan tersebut dilakukan melalui revisi rencana induk atau renduk, termasuk kawasan Maransi dan Air Pacah yang belum masuk dalam perencanaan pada November 2025. Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, kepada RRI kemarin mengatakan usulan penambahan kawasan tersebut telah diajukan dan saat ini masih dalam proses. Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan penanganan pasca bencana di sejumlah wilayah.
10: Ada penambahan item kalau kita hitung dari posisi November ya. Kalau November itu kawasan Maransi, Air Pacah itu belum masuk. Nah sekarang pas di revisi renduk kita sudah ajukan dan sedang berproses bahwa ada beberapa kawasan kita tambahkan di dalam area rekon kita.
4: Raju menyampaikan banjir berulang menunjukkan pentingnya penanganan kawasan terdampak secara menyeluruh termasuk melalui perbaikan infrastruktur sungai. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam permukiman warga ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Bencana banjir bandang yang menghantam Kota Padang dan sejumlah wilayah di Sumatera Barat memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak termasuk dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berfokus pada bantuan tanggap darurat tetapi juga menyiapkan langkah-langkah strategis pemulihan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan pelaku usaha terdampak. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis kepada RRI kemarin mengatakan, Kadin memastikan membantu mendorong percepatan pemulihan sektor perekonomian dan infrastruktur dasar di wilayah terdampak.
11: Kita harus mempunyai strategi ekonomi untuk memulihkan yang terdampak daripada masyarakat yang kena bencana. Harus ada restrukturisasi untuk perbankan. Karena tanpa restrukturisasi tentunya kewajiban daripada ekonomi, daripada pelaku usaha akan berat. Harus dilakukan pemulihan daripada infrastruktur yang terdampak oleh bencana tersebut. Yang ketiga, hendaknya kita bisa mencari pasar-pasar untuk memberikan peluang kepada UMKM untuk bisa dapat memasarkan produk-produk yang ada.
1: Menurut Rahim, dampak bencana banjir bandang tidak hanya merusak fisik permukiman, tetapi juga mengganggu perputaran roda ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta rantai pasok logistik. Rahim memaparkan beberapa pilar utama yang akan dijalankan Kadin Sumatera Barat ke depan, diantaranya menjadi jembatan bagi para pelaku UMKM terdampak bencana dengan perbankan serta lembaga keuangan. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Barat diserahkan dari Tubagus Muhammad Yusuf Hidayat kepada Erwin Hendarwin di Istana Gubernur Sumatera Barat kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Saya mendapatkan amanah untuk pindah ke Palembang, ke Sumatera Selatan.
13: Penyerahan memori jabatan menandai pergantian Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Barat di Istana Gubernur Sumatera Barat kemarin. Tubagus Muhammad Yusuf Hidayat yang telah memimpin TVRI Sumatera Barat sejak 2022 menyerahkan jabatannya kepada Erwin Hendarwin yang sebelumnya bertugas di Tanah Papua. Tubagus Muhammad Yusuf Hidayat kepada RRI di Padang kemarin mengatakan telah menuntaskan tugas utamanya yakni perluasan pemancar siaran digital ke wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dharmasraya. Menurutnya, kedua wilayah ini menjadi prioritas utama perutasan infrastruktur digital agar masyarakat setempat bisa menikmati siaran TVRI secara merata.
12: Yang harus saya selesaikan dari direksi terkait dengan Mentawai dan Dharmasraya. Dan alhamdulillah, kita di Mentawai sudah mendapatkan tanah 1 hektar dengan sertifikat TVRI, alhamdulillah. Kemudian di Dharmasraya juga 7.000 meter, alhamdulillah. Dan kita sudah bersiaran di sana, ada TVRI di Mentawai dan Dharmasraya.
13: Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Sumbar yang baru, Erwin Hendarwin mengatakan Sumatera Barat bukan daerah asing baginya sebab darah Minang telah diwariskan dari orang tuanya. Ia menegaskan akan melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya, yakni memastikan siaran TVRI dapat terjangkau dan berkualitas 100% di daerah terdepan, terluar, dan terjauh.
14: Saya datang kembali untuk mengabdi di tanah Minang, dan semoga ASL almarhum bisa menyaksikan saya berdiri di sini. Oh, berat juga ya, saya melanjutkan tongkat estafet dari saudara saya ini. Beliau yang saya ketahui begitu mudah untuk membangun networking. Terlihat luar biasa sekali ini. Dan ini memang menjadi PR besar buat kami. Tapi saya yakin saya tidak berdiri sendiri.
13: Sejumlah instansi lembaga vertikal, BUMN dan BUMD turut serta menyampaikan harapannya bagi kepemimpinan baru di tubuh TVRI Sumatera Barat. Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan agar TVRI untuk bersinergi dengan provinsi, terutama dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dharmasraya. Hans Primananda melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Dari arena Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat, kontingen Kota Padang semakin dekat memastikan gelar juara umum. Hingga malam tadi, Kota Padang mengoleksi 375 medali dan unggul jauh dari Kota Solo yang berada di peringkat kedua.
15: Menjelang berakhirnya Porprov Sumatera Barat ke-16, kontingen Kota Padang masih kokoh di puncak klasemen perolehan medali. Hingga malam tadi, Kota Padang mengumpulkan 375 medali, terdiri dari 155 emas, 106 perak, dan 114 perunggu. Dengan raihan tersebut, Kota Padang semakin dekat memastikan gelar juara umum Porprov Sumatera Barat 2026. Kota Solo berada di peringkat kedua dengan 214 medali, terdiri dari 84 emas, 65 perak, dan 65 perunggu. Sementara Kabupaten Padang Pariaman menempati posisi ketiga dengan koleksi 180 medali, rinciannya 58 emas, 62 perak, dan 60 perunggu. Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda pada RRI Padang kemarin mengaku bangga atas perjuangan atlet dan dukungan pelatih yang berhasil menyumbangkan medali pada ajang olahraga 2 tahunan tersebut. Ia optimistis kontingen Kota Padang mampu mempertahankan posisi puncak hingga genderang Porprov berakhir.
16: Cabur-cabur yang ada di KONI Kota Padang telah membuktikan bahwasanya tetap mempertahankan juara umum. Tentu sangat memberikan apresiasi kepada ketua-ketua cabur.
15: Herianto menambahkan, pemerintah Kota Padang akan memberikan bonus kepada atlet dan pelatih yang berhasil meraih medali. Untuk penghargaan tersebut telah disiapkan anggaran lebih dari 23 miliar rupiah bagi atlet dan pelatih berprestasi pada Porprov Sumatera Barat 2026. Dodi Stio melaporkan.
1: Jelang berakhirnya pekan olahraga provinsi Porprov ke-16, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat mengapresiasi pelaksanaan kompetisi multi cabang yang berlangsung lancar. Kendati demikian, terdapat beberapa catatan terkait masih ada atlet yang tidak terdata secara digital melalui aplikasi Sirimau namun ikut berkompetisi. Berikut laporan Dodi Setio.
15: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Tasli Abdul Fuadi menilai pelaksanaan Porprov Sumatera Barat ke-16 secara umum berlangsung lancar. Berdasar hasil monitoring bersama KONI Sumatera Barat, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Meski pada sejumlah cabang olahraga sempat mengalami penundaan akibat hujan lebat, tetapi pertandingan kembali dilanjutkan sesuai jadwal.
17: Ada beberapa kali ketika hujan deras, pertandingan terpaksa kita hentikan karena cuaca di Sumatera Barat juga memang kurang baik kan.
15: Meski berjalan lancar, Tasli Atul menyebut terdapat sejumlah catatan yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Porprov kali ini. Salah satunya terkait teknis pendataan atlet melalui aplikasi Sirimau.
17: Ini terkait dengan mungkin data daripada atlet yang tidak tercatat di aplikasi Sirimau, kemudian ada yang dimainkan, ada yang berubah nomor, nah itu mungkin hal-hal teknis yang masih dirapatkan dan diputuskan.
15: Sesuai regulasi, atlet yang tidak tercatat dalam aplikasi Sirimau seharusnya tidak diperbolehkan bertanding. Oleh karena itu, keputusan lebih lanjut terkait persoalan tersebut diserahkan pada Dewan Hakim bersama pengurus besar Porprov. Nanti demikian, Tasli Atul menilai persoalan tersebut masih dalam batas kewajaran. Hal itu mengingat Sumatera Barat telah 8 tahun tidak menyelenggarakan Porprov, sementara pelaksanaan kali ini juga menerapkan pembaruan melalui digitalisasi. Ia menegaskan berbagai catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Porprov berikutnya. Evaluasi diharapkan dapat memperbaiki sistem pendataan dan pelaksanaan pertandingan pada Porprov 2 tahun mendatang. Porprov Sumatera Barat ke-16 telah berlangsung sejak 2 Oktober. Sesuai jadwal, kompetisi multi cabang ini akan ditutup pada 14 Oktober 2026 di Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman. Dodi Stio melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penanganan normalisasi sungai pasca banjir bandang 2025 yang belum tuntas menjadi salah satu penyebab banjir berulang di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: mana coba? Yang berisik plus polusi? Atau yang adem plus menyehatkan? Kalau aku sih, mending yang adem plus menyehatkan. Hemat kan? Gak perlu ngantri BBM lagi. Back to school, back to work.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat dilarang memakai kantong plastik sekali pakai untuk membungkus barang konsumen. Larangan ini efektif diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2020 atau di awal tahun 2021. Larangan memakai kantong plastik itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Sebagai penggantinya, konsumen diminta untuk membawa kantong belanja dari rumah masing-masing. Dan untuk pusat perbelanjaan, juga diperbolehkan menjual kantong belanja ramah lingkungan yang bisa didaur ulang kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi populasi sampah plastik di lingkungan kita.

Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di pagi hari ini ya, bertepatan dengan hari Selasa juga, pendengar, di tanggal 13 Oktober 2026. Wah, mudah-mudahan masih selalu semangat ya. Semangat dalam menjalankan segala aktivitas, harus selalu semangat dong. Jangan sampai menurun semangatnya gitu. Harus tetap semangat di tengah mungkin cuaca yang kurang baik atau kualitas udara kita yang juga kurang baik nih ya, pendengar, karena masih terlihat kabut asap. Jadi pastikan tetap jaga selalu kesehatan. Jangan lupa kalau beraktivitas di luar ruangan juga alangkah baiknya untuk menggunakan masker juga ya. Dan pastinya untuk Anda tetap selalu jaga dirinya, tetap selalu berhati-hati dengan segala aktivitas yang kita lakukan juga, terutama untuk hari ini ya, pendengar. Dan pastinya mudah-mudahan segala pekerjaan, segala kegiatan, dan segala urusan kita juga selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di pagi hari ini masih dalam Padang Pagi ini bersama saya Rani Zue, masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya masih dengan beragam informasi dan juga hiburan yang dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, kami masih akan hadirkan juga serangkaian hiburan yang akan menambah semangat kita juga dalam beraktivitas di hari ini. Tapi kita ke informasi dulu, pendengar, di mana kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang Asian Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal. Acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung hikmat di Balai Kota Solo pada Senin 12 Oktober 2026. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai. Sementara itu, pendengar, Save the Mission CDM, kontingen Indonesia Reda Mantovani menegaskan kesiapan penuh para atlet binaannya, di mana pemerintah pusat memberikan fasilitas terbaik guna mendukung keberangkatan para atlet pada Selasa 13 Oktober 2026 pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Reda juga menjelaskan bahwa target medali disusun berdasarkan analisis performa selama menjalani masa pemusatan latihan. National Paralympic Committee NPC Indonesia membidik perolehan 7 medali emas, 8 perak, serta 17 perunggu. Sementara itu, pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir memberikan suntikan motivasi langsung kepada seluruh kontingen nasional. Indonesia telah mengoleksi sebanyak 76 medali emas sepanjang sejarah keikutsertaan pada ajang olahraga multi cabang tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.